0: Pelunam bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan bergizi gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Yang pertama adalah Food Guard.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
3: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
4: Rencananya setelah pas Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
2: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik dan perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik dan perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, hari ini Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bangsa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di provinsi ini luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita ketemu ke sini tausiah tertib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan setahu siap, ya mungkin itulah. Jadi lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
6: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
1: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
8: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau memungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
9: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
10: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
1: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
11: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
12: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
13: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
14: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial.
16: Nah ini
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
16: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari itu dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 x 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi dan mengikuti

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Selamat beraktivitas untuk Anda di awal pekan di hari Senin ini, pendengar, 10 Agustus 2026. Selamat berkarya dan selamat menjemput rejeki Anda. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya bagi yang memang menjalankan aktivitas dengan bekerja. Ya, semoga hal-hal yang Anda lakukan ini memang bisa sesuai dengan target yang ingin Anda capai gitu ya. Dan untuk Anda yang memang saat ini tengah berusaha untuk mencari pekerjaan tapi belum menemukan hasil, jangan pantang menyerah, berdoa selalu, berupaya, berusaha dengan semaksimal mungkin. Siapa tahu gitu ya, nanti akan ada hal baik yang menghampiri Anda gitu ya, dan ya bisa menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu ya. Mudah-mudahan ada kabar baik juga untuk Anda. Nah, memang terkait dengan pekerjaan saat ini, ya bisa kita akui bahwa kondisi perekonomian sedang dalam kondisi yang naik turun gitu ya. Bahkan ada istilah indeks ekonomi. Banyak hal-hal yang terjadi gitu pada banyak sektor pekerjaan. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, pendengar ya, tengah mengalami kondisi yang juga hampir mirip gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri memang ada sebuah statement yang disampaikan oleh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mira Sumirat. Ini terkait dengan looking for a job ya, atau ya berkaitan dengan pengangguran gitu, yang memang tengah mencari pekerjaan. Jadi diungkapkan oleh Mira Sumirat kalau pengangguran di usia muda saat ini memang masih tinggi akibat terbatasnya lapangan kerja. Pertumbuhan lapangan kerja belum mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja baru yang terus tumbuh. Nah, kondisi ini diperburuk dengan berkembangnya kebutuhan industri

pemerintah antara lain seperti mempercepat investasi padat karya, kemudian juga membenahi regulasi pendidikan, pelatihan pekerja, kemudian juga memberikan insentif kepada perusahaan yang melakukan perekrutan pekerja. Dan sebaliknya kepada perusahaan agar disarankan gitu ya, agar perusahaan juga mengurangi persyaratan pengalaman kerja bagi lulusan baru. Hal ini tentu akan mengurangi beban lulusan baru dalam memperoleh kesempatan kerja sesuai kompetensi mereka. Dan pendengar, dari data terbaru Badan Pusat Statistik BPS, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia kembali turun. Namun di balik angka tersebut, tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru meningkat signifikan. Ya, dari data ini disebutkan kalau pengangguran usia muda di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 15 hingga 24 tahun. Tingkat pengangguran terbuka mencapai sekitar 15% hingga 17% yang sebagian berasal dari lulusan SMA dan juga SMK. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas BPS menyebutkan juga kalau jumlah pengangguran terbuka dari lulusan perguruan tinggi menembus 1,03 juta. Lulusan perguruan tinggi meliputi strata D4, S1, S2 hingga S3, di mana angka ini setara dengan 14,31% dari total 7,22 juta penganggur nasional. Jadi data dari BPS ini menunjukkan TPT pada bulan Mei 2026 ada sebesar 4,65%, 7,22 juta orang ya dari total penduduk Indonesia.

Ya itu dia salah satu informasi yang mewarnai kebersamaan kita di Bogor pagi ini ya. Dan selamat beraktivitas sekali lagi untuk Anda di awal pekan hari Senin 10 Agustus 2026. Tentunya awal pekan selalu menjadi kesempatan baru untuk memulai sesuatu yang baru juga ya, yang lebih baik. Walaupun tidak harus langsung sempurna, tapi yang penting kita mau melangkah, meniatkan diri gitu ya, maju satu persatu dengan pikiran positif juga gitu ya. Dan untuk Anda yang sekarang lagi ada di perjalanan, semoga lancar untuk perjalanan Anda, tidak menemui kendala, selamat sampai tujuan juga. Yang lagi mempersiapkan diri untuk menuju tempat aktivitasnya, ya selamat beraktivitas ya. Semoga hari ini ada banyak energi positif yang Anda rasakan.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menceritakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini memberikan nuansa otentik kepada pembaca dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seseorang dan membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca oleh setiap generasi.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Prosa 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, ada kabar baru lagi nih dari Presiden Prabowo Subianto. Ternyata sempat melakukan rapat dan juga menerima Direktur Utama PT Pertamina Persero, Siman Amantiri, dan juga sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Jawa Barat ya. Pada hari Minggu 9 Agustus 2026 kemarin, pendengar, jadi dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan sejumlah lapisan dan anak perusahaan di lingkungan Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas perusahaan negara. Sekretaris Kabinet Edi Indra Wijaya mengatakan arahan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menerima Direktur Utama PT Pertamina Persero, Siman Amantiri. Ya, jadi Siman ini menemui Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang. Nah, jadi dalam pertemuan tersebut disebutkan ya bahwa pemangkasan struktur ini ditujukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMN. Kebijakan ini juga diharapkan meningkatkan produktivitas serta menjaga efisiensi perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, Simon juga melaporkan perkembangan program mandatory B50 atau biodiesel 50%, program yang telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026. Dan dengan adanya pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan program energi sekaligus penguatan tata kelola BUMN. Arahan pemangkasan lapisan perusahaan diharapkan membuat pengelolaan BUMN lebih efektif dan juga efisien.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Ada kabar baik bagi generasi muda yang memiliki bakat dalam bidang tarik suara pendengar. Ajang atau kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 kembali membuka kesempatan bagi para penyanyi muda untuk menunjukkan kemampuan dan bersaing menjadi bagian dari ajang pencarian bakat vokal yang diselenggarakan Radio Republik Indonesia. Dan melalui RRI Bogor, pendaftaran serta proses audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dibuka secara gratis, alias peserta ini tidak dipungut biaya dalam proses pendaftaran maupun audisi. Untuk pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 1 sampai dengan nanti 28 Agustus 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat ya, jadi sebelum berganti hari ke tanggal 29. Dan bisa mendaftarkan diri ataupun akses di situs www.bintangradiorri.id. Nah, setelah proses pendaftaran, peserta yang memenuhi persyaratan akan mengikuti tahapan seleksi dan audisi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk kompetisi ini diperuntukkan bagi warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026 ya. Jadi batas usianya 25 tahun sampai dengan tanggal 28. Jadi kalau di tanggal 27 itu sudah 26, ya mohon maaf enggak bisa gitu ya. Nah, peserta juga dipersyaratkan belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional Bintang Radio. Dalam proses pendaftaran, peserta juga diminta untuk mengunggah identitas resmi melalui format PNG ya, PNG, JPG, kemudian JPEG ya, dengan ukuran maksimal 5 MB. Identitas yang dapat digunakan antara lain KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, ataupun akta kelahiran. Nah, pada Bintang Radio Indonesia 2026, peserta dapat mengikuti kompetisi dengan pilihan lagu yang telah ditentukan. Untuk kategori Pop Indonesia, peserta terbagi dalam kategori Pop Putri dan juga Pop Putra. Sejumlah lagu masuk dalam daftar pilihan, antara lain Susah Lupakanmu dari Sofi Noviendri. Kemudian ada Cinta Sia-Sia dari Nisrina Arija ya, ada Risau dari Atik Sibi, Raisa, Bila dari Raisa, dan Teganya Kau dari Liodra. Sementara untuk kategori Pop Putra, lagu yang tersedia ataupun bisa dipilih adalah Seharusnya Aku dari Ishak Octavian, Lelah Hati dari Tito Aditya, Ade Teh Hijau dari Tulus, Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana, hingga Terakhir Kali dari Wijaya 80. Selain Pop Indonesia, peserta juga dapat memilih kategori Pop Daerah. Beberapa lagu yang tersedia yaitu Sansaro dari Sumatera Barat, Butet Sumatera Utara, Kicir-Kicir Betawi, Suwe Ora Jamu Jawa, Es Lilin dari Sunda, Cik-Cik Periuk dari Kalimantan Barat, Si Patokaan Sulawesi Utara, serta Rio Grime, Wayawai Windawe dari Papua. Nah, untuk peserta putra maupun putri untuk kategori Pop Daerah juga bebas memilih lagu dari daftar yang telah ditentukan. Jadi tidak hanya mendaftar, peserta juga memiliki sejumlah ketentuan yang perlu diperhatikan, seperti peserta wajib mengikuti akun media sosial RRI Bogor dan Bintang Radio Indonesia di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Kemudian peserta diwajibkan mengunggah video penampilan melalui akun Instagram dan TikTok pribadi dengan menandai akun @RRI_Bogor dan @BintangRadio.id serta menggunakan tagar ataupun hashtag Bintang Radio 26 Bogor ya. Nah, video yang diunggah memiliki durasi maksimal 1 menit. Video diawali dengan perkenalan diri dan menyampaikan permohonan dukungan sebagai perwakilan RRI Bogor. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi. Nah, setelah masa pendaftaran berakhir, peserta akan mengikuti tahapan berikutnya, yaitu technical meeting yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus 2026 secara offline di kantor RRI Bogor. Peserta yang berminat untuk mengikuti kompetisi ini dapat mempersiapkan diri sejak awal, mulai dari memilih lagu, berlatih vokal, hingga menyiapkan video penampilan sesuai ketentuan ya. Jadi jangan lupa untuk siapkan penampilan terbaik Anda dan pastikan juga seluruh persyaratan sudah dipenuhi sebelum melakukan pendaftaran.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bogor pagi ini kita akan lanjut dengan program Astacita Dialog pendengar di kesempatan 10 Agustus 2026 hari Senin awal pekan. Semoga untuk Anda sehat walafiat, tentunya semangat beraktivitas. Ya biasanya hawa-hawa mager kalau Senin tuh ya. Memang dirasakan, tapi itu jadi tantangan yang harus kita taklukkan. Oke, saatnya untuk Astacita Dialog kita akan bahas mengenai dekat dan tanggap optimalisasi puskesmas dalam deteksi dini dan penanganan penyakit. Jadi berkaitan dengan kesehatan dan juga bagaimana pelayanannya nanti akan disampaikan oleh beberapa narasumber kita, yaitu yang pertama saya sapa dulu ada Ibu Erna Nuraina, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, sampurasun.
0: Rampe, seger banget Ibu.
1: Siap, harus seger, Senin semangat ya.
0: Senin semangat. Juga ada Ibu Masayu Rubianti, Kepala Puskesmas Tanah Sareal. Selamat datang, assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.
0: Macet Bu, kesini?
2: Enggak, aman.
0: Aman, aman ya, ya. Dan juga ada Ibu Siti Rohma Mahkader, yeah. Posyandu RW 07. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Marisa.
0: Yeah.
3: Salam sehat juga buat kita semua.
0: RW 07 ini di mana Bu?
3: Yang RW dimaksud? 07 di Pabaton Indah Tanah Sareal.
0: Oke,
3: di dari Cerme Ujung tinggal lurus.
0: Enggak jauh dari sini ya Bu.
3: Tidak
0: ya?
3: Jauh dari sini, betul.
0: Jadi Ibu tadi berangkat dari rumah jam berapa Bu?
3: Jam 8 kurang seperempat.
0: Wah, masih keburu itu
3: masih
0: Maya.
3: Masih keburu.
0: Oke, terima kasih Ibu-ibu sudah hadir di studio untuk kesempatan hari ini ya, dan tentu kita akan bahas tadi mengenai optimalisasi puskesmas dalam deteksi dini dan penanganan penyakit. Tentu ada banyak hal yang pengen ditanyakan gitu ya. Ini juga menjadi edukasi bagi seluruh masyarakat pastinya, karena puskesmas ya kita bisa lihat di sekitar kita tuh ada banyak gitu ya, dekat, mudah dijangkau, dan menjadi tempat pertama untuk deteksi dini serta penanganan penyakit. Namun ya tidak bisa kita pungkiri juga gitu ya, banyak warga yang langsung bypass, pengennya langsung ke rumah sakit gitu, padahal kasusnya masih bisa ditangani di tingkat puskesmas. Padahal jika deteksi dini ini dioptimalkan, maka penyakit bisa dicegah sejak awal, juga beban ke rumah sakit bisa berkurang. Nah ini yang akan kita bahas mengenai mungkin yang sesi ini kita bahas tentang menguatkan peran puskesmas dalam deteksi dini gitu ya. Kita ke Ibu Erna dulu. Okay. Gitu ya. Ini berkaitan dengan sisi kebijakan dari Dinas Kesehatan Ibu. Langkah apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan puskesmas dalam deteksi dini penyakit di Kota Bogor?
1: Mangga. Oke, terima kasih Mbak Marisa. Jadi kalau bicara kota sehat, warganya sehat, kita bicara tiga hal. Yang pertama, warga itu harus tinggal di lingkungan yang sehat. Yang kedua, warga itu harus berperilaku hidup sehat. Dan yang ketiga, warga itu harus mampu mengakses layanan kesehatan. Nah sekarang paradigmanya kita agak geser ya. Kalau dulu mungkin masyarakat itu mengingat vaskes itu kalau sakit, kalau mau berobat gitu. Sekarang paradigmanya kita geser menjadi namanya paradigma sehat, bahwa orang itu mengakses layanan kesehatan tidak menunggu sakit. Justru saat sehat pun mereka melakukan upaya-upaya, melakukan deteksi agar masyarakat yang sehat tetap sehat. Jadi kebijakan puskesmas itu sekarang kita lebih fokus kepada promotif preventif, tidak hanya mengobati orang sakit tetapi menjaga tetap sehat. Nah, dalam kaitan Astacita ya, salah satu Astacita dari Presiden di bidang kesehatan adalah cek kesehatan gratis. Di mana layanan ini bisa diakses oleh seluruh warga Kota Bogor dari semua umur. Ini program terbesar yang pernah ada di Republik ini gitu ya. Bagaimana kami puskesmas menjangkau seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan cek kesehatan. Tadi tujuannya supaya sebelum sakit sudah dideteksi faktor resikonya, kemudian kalau memang sudah ada sakit diketahui sejak dini, sehingga apa? Sehingga bisa dilakukan penanganan lebih cepat supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih jauh. Kira-kira seperti itu.
0: Oke. Bu, soal CKG berarti misalnya saya gitu ya, saya warga Tanah Sareal, berarti memang CKG-nya harus di Puskesmas Tanah Sareal.
1: sebetulnya kita buka, boleh masyarakat itu boleh memilih ke vaskes mana saja. Tetapi memang idealnya adalah di tempat terdekat rumahnya, di puskesmas pembinanya, atau kalau peserta BPJS ke tempat FKTP-nya gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau nanti ada ternyata ada masalah yang harus ditindaklanjuti, itu menjadi lebih mudah gitu. Gak jauh-jauh nanti harus tindak lanjutnya.
0: Mungkin pengecualiannya untuk warga perantau kali ya Bu ya?
1: Boleh juga kok mengakses gitu ya. Jadi pada prinsipnya seluruh masyarakat Kota Bogor boleh mengakses. Dan tidak hanya di puskesmas, sekarang kita sudah perluas ke beberapa klinik yang bekerja sama dengan BPJS gitu ya. Jadi pada prinsipnya kita mempermudah. Bahkan sekarang masyarakat tidak harus datang ke puskesmas loh, kita yang datang.
0: Oh, jemput
1: kita
0: bola.
1: Kita yang datang ke puskesmas, ke posyandu, ke kampus, ke sekolah, ke kantor, bahkan ke komunitas. Jadi para wargi kalau ada kegiatan komunitas ya, arisan, reunian atau kumpul-kumpul gitu ya, boleh menginformasikan atau buat acara. Suatu acara gitu boleh diintegrasikan dengan CKG. Nanti kami yang akan datang. Oke. Gitu.
0: Bentuk pemeriksaannya di CKG itu yang bisa didapatkan apa saja ya, Ibu?
1: Itu tergantung kelompok umur. Jadi masing-masing dari mulai bayi baru lahir, kemudian balita, anak sekolah, orang dewasa, lansia, itu paketnya berbeda-beda. Secara umum adalah screening ya, mulai dari status gizi, kemudian status kesehatan, beberapa deteksi terhadap kanker, TB gitu ya. Kemudian screening perilaku merokok dan seterusnya, screening jiwa, kesehatan jiwa gitu.
0: Oke, ya. Baik. Terima kasih Ibu Erna. Selanjutnya kita ke Ibu Mas Ayu ya. Sebagai Kepala Puskesmas Tanah Sareal, Ibu, layanan deteksi dini yang sekarang memang sudah berjalan apa saja Ibu, dan bagaimana kesiapan tenaga serta alat kesehatan di tempat Ibu?
2: Ya, baik. Kami dari Puskesmas Tanah Sareal selalu mengoptimalkan, tentu saja yang pertama adalah indikator dari 12 SPM tersebut yang harus kita penuhi. Dan ini tentu saja related apa yang disampaikan oleh Bu Kadis, kita bersama juga melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis yang kami lakukan di dalam dan luar gedung untuk melakukan deteksi dini tersebut. Dan dari hasil 12 SPN tersebut dan deteksi dari cek kesehatan gratis, kami akan tindak lanjuti gitu di puskesmas apabila pasien atau masyarakat yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, kami juga mengoptimalkan upaya kegiatan promotif dan preventif untuk penyakit prolanis, yaitu penyakit hipertensi dan diabetes mellitus yang merupakan 10 penyakit tertinggi di Kota Bogor. Ini berhubungan juga dengan kegiatan cek kesehatan gratis yang sudah kami lakukan di Puskesmas Tanah Sareal. Dan untuk pemenuhan alat kesehatan dan obat-obatan, kami sudah memenuhi sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Dan tentu saja ini didukung oleh Dinas Kesehatan untuk pemenuhan dari alat-alat kesehatan dan obat-obatan yang akan kita berikan sebagai tindak lanjut dari deteksi dini dan cek kesehatan yang kami dapatkan dari hasil tersebut. Okay. Begitu.
0: Kalau di Puskesmas Tanah Sareal atau mungkin sebetulnya pasti sama gitu ya. Yeah. Apakah ada dalam satu hari pembatasan jumlah pendaftar gitu untuk CKG itu, Bu?
2: Ya, untuk pendaftaran CKG tidak ada. Kami membuka untuk seluruh masyarakat Kota Bogor untuk datang ke puskesmas karena kami buka setiap hari, dan kami juga bersedia untuk melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis di fasilitas-fasilitas yang ada di luar gedung. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadis, ada di sekolah, kemudian juga di fasilitas umum, di posyandu, kemudian di kampus, gitu. Tidak menutup kemungkinan juga di perkantoran juga.
0: Oke, jadi ke sekolah-sekolah ataupun kampus yang ada di Tanah Sareal sudah pernah juga ya Bu ya?
2: Sudah, dan itu kita laksanakan satu tahun sekali. Saat ini, hari ini adalah bulan untuk penjaringan. Jadi kita melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis di masing-masing wilayah di sekolah yang ada di wilayah tersebut. Okay. Ini berlaku untuk seluruh 25 puskesmas yang ada di Kota Bogor. Bukan hanya di puskesmas Tanah Sareal.
0: Oke, okay. Jadi memang merata ya untuk
2: betul.
0: Program ini. Oke, okay. Baik, dari Ibu Mas Ayu kita ke narasumber kita berikutnya. Ibu Siti Rohmah sebagai kader Posyandu nih ya Bu ya, yang juga paling dekat dengan warga, makin dekat memang kalau Posyandu itu ya. Apa tantangan terbesar Bu dalam mengajak masyarakat rutin untuk cek kesehatan ke puskesmas? Karena kan selama ini Posyandu tuh identiknya sama ibu hamil, sama ibu apa namanya, sama bayi gitu ya, atau balita. Nah, tapi mungkin juga ada arahan untuk ke puskesmas untuk pelayanan kesehatan lain.
3: Terima kasih Mbak Marisa. Tantangan terbesarnya yaitu warga kadang-kadang tidak menyadari kesehatannya sendiri, dan mereka berpikir kalau ke puskesmas itu sakit. Nah, itu di situ. Nah, itu peran kader mengedukasi warga bagaimana harus mengecek kesehatannya, ya, harus mengkontrol kondisinya, terutama yang rentan seperti lansia seperti saya ya. Nah, itu biasanya kader mengedukasi warga, memberi penyuluhan dan dibantu juga oleh tenaga kesehatan dari puskesmas. Nah, itu kita rutin mengadakan jam pelayanan posyandu setiap bulannya. Kemudian kita juga mengadakan kunjungan rumah. Jadi kita jemput bola juga sambil mengedukasi, sambil mengajak warga untuk cek kesehatan secara rutin, juga mengecek kondisi kesehatan warga masing-masing. Nah, hasil itu kita laporkan juga kepada puskesmas. Jadi semua warga diharapkan mendapat pelayanan kesehatan secara rutin gitu. Karena untuk kesehatan masyarakat sendiri, itu mungkin yang kami yang menjadi tantangannya, harus mengedukasi secara terus-menerus kepada warga.
0: Oke. Tadi Ibu di awal juga sempat menyebutkan kalau yang namanya masyarakat tuh lebih merasa kalau ke puskesmas tuh pada saat sakit. Padahal sebetulnya kan sekarang tuh ada cek kesehatan, rutin gitu ya. Betul. Gimana nih upaya juga mungkin Ibu sebagai kader supaya masyarakat nggak menunggu sakit dulu baru berobat gitu ya. Tapi menjadikan cek kesehatan rutin ini sebagai sebuah kebiasaan.
3: Ya itu, dengan edukasi kesehatan. Dan itu warga itu menjadi percaya karena dengan pelayanan yang diberikan puskesmas, yang apa kadernya juga responsif, puskesmasnya juga responsif, dan itu dirasakan oleh masyarakat sendiri. Jadi mereka, oh iya, bukan harus sakit ya ke puskesmas. Jadi harus cek kesehatan. Nah, itu menyadarkan masyarakat cukup effort juga memang ya. Karena apa ya, harus terus menerus dan harus mengajak warga itu untuk menyadari dirinya itu tidak cuma sakit ke puskesmas itu gitu.
0: Oke. Makasih Ibu Siti Rohmah. Bu Erna, ini gimana dengan target dari program Dinkes Kota Bogor gitu untuk memperluas jangkauan deteksi dini gitu? Tadi bahwa anggapan masyarakat kalau ke puskesmas ya kalau sakit gitu. Gimana Ibu?
1: Iya, ini tantangannya ya. Satu, masyarakat itu ingat puskesmas kalau sakit. Terus yang kedua, ada juga tantangan yang harus kita edukasikan terus. Masyarakat tuh gini, ah nanti kalau diperiksa malah ketahuan gitu,
0: kekhawatiran itu ya.
1: Malah takut, takut ah nanti malah ketahuan, malah stres. Nah, ini dua hal yang terus kita edukasikan. Nah, kemudian bagaimana strategi kita supaya CKG ini bisa meningkat ya sesuai dengan target. Kalau bicara target, Mbak Marisa, alhamdulillah tahun kemarin Kota Bogor itu peringkat pertama CKG di Jawa Barat.
0: Oh.
1: Ya, jadi targetnya 36%, kita mencapai 49%. Jadi hampir 500.000 penduduk Kota Bogor itu sudah di CKG. Nah, tahun ini juga kita tidak berhenti walaupun sudah jadi peringkat pertama gitu ya, karena kami berpikir harusnya 100% warga Kota Bogor itu terdeteksi gitu ya. Tahun ini targetnya 46 dan saat ini kita sudah 37% ya di bulan Juni, dan kami optimis nanti kita bisa mencapai target kalau bicara target gitu. Nah, apa yang dilakukan, kami tentu dari sisi penguatan sistem di tingkat kebijakan ya, kami membuat Kota Bogor itu ada Satgas CKG. Gitu ya. Kenapa? Karena bicara CKG nggak bisa kerja dinas kesehatan sendiri, gitu ya. Ada sektor-sektor lain yang juga harus membantu kami, terutama memobilisasi masyarakat. Jadi Satgas itu dipimpin langsung oleh Pasekda, ya, unsurnya semua, unsur wilayah, unsur perangkat daerah, kemudian mitra, kemudian Faskes, gitu ya. Sehingga kami berbagi peran, gitu. Kemudian yang kedua, tentu kami harus melakukan standarisasi dari puskesmas. Semua puskesmas harus punya standar pelayanan CKG yang sesuai begitu ya. Kemudian yang berikutnya kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Kalau para wargi sering memantau medsosnya Dinkes atau puskesmas ya, begitu banyak media edukasi yang kita buat, video dan sebagainya. Tadi untuk mengajak masyarakat bahwa CKG ini penting loh gitu, dan tidak harus khawatir. Nah kemudian kami buat inovasi CKG Smart namanya di Kota Bogor itu. Apa itu Smart? Smart itu kami berorientasi sasaran. Jadi tadi ya sasarannya mulai dari bayi, balita, anak sekolah, usia dewasa dan lansia. Kami membuat bulan-bulan tematik gitu ya. Misalnya Februari, Agustus itu waktunya CKG balita gitu ya. Mei itu waktunya CKG lansia gitu. Yang sekarang lagi fokus ke anak sekolah. Kemudian kami adaptif tadi, mengikuti kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakat nggak bisa datang, kita yang datang gitu ya. Kami mobile. Dan kemudian tadi yang disampaikan Dr. Ruby, kita harus bertanggung jawab juga terhadap hasil CKG. Jangan sampai orang di screening tapi habis itu tidak dilakukan tindak lanjut. Maka masuklah program Prolanis tadi yang Dr. Ruby sampaikan. Jadi kalau pada saat CKG ketemu masalah, kita harus lakukan tata laksana gitu. Seperti itu.
0: Oke, baik. Bu, ini terkait mungkin agak menyambung juga dengan beberapa waktu lalu ini kan sempat viral soal nakes-nakes ya Bu ya di media sosial. Nah tentu kan ini juga ada peran dari Bu Kadis gitu yang membawahi sejumlah pelayanan kesehatan gitu, agar masyarakat nih melihat pelayanan kesehatan di Kota Bogor itu memang ramah, baik gitu. Dan para nakes ini memang sebetulnya siap untuk melayani masyarakat gitu. Dan mungkin bisa lebih menahan diri gitu dengan polemik-polemik yang ada. Gimana Bu Ibu melihat ini?
1: Iya, tentu kita yang pertama kita prihatin ya kemarin atas terjadinya kasus yang sempat viral gitu. Kami selalu tekankan kepada seluruh nakes, kita ini bekerja di sektor jasa yang berbeda dengan sektor lain. Harus pakai hati, harus dengan hati, begitu ya. Melayaninya dengan hati, melayaninya tapi dengan standar, gitu ya. Kemudian kami juga fokus pada perbaikan terus pelayanan publik. Dan Mbak Marisa, kalau kami cukup nggak cukup banyak ya, ada menangani banyak aduan gitu ya terhadap fasilitas kesehatan, terhadap layanan fasilitas kesehatan itu kalau kita telusur gitu ya, sebetulnya ujung-ujungnya adalah terkait dengan komunikasi gitu ya. Jadi bagaimana para nakes itu menyampaikan bahwa memang ada standar-standar pelayanan yang harus dipenuhi, ada prosedur yang harus dipenuhi gitu ya. Dan itu tentu harus disampaikan dengan baik dan dikonfirmasi apakah warganya itu sudah mengerti atau tidak. Karena memang gini ya, kalau dari sisi psikologi sangat memahami warga dalam keadaan sakit, maunya cepat, maunya segera, maunya pintas gitu ya. Tetapi kan sistem kesehatan kita juga diatur, ada rujukan berjenjang, ada prosedur yang harus ditempuh, apalagi terkait dengan pembiayaan BPJS gitu ya. Semuanya diatur untuk agar masyarakat itu mendapatkan pelayanan memang yang sesuai gitu ya. Kalau memang bisa dilayani di puskesmas dulu, kemudian baru dirujuk ke rumah sakit gitu. Nah itu yang mungkin harus terus kami sampaikan. Dan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh warga, insya Allah, bismillah, semua nakes pasti gak ada yang bermaksud untuk mencelakakan, menyulitkan, menyusahkan gitu ya. Bahwa masih ada kendala-kendala itu sama-sama kita perbaiki, dan masyarakat pun diharapkan juga bisa lebih mencari informasi terkait dengan prosedur, sehingga pada saat mencari pelayanan itu sudah sesuai prosedurnya, insya Allah lebih mudah.
0: Kuncinya gitu. Komunikasi gitu. Tadi,
1: iya,
0: ya
1: betul.
0: Bu ya, antar dua pihak.
1: Betul
0: itu.
1: Sekali.
0: Baik, nanti kita sambung kembali pendengar ya, membahas optimalisasi puskesmas dalam deteksi dini dan penanganan penyakit. Tentunya masih ada Ibu Erna Nuraina ya, Kadis Kesehatan.

0: hati-hati menutup mulut saat batuk, dan menjaga kebersihan lingkungan sangat penting.
1: Jangan lupa makan makanan bergizi ya.
2: Dan segera periksa ke dokter kalau batuk Anda lama.
0: Bersama, kita bisa cegah TBC. Lindungi diri, lindungi sesama. Apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar kata perang? Kekacauan, penembakan, atau bahkan pembunuhan. Namun bukan itu yang terpikirkan oleh pria asal Swiss ini. Kala menyaksikan peperangan di depan matanya saat perjalanan bisnis di Solferino, Italia Utara. Ia malah memutuskan untuk menghentikan perjalanannya dan mengajak penduduk setempat untuk membantu memberikan bantuan medis kepada para tentara yang terluka dari kedua kubu tanpa pandang bulu. Pengalamannya itu ia tuangkan dalam sebuah buku Souvenir de Solferino atau Kenangan Solferino yang kelak menjadi tonggak terbentuknya organisasi kemanusiaan internasional. Ialah Bapak Palang Merah Dunia, Henry Dunant.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik, Marisa masih memandu Anda untuk Asta Cita Dialog pendengar di kesempatan hari Senin ini 10 Agustus 2026, optimalisasi puskesmas dalam deteksi dini dan penanganan penyakit ya. Hadir memang sejumlah narasumber yang akan menjelaskan terkait dengan hal ini. Kalau tadi Bu Kadis juga sudah menjelaskan banyak hal gitu ya, dan sesi kedua ini kita juga kembali untuk bertanya pada Kepala Puskesmas Tanah Sareal, Ibu Masayu Rubianti atau Dr. Ruby gitu, yang juga pastinya siap untuk menjawab berbagai hal tentang pelayanan kesehatan di Puskesmas Tanah Sareal gitu ya. Nah, strategi yang dilakukan oleh Puskesmas Tanah Sareal supaya penanganan kasus di tingkat pertama nih bisa tuntas gitu. Jadi masyarakat gak usah repot-repot sampai ke rumah sakit lagi gitu. Bisa selesai di faskes pertama gitu, sehingga rujukan rumah sakit juga bisa diminimalisir. Gimana dokter?
5: Iya. Strateginya adalah kami dari Puskesmas Tanah Sareal terus berupaya untuk melaksanakan kegiatan promotif dan preventif. Sebelum menjadi berat, mari kita deteksi dulu, mari kita obati dulu di faskes pertama. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, kami juga melakukan kegiatan posyandu siklus hidup berbasis siklus hidup dimulai dari bayi baru lahir sampai usia lansia. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan kunjungan rumah kepada pasien-pasien yang berisiko dan yang tidak bisa akses ke puskesmas. Misalnya lansia yang tidak bisa rutin melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan, kita lakukan kunjungan rumah. Kemudian yang ketiga, upaya promotif dan preventif pada penyakit kronis tertinggi seperti hipertensi dan diabetes. Jadi kita jadikan mereka menjadi anggota prolanis kita, pengelolaan penyakit kronis. Kita undang untuk rutin melakukan pemeriksaan sebanyak 4 kali untuk penyakit diabetes mellitus, dan untuk hipertensi laboratoriumnya sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Dan itu semuanya gratis, dibayar oleh BPJS. Coba bayangkan ya, tinggal masyarakatnya saja yang datang kepada kami dan menjadi anggota prolanis, kita akan pantau kesehatan mereka sampai tuntas diberikan obat gitu. Jadi itu strategi-strateginya. Dan yang terakhir, kami mempunyai UGD 24 jam dan ini mengakomodir warga Kota Bogor supaya semua kasus tidak langsung ke rumah sakit, tapi bisa kami atasi di UGD 24 jam kami sesuai dengan diagnosa kasus darurat. Ini untuk mengurangi angka rujukan yang tinggi ke rumah sakit Kota Bogor.
4: Oke. Dok, di Puskesmas Tanah Sareal sendiri, apakah misalnya ada seperti evaluasi untuk nakes-nakes yang ada gitu ya? Karena ini juga ada kasus yang belum lama terjadi di Ngawi, tapi ya bukan di Bogor ya, di Ngawi, di mana nakes di sana salah memberikan obat pada pasien.

0: gitu. Yeah. Nah, ini akhirnya jadi viral juga di media sosial.
1: Betul.
0: Nah, untuk meminimalisir human error seperti itu, gimana kalau di Puskesmas Tanah Sareal?
1: Iya. Yeah. Kita selalu update SOP, ya. Kita selalu update SOP. Jadi jangan sampai nakes-nakes itu menyalahi SOP yang ada, karena itu kan bagian dari SOP. Kemudian kita juga selalu di reminder setiap kita rapat bulanan itu, kita pastikan bahwa kampus itu memastikan SOP-nya itu berjalan dengan benar atau tidak. Dan kalau memang nakesnya pada saat hari itu sedang sakit, pasti kita sarankan untuk beristirahat dulu di rumah gitu ya. Khawatir nanti menjadi tidak fokus dalam bekerja. Dan kami terus juga melakukan update pelatihan agar nakes-nakes yang ada di tempat kami melakukan pelayanan prima dengan pelatihan-pelatihan agar sempurna dan paripurna dalam melayani masyarakat.
0: Jadi kalau di Puskesmas Tanah Sareal, kalau hasil evaluasi dari dokter sendiri, apa yang memang sudah berjalan baik dan apa kira-kira yang masih perlu dibenahi supaya pelayanan ini makin optimal?
1: Iya, tentunya kalau tidak baik rasanya sudah tidak ya semangat gitu
2: juga.
1: Ya, karena kami sudah akreditasi, kami akreditasi paripurna, insya Allah kami bisa melayani masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang sudah seharusnya gitu ya. Karena kan kami ada tim tim pengawas juga dari Dinas Kesehatan, ada tim TPCB yang memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Kami juga ada rapat tinjauan manajemen mutu yang dilaksanakan setiap 6 bulan, dan kami juga melaksanakan kegiatan audit internal. Jadi dipastikan masing-masing poli ini berjalan sesuai atau tidak sesuai dengan SOP-nya gitu. Dan kami juga punya visi, misi dan budaya kerja yang terus kami sampaikan pada setiap kegiatan apel dan rapat bulanan, memastikan semua kita bisa melaksanakan pelayanan dengan baik dan paripurna
0: sesuai SOP on the track
1: on
0: gitu
1: the
0: ya.
1: Track.
0: Baik, Ibu Siti, ya kita tanya lagi Ibu Siti soal warga binaan di Posyandu RW 07 gitu ya. Nah, kalau warga binaan di sana ada nggak sih Bu yang misalnya awalnya ragu gitu untuk melakukan CKG atau berobat gitu, memeriksakan kondisi kesehatannya, tapi setelah berobat dan cek kesehatan di puskesmas akhirnya bisa sehat, sembuh dari penyakit, atau mungkin jadi bisa memproteksi diri lebih dini gitu?
3: Setiap warga punya pendapatnya masing-masing ya. Memang banyak warga yang merasa ragu dengan karena ya itu seperti kata Bu Erna tadi, kalau ketahuan malah jadi takut. Tapi kita edukasi, justru kalau ketahuan sejak dini kita bisa mencegah, bisa komplikasi kesehatan yang lebih buruk gitu. Contohnya saya sendiri. Nah, saya CKG di puskesmas. Nah, setelah ketahuan ya, dikonsul ke dokternya, hasil check lab-nya diinformasikan kepada saya. Akhirnya saya memproteksi. Oh, kok saya kondisinya seperti ini? Padahal saya berasumsinya saya tidak punya gejala, tidak seperti gejala yang disebutkan. Tidak semua orang bergejala seperti yang pada umumnya katanya. Seperti kalau darah tinggi saya pusing, saya tidak. Ya, kalau gula darah demikian saya seperti ini gitu. Tapi setelah hasil lab kita tidak bisa mengelak ya hasil lab itu data yang real. Nah, setelah dikonsultasikan ke dokter, dokternya memberi saran, saya ikuti. Alhamdulillah sampai sekarang jadi terkontrol dan sehat. Nah, orang awam beranggapan kalau saya minum obat terus-menerus nanti begini nanti begitu. Nah, itu setelah saya berkonsultasi lagi ke dokter. Nah, dokter menyarankan justru kalau minum obatnya tidak rutin itu kena ginjalnya, kesian katanya gitu. Oh, akhirnya saya sadar dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang saya terkontrol dan saya merasa lebih sehat ya. Dan berat badan juga terkontrol sekarang alhamdulillah. Karena pola makan, pola hidup sudah dikonsultasikan ke dokter, dokter menyarankan seperti ini, saya ikuti gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah jadi seperti lebih segar gitu ya. Saya udah 65 tahun, Mbak. Sudah lansia ya. Tapi tetap semangat kok, tetap
0: betul,
3: semangat
0: betul, ya. Terlihat Ibu ya. Dan justru dengan mengetahui lebih awal gitu, yeah, maka motivasi untuk pola sehat, hidup itu, sehatnya juga betul, lebih tinggi gitu ya. Yeah.
3: Mm-hmm. Jadi termotivasi untuk, oh iya saya tuh salah ya, seperti itu. Pola makan saya salah, pola hidup saya salah. Nah, akhirnya saya bisa memperbaiki diri karena saya ingin masa tua saya sehat.
0: Betul.
3: Ingin masa tua saya bahagia, sehat, dan tidak merepotkan keluarga gitu.
0: Semangat
3: ibu. Semangat terus ya.
0: Dan sekarang aktif juga ya ibu ya. Jadi
3: alhamdulillah gak saya aktif di warga
0: rumah
3: ya.
0: Aja ada kegiatan atau aktivitas yang itu juga mungkin membuat pikiran juga jadi lebih seneng gitu ya,
3: ya. Jadi okay, kita punya perannya. Masa tua itu kan suatu keniscayaan, tapi sehat itu pilihan. Betul. Nah, kita harus sehat. Masa tua kita harus sehat gitu.
0: Ya. Oke, dan ibu bermanfaat pastinya untuk orang lain karena memberikan edukasi juga ya, Bu.
3: Insya Allah,
0: ya, warga binaan di sana. Nah, kalau masukan dari warga terkait dengan pelayanan posyandu atau puskesmas gitu, dan bagaimana ibu juga menindaklanjuti dari masukan-masukan tersebut, Bu?
3: Kalau menurut saya, puskesmas itu garda terdepan dalam melayani masyarakat ya. Sedangkan posyandu itu ujung tombaknya. Jadi posyandu dengan puskesmas itu harus bersinergi. Nah, alhamdulillah dengan puskesmas Tanah Sareal ini sinerginya cukup cukup erat dan cukup hebat ya. Karena apa? Seperti yang belum lama ini ada warga kami lapor ke kader, Bu, keluarga ini sakit, kondisinya seperti ini gitu. Nah, kita kader langsung telepon puskesmas, minta tolong, dan tidak lama kemudian puskesmas datang dengan ambulannya, langsung dievakuasi, langsung diantarkan ke rumah sakit rujukan sampai tuntas. Nah, di situ warga itu percaya, oh puskesmas dengan kader tuh ada di lingkungan kita karena responsif baik kadernya maupun puskesmasnya gitu. Jadi mereka tuh kepercayaan itu tidak perlu kita ucapkan secara verbal, tapi dengan action kita sebagai kader yang ada di masyarakat dan kemitraan kita dengan puskesmas terjalin baik sekali gitu.
0: Oke, Dr. Ruby, berarti komunikasi antara puskesmas dengan kader-kader yang ada di tengah masyarakat tuh biasanya seperti apa?
1: Iya, kami selain kunjungan di posyandu siklus hidup dan kunjungan rumah, kita ada pembinaan kader juga setiap satu bulan sekali gitu ya. Kita juga punya WhatsApp grupnya. Jadi setiap ada informasi atau masalah kesehatan yang ada di wilayah langsung kita tanggapi gitu. Seperti tadi kebutuhan pasien yang memang harus kita rujuk ke rumah sakit. Jadi respon kami harus cepat dengan visi misi Bapak Wali Kota.
0: Iya, betul. Juga. Karena apalagi kesehatan dalam kondisi urgent terutama harus cepat gitu. Ya, karena berkaitan dengan nyawa seseorang juga.
1: Ini kan berkaitan dengan kasus darurat. Tapi kalau untuk promotif preventif kita langsung kunjungi di posyandu siklus hidup juga.
0: Baik. Nah, soal rujukan kita ke Bu Kadis lagi ya. Sebetulnya sistem rujukan yang benar gimana sih, Bu? Kapan warga harus ke puskesmas? Kemudian kapan juga bisa dirujuk rumah sakit supaya ya nggak terjadi penumpukan pasien atau ya mungkin berkaca pada kasus yang kemarin gitu juga. Gimana, Bu?
2: Iya. Jadi memang tadi seperti yang saya sampaikan, kita ada sistem rujukan ya, terutama di era BPJS saat ini. Saya sampaikan dulu, Mbak Marisa, jadi warga Kota Bogor ini 99% sudah punya BPJS gitu ya. Ada 25 puskesmas yang melayani BPJS dan 41 klinik. Ya, jadi rasanya semua kalau akses ke fasilitas kesehatan tingkat pertama harusnya tidak ada masalah gitu ya. Nah, sistem rujukan seperti apa? Kita atur sedemikian sehingga tadi kasus-kasus yang bisa ditangani di puskesmas, di klinik itu harusnya selesai di klinik. Kenapa? Karena kalau semua ke rumah sakit, rumah sakitnya penuh, nanti justru pasien-pasien yang dengan masalah yang berat gitu ya malah tidak terlayani karena rumah sakitnya juga sibuk dengan mengatasi kasus-kasus yang sebetulnya harus bisa ditangani di puskesmas. Belum lagi kalau kita bicara nanti waktu layanannya jadi lebih panjang, lebih penuh gitu ya. Dan tadi seperti yang disampaikan Dr. Ruby, Bu Siti gitu ya, semua faskes itu, faskes tingkat pertama, puskesmas maupun klinik, itu sudah ada standarisasinya, sudah diakreditasi. Nakes-nakesnya namanya dikredensialing oleh BPJS itu, dicek standarnya gitu ya. Dan semua sudah memenuhi syarat itu. Jadi seharusnya warga tidak perlu khawatir ya. Dalam kondisi tidak darurat, datang dulu ke puskesmas atau ke FKTP sesuai dengan kepesertaan BPJS-nya. Nanti dokter akan periksa. Ada 144 jenis penyakit yang bisa ditangani selesai di puskesmas, gitu ya. Nah, kadang-kadang kan yang terjadi itu baru datang pertama, baru di assessment pertama, saya maunya dirujuk, gitu ya. Padahal di puskesmas bisa dilakukan dulu pengobatan, begitu ya. Kemudian nanti dievaluasi jika memang terdapat komplikasi yang memang tidak bisa ditangani oleh puskesmas, maka akan dirujuk. Kemudian yang kedua terkait dalam kondisi kegawat daruratan. Ini yang sering menjadi konflik adalah perbedaan pandangan gawat darurat menurut pasien atau keluarga dengan gawat darurat versinya medis, nakes, ya, BPJS gitu ya. Untuk keluarga mungkin panas 3 hari itu gawat darurat gitu ya. Padahal kan seharusnya misalnya panas hari pertama sudah bisa ke puskesmas dulu gitu ya, supaya bisa ditangani lebih awal gitu. Nah, itu kadang-kadang yang menjadi konflik. Versinya masyarakat ini gawat darurat, versinya rumah sakit ini tidak gawat darurat. Nah, maka kemudian Kota Bogor berupaya untuk melakukan satu upaya mengatasi ini. Salah satunya adalah dengan membuka 6 puskesmas 24 jam di 6 kecamatan. Di Tanah Sareal tuh puskesmas Tanah Sareal, di Bogor Utara puskesmas Bogor Utara, di Bogor Selatan puskesmas Cipaku, Bogor Barat puskesmas Pasir Mulia, Bogor Tengah puskesmas Bogor Tengah, dan Bogor Timur di puskesmas Bogor Timur. Tujuannya dua. Tadi kasus false emergency, kita sebutnya false emergency, Mbak Marisa.
0: Istilah medisnya.
2: Iya, istilahnya ya. Kasus-kasus, jadi warga kalau dalam keadaan misalnya di atas jam kerja gitu, ya di atas jam kerja puskesmas ya, puskesmas lain sudah tutup, ini 6 puskesmas ini buka 24 jam. Ini ragu nih, ini gawat darurat atau tidak ya, datang saja dulu ke puskesmas. Puskesmas punya standar screening ya, nanti akan dipilah. Kalau memang itu kasus yang harus dirujuk, justru malah masyarakat akan dipermudah karena puskesmas yang akan mencarikan rumah sakit, bahkan akan mengantar dengan ambulans tadi yang Ibu Kader sampaikan gitu, sehingga waktu ke rumah sakit itu udah pasti gitu, udah pasti kasusnya bukan false emergency, udah pasti rumah sakitnya di mana yang bisa menerima. Itu yang kita harapkan, rujukan itu berjenjang gitu. Baik. Seperti itu Mbak Marisa.
0: Baik. Dan yang terakhir Bu, karena waktu juga nih yang membatasi, mungkin dari Bu Kadis dulu gitu ya, soal bagaimana Dinkes Kota Bogor sendiri melakukan evaluasi dan analisis terhadap pelayanan puskesmas di Kota Bogor, indikator yang akhirnya mengukur keberhasilan program kesehatan atau deteksi dini dan juga penanganan seperti apa?
2: Oke. Dari sisi input tentu kami mengakses SDM ya, kemudian Sarpras, kita punya standar mengukur Sarpras, kemudian dari mutu layanan, dari akreditasi kita mengukur akreditasi, kemudian dari sisi program ada indikator-indikator yang kita ukur ya, terkait dengan keberhasilan puskesmas melaksanakan program kesehatan di wilayahnya masing-masing. Kemudian terkait dengan pelayanan publik, Mbak Marisa, kita juga punya instrumen PEKPP, dari Ombudsman juga kita punya instrumen bagaimana mengukur pemenuhan puskesmas terhadap standar pelayanan publik, mulai dari sarananya, SOP-nya, tingkat penanganan terhadap pengaduan, standar layanan dan sebagainya, itu kita punya alat ukurnya gitu. Jadi insya Allah saat ini 25 puskesmas sudah terakreditasi paripurna bahkan ya, dan kemudian kami terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk pelayanan mutu puskesmas, dan kami Dinas Kesehatan dan 25 puskesmas punya kanal aduan masyarakat. Silakan disampaikan masukannya, sarannya gitu ya, kritiknya, kami terbuka untuk itu selama itu memang ditujukan untuk kami bisa memperbaiki dan memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang sesuai.
0: Oke. Gitu. Kita juga ada Bu program Halo RRI biasanya menampung aduan, keluhan, pertanyaan dari masyarakat. Boleh ya kalau misalnya terkait dengan pelayanan kesehatan Kota Bogor, kita menghubungi Ibu?
2: Siap.
0: Siap. Nanti kita catat kontaknya.
2: Siap. Kita punya standar 2 kali 24 jam harus direspon.
0: Baik.
2: Seperti itu.
0: Kita ke Dr. Ruby. Ya. Ajakan kepada masyarakat gitu ya untuk melakukan deteksi dini penyakit dan mengajak juga nih khususnya untuk masyarakat Tanah Sareal gitu. Puskesmas Tanah Sareal tentu fasilitasnya sudah lengkap dan mampu untuk menangani berbagai penyakit di tingkat pertama. Silakan.
1: Ya, tentu saja deteksi dini itu bukan hanya untuk menemukan penyakit ya, tetapi untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Jadi mari bersama-sama, bukan hanya warga Puskesmas Tanah Sareal, tapi seluruh masyarakat Kota Bogor untuk peduli terhadap kesehatan diri kita dan keluarga, karena sehat itu dimulai dari kita dan deteksi dini dimulai dari sekarang dan seterusnya.
0: Oke, silahkan warga Tanah Sareal nanti kalau mau ketemu Dr. Ruby ada di Puskesmas Tanah Sareal.
1: Saya selalu ada di Puskesmas.
0: Kemudian Ibu Siti Rohmah, apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat supaya lebih peduli terhadap kesehatannya sejak awal, Bu?
3: Jangan takut untuk cek kesehatan di Puskesmas ya. Karena ke Puskesmas itu tidak harus sakit, tetapi harus menyadari untuk kesehatan dirinya sendiri. Jadi mari kita ke Puskesmas ya, atau ke Posyandu. Ke Posyandu itu setiap bulan kita mengadakan pelayanan Posyandu, dan itu dilayani selain kader juga dari nakes-nakes, bahkan ibu dokter sendiri sering hadir ya di Posyandu. Nah itu kita jemput bola juga, kita kunjungan rumah juga. Jadi jangan takut kalau didatangin ibu kader ya, dan jangan takut kalau ke Puskesmas. Tidak harus sakit ke Puskesmas itu. Demikian Mbak Marisa, terima kasih.
0: Apalagi sekarang nih Agustus bulan pemberian vitamin A ya.
1: Iya,
0: betul ya. Jadi
2: bulan
0: ajakan
2: perkembangan balita
3: ya, betul.
2: Pemberian vitamin.
0: Jadi ajakan
2: A
0: untuk ibu biasa ditujukan untuk siapa aja nih, untuk
3: semua siklus kehidupan ya, dari ibu hamil, bayi balita, anak-anak, dewasa, remaja, sampai lansia. Okay. Jadi satu hari pelayanan itu semua tercakup di situ.
1: Okay. Yeah. Jadi vitamin A-nya untuk balita.
3: Untuk iya, vitamin A-nya untuk balita,
0: bayi dan
3: betul.
0: Balita. Yeah. Oke. Okay. Jadi jangan lupa nih untuk ibu-ibu di luar sana, ini adalah bulan pemberian vitamin A dan juga obat cacing ya, Bu ya?
3: Betul.
0: Betul,
3: betul
0: ya.
3: Betul.
0: Karena dilakukan 2 kali dalam setahun, Februari dan juga
3: Agustus.
0: Bulan Agustus. Oke. Okay. Semoga apa yang disampaikan di Asta Cita Dialog tentunya bermanfaat dan membuka wawasan untuk kita semua. Terima kasih Ibu Kadis, Bu Dr. Ubi, juga Ibu Siti Rohmah.
3: Terima kasih.
0: Tentunya
3: kembali
0: sudah hadir di Studio Pro 1 dan kita akan akhiri kebersamaan. Terima kasih juga untuk pendengar. Mari saya tutup untuk Asta Cita Dialog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: saatnya Anda ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.
1: Berjumpa kembali pendengar Halo RRI mengudara untuk edisi hari Senin ini di hari ke-10 bulan Agustus 2026. Ada Marisa yang memandu selama durasi 60 menit ke depan. Tentunya siap untuk menampung atensi pertanyaan keluhan aduan yang berkaitan dengan fasilitas publik atau juga sosial dan juga kebencanaan pendengar ya. Semoga aktivitas yang Anda lakukan hari ini lancar, tetap semangat tentunya. Ya, ada kalanya mungkin pada saat perjalanan yang Anda lakukan ataupun dalam keseharian yang Anda lakukan, ini ada hal-hal yang mengganjal di hati ya terkait dengan fasilitas ataupun pelayanan publik gitu ya. Jadi hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat seperti misalnya jalanan yang rusak atau ada rambu lalu lintas yang tidak berfungsi dan dimanfaatkan secara maksimal, kemudian juga terkait dengan masalah administrasi, bisa aja Anda sedang mengurus sesuatu tapi ternyata belum sesuai dengan harapan, masalah administrasi tersebut berbelit-belit ataupun tertunda. Terkait dengan lingkungan juga, fasilitas umum ataupun berbagai persoalan sehari-hari yang sedang Anda alami pendengar. Nah, disinilah program Halo RRI hadir, bukan sekedar tempat untuk berkeluh kesah gitu ya, tapi kami berupaya juga gitu ya keluh kesah dari Anda untuk disampaikan ke pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan solusi gitu ya, dicarikan jalan keluar dari permasalahan ataupun persoalan yang ada gitu. Jangan dipendam sendiri, silakan langsung gabung di WhatsApp kami 0815 kali 4200 untuk WhatsApp, live chat RRI Digital atau juga telepon 0251 831 2450 ya. Siapa tahu dari keluhan yang Anda sampaikan bisa menjadi satu perubahan yang besar untuk masyarakat sekitar. Jadi kira-kira apa saja sih fasilitas publik yang perlu diperbaiki atau permasalahan sosial apa yang ingin diselesaikan ya. Pokoknya interaktif kami terbuka melalui saluran yang tadi sudah disebutkan, WhatsApp, live chat RRI Digital atau juga telepon gitu ya. Dan memang setiap Halo RRI hadir Senin, Rabu dan juga Jumat selalu ada saja gitu ya hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat. Kita sambil mengingat kembali beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan gitu ya. Ini terkait juga kalau saya ingat di saya tuh Rabu lalu gitu ya, ada beberapa pertanyaan yang kita fokus di wilayah Surya Kencana dulu gitu ya. Jadi ada pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar yang ini terkait dengan ini ya, kemacetan lah yang terjadi di Surya Kencana. Karena kita tahu ini adalah daerah sentra kuliner yang sangat ternama gitu ya, bukan hanya di akhir pekan tapi di hari biasa juga para pengunjung ataupun pembeli yang datang ke arah Surya Kencana itu cukup banyak sehingga menimbulkan kemacetan gitu ya, atau ada ketersendatan yang akhirnya menghalangi kendaraan-kendaraan lain, membuat tidak nyaman gitu ya. Nah, untuk Pol PP sendiri sudah sempat memberikan jawabannya di hari Rabu, sementara untuk Dinas Perhubungan kami baru bisa mendapatkan jawabannya ya. Jadi kita putarkan dulu deh apa yang disampaikan oleh masyarakat.
2: Ini saya bersama saya, nama saya Aji, pedagang dari Surya Kencana. Saya mau bilang keluhannya di Surya Kencana dengan jalannya tiap hari suka macet, apalagi weekend. Terus sama banyak pungli di sini teh. Kedepannya harapannya pengen jalannya biar lancar, sama punglinya kalau bisa syukur-syukur dihilangin gitu. Semuanya lah, biar semuanya enak, pedagang juga jadi nggak ada kendala gitu.
1: Masih Pak. Ya, jadi bukan hanya kita sebagai warga pengunjung ataupun pengguna jalan saja yang ingin mendapatkan kenyamanan di wilayah Surya Kencana, ternyata para pedagangnya juga gitu ya. Nah, kita akan putarkan jawaban dari Dishub Kota Bogor ini melalui, sebentar saya lupa nih namanya, Bapak Dodi Ya. Sebentar, saya lihat dulu untuk nama beliau, Bapak Haji Dodi Wahyudin selaku Kabid Angkutan Dishub Kota Bogor. Dan ini dia jawaban untuk Pak Haji.
3: Ya, terima kasih Pak Haji atas aduan masyarakatnya kepada RRI. Jadi saya Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bogor, langsung saya jawab. Jadi untuk kawasan Surya Kencana emang kita sedang melakukan penataan dari mulai parkir dipindah ke kiri dan ke kanan. Kan tetapi emang permasalahan kemacetan Surya Kencana khususnya di weekend itu adalah salah satunya adalah pertemuan titik konflik di antara Jalan Surya Kencana dengan Gang Awut. Tetapi ini juga kita sedang antisipasi dengan menempatkan petugas yang sifatnya statis. Jadi akan kita tempatkan sesuai dengan titik-titik yang lokasi rawan kemacetan. Karena ada beberapa titik yang menjadi konsen kita selain daripada di Surya Kencana juga di Gang Awut, karena sentralnya adalah di Gang Awut. Yang kedua emang kendalanya pada saat weekend adalah jumlah pengunjung yang memakai lahan parkir emang tidak sesuai dengan kapasitas parkir yang ada di badan jalan tersebut. Tetapi kami juga mengimbau kepada para pengguna jalan yang akan parkir di Jalan Surya Kencana untuk memarkirkan kendaraannya di X Bogor Plaza, karena sudah ada lahan parkir yang emang menjadi titik sebagai park and ride-nya lah. Jadi para pengunjung yang dari luar Kota Bogor itu parkir di Bogor Plaza, kemudian mereka yang akan kuliner atau berkunjung di kawasan Jalan Surya Kencana untuk berjalan kaki. Itu mungkin salah satu solusinya yang saat ini kita berikan informasi kepada masyarakat. Tetapi saya terima kasih kepada Mas Aji, ini akan kita menjadi bahan analisa dan evaluasi kita di Dinas Perhubungan.
1: Baik, itu jawaban dari Pak Dodi Wahyudin ya, selaku Kabid Angkutan dari Dinas Perhubungan Kota Bogor ya, untuk Pak Aji khususnya. Jadi seperti itu statement yang disampaikan. Berarti sudah terjawab ya aduan dari masyarakat ini oleh pihak-pihak terkait. Kemudian juga ada aduan ataupun pertanyaan lain ya, disampaikan juga oleh, kalau ini dari pengemudi ojek online yang sering juga untuk melintas di kawasan Surya Kencana ataupun mungkin sambil menunggu penumpang beristirahat duduk di sana dan melihat kondisi adanya kesemrawutan terutama terkait dengan kendaraan yang melawan arus yang tentu ini sangat membahayakan gitu ya. Dan seperti apa untuk pertanyaan yang disampaikan, ini dia kita putarkan voice note-nya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanto sebagai ojol Grab seling menemukan keluhan-keluhan di jalan seperti yang melawan arus, dan dia lebih marah daripada pengguna jalan yang benar gitu. Saya sering menemukan yang lawan arus di daerah Surya Kencana sama Gang Awut. Nah, itu yang lebih rawan gitu kan, sering pengguna jalan lawan arus dan dia malah lebih marah lagi sama pemakai jalan yang benar gitu. Makanya sebisa mungkin petugas harus adalah gitu kan, untuk mengawasi area-area yang rawan untuk digunakan yang lawan arus. Nah, untuk menghindari kecelakaan atau apa yang lainnya gitu. Makanya saya sampaikan kepada petugas kalau bisa dipantau atau nanti dipatroli lah daerah-daerah yang rawan seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan dari Grab. Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih juga Pak Yanto ya untuk aduannya. Tentu ini jadi keluhan banyak masyarakat sih ya, terkait dengan kesemrawutan ini. Dan tentu menjadi tugas juga dari pihak-pihak terkait untuk melakukan mengatur untuk ini tidak berkepanjangan gitu, karena sekali lagi bahwa kawasan Surya Kencana ini kan memang padat ramai, tapi jangan sampai padat ramai akhirnya ada ketersendatan gitu ya. Tetap kita sebagai masyarakat juga inginnya rapih dan juga tertib. Nah, seperti apa jawaban dari Dinas Perhubungan Kota Bogor, masih disampaikan oleh Bapak Dodi Wahyudin ya, pendengar dari Kabid Angkutan di Dinas Perhubungan Kota Bogor. Ini jawaban untuk Pak Yanto.
3: Terima kasih Pak Yanto. Saya dari Dinas Perhubungan, saya Kepala Bidang Angkutan. Terkait dengan lawan arah arus lalu lintas, emang ini menjadi concern kita dan pihak dari Polresta Bogor Kota. Jadi emang ada beberapa titik yang seringkali menjadi lawan arah, dari mulai Jalan Batu Tulis, Surya Kencana, Gang Aut, dan juga beberapa ruas jalan yang secara sistem transportasi itu diberlakukan one way. Tetapi semuanya tidak akan terjadi apabila adanya kesadaran masyarakat terkait dengan berlalu lintas. Karena secara langsung sebenarnya para pelanggar itu tahu apa yang dilakukan itu adalah menyalahi aturan, khususnya aturan berlalu lintas. Ini kembali lagi kepada para pelanggar, bagaimana mereka selalu mengambil peluang-peluang apabila tidak ada petugas. Dan kita juga emang keterbatasan terkait dengan sumber daya manusia, SDM petugasnya. Jadi kita berharap juga kepada para pelanggar lalu lintas yang melawan arus agar lebih tertib berlalu lintas, karena keterbatasan daripada SDM kita juga yang selalu jaga. Jadi para pelanggar itu sebetulnya memanfaatkan kelengahan dari petugas. Yang kedua, kita juga sedang melakukan analisa dan evaluasi terhadap beberapa ruas jalan tersebut yang berkenaan dengan aksi-aksi pelanggaran lalu lintas lawan arah itu. Kita akan berkoordinasi lebih intensif dengan Satlantas Polresta Kota Bogor untuk melakukan law enforcement atau penegakan hukum. Artinya nanti pelanggar akan dilakukan sanksi tilang.
1: Baik. Terima kasih tentunya untuk Bapak Dodi Wahyudin selaku Kabid Angkutan di Dinas Perhubungan Kota Bogor yang juga sudah merespon aduan dari masyarakat melalui program Halo RRI. Karena memang program ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan berbagai aduan, keluhan, permasalahan fasilitas umum ya, fasilitas publik, pelayanan publik yang belum sesuai dengan harapan, ataupun juga permasalahan-permasalahan lainnya bisa berkaitan juga dengan sosial dan juga kebencanaan ya. Jadi untuk para pendengar yang juga ingin berinteraksi, kita buka atensinya di 0815x4200 ataupun di live chat RRI Digital, telepon juga boleh di 0251831450. Jadi akan nanti kami bacakan, atau kalau Anda mau kirim voice note, ada juga video gitu ya. Kami juga ingin mendengar apa yang terjadi di sekitar Anda, apa yang sedang menjadi perhatian, apa yang menurut Anda perlu diperbaiki, atau ada informasi yang ingin dikonfirmasi, silakan sampaikan di program Halo RRI ya. Sampai dengan jelang jam 10 nanti, jangan ragu untuk bersuara, karena di sini kita bukan hanya sekedar untuk ngobrol-ngobrol warung aja, dalam arti adalah sekedar membicarakan masalah tapi juga berusaha untuk mencarikan solusi ya. Jadi silakan bergabung, dan kita akan jeda dulu sebelum nanti kita masuk ke aduan-aduan lainnya pendengar.
0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.

0: Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan Gunung Gunapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan?
1: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.

0: Kita ke aduan ataupun pertanyaan lain dari pendengar RRI ya, melalui program Halo RRI ya. Ini sebetulnya sempat dikirimkan minggu lalu gitu ya, tapi sepertinya memang belum ada penanganan. Jadi kita akan coba follow up lagi gitu ya, kita akan angkat lagi. Yang ini terkait dengan keberadaan monyet liar di pemukiman warga, pendengar. Ini dikirimkan dari Ibu Nina Said di ATS ya. Selamat pagi menjelang siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kejadian akhir-akhir ini di daerah Jalan ATS Semplak Kaum yang sangat meresahkan. Jadi sering sekali ada kehadiran segerombol monyet-monyet liar yang sangat galak. Bahkan pedagang-pedagang atau jajanan ya, yang menjajakan dagangannya sampai ketakutan ya. Jadi ketika gerombolan monyet ini muncul ya, tentu jadi meresahkan gitu ya. Ini masih dugaan, entah betul atau tidak. Ya dengar-dengar sih katanya ini monyet dari daerah Cifor, karena mengingat Cifor ini kan banyak pengembang perumahan. Bisa jadi, ya ini baru dugaan, bisa jadi habitatnya terusik manusia, jadi monyet-monyet ini akhirnya berkeliaran ke rumah penduduk di sekitaran ATS, mungkin begitu ya. Ini sempat dikirimkan juga videonya. Memang ada beberapa ekor yang sampai naik ke atap rumah warga. Mungkin kita coba putarkan untuk videonya. Oke, mungkin ini hanya video saja ya, tidak ada audio ataupun penjelasan gitu. Tapi memang dari video yang dikirimkan terlihat ada beberapa ekor monyet yang sampai naik ke atap rumah warga gitu ya. Walaupun memang dalam video ini tidak menunjukkan agresivitas tertentu gitu, tapi ya tadi kalau berdasarkan cerita dari salah satu pendengar bahwa monyet-monyet ini ya sempat membuat pedagang atau warga sekitar juga ketakutan, karena ada juga yang mungkin cukup agresif gitu ya, monyet-monyet ini galak gitu, sehingga akhirnya ya membuat warga takut gitu. Nah, sebetulnya mungkin ini bisa juga untuk aduannya gitu ya ditujukan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Namun memang masih kesulitan kami untuk menghubungi pihak BKSDA. Mungkin ada penanganan juga yang bisa dilakukan oleh damkar gitu ya. Karena biasanya tim damkar juga cukup cepat gitu untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Jadi kita coba untuk ke Damkar Kota Bogor. Ada Pak siapa ini? Ya baik. Di Damkar Kota Bogor, selamat pagi. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam Ibu.
0: Oke, dengan siapa Pak ini dari Damkar Kota Bogor? Belum kenalan lupa.
1: Pak sama Ibu, siap.
0: Dengan Pak siapa Pak?
1: Seno.
0: Oke, Pak Seno, baik. Pak Seno, ini ada aduan dari masyarakat gitu ya terkait keberadaan monyet-monyet liar. Ini masih dugaan ya Pak ya, dugaannya ini berasal dari Cifor gitu ya, karena kan di sana ada tempat konservasi juga gitu ya, ada hutan ya juga di sana. Ini memang baru dugaan dari warga, entah betul atau tidak gitu, memang dari Cifor. Tapi terlepas dari itu, keberadaan monyet-monyet ini yang memang masuk ke pemukiman warga membuat khawatir, menjadi ketakutan, karena dari segerombolan monyet-monyet ini ada yang cukup agresif, ada yang galak gitu ya Pak ya, membuat pedagang atau yang menjajakan dagangannya tuh sampai ketakutan gitu. Nah, ini biasanya gimana sih Pak, kalau damkar juga kan pasti sering ya menghadapi keluhan ataupun warga yang minta tolong dengan hal-hal seperti ini, ada hewan-hewan liar, bisa monyet kah atau bisa juga biawak gitu yang masuk rumah warga. Nah, ini biasanya kalau penanganan hewan-hewan seperti ini harusnya seperti apa yang dilakukan warga biar monyet-monyet ini tidak kembali lagi atau mungkin tidak merusak dan tidak meresahkan wilayah sekitar. Silakan Pak.
1: Kalau untuk monyet itu, untuk damkar sendiri emang kesulitan ya Bu ya, kalau untuk di itu kayak halaman misalkan di apa sih namanya, tempat terbuka gitu Bu. Nah, untuk penanganan kita paling kalau misalkan monyetnya udah masuk ke satu ruangan, contoh kayak rumah, itu kita bisa evakuasi, tapi kalau di luar itu kita juga kesulitan. Nah, jalan satu-satunya itu untuk monyet itu jangan dikasih makan Bu. Kalau mereka dikasih makan, mereka bakal betah, nggak bakal pindah-pindah.
0: Balik lagi ya Pak.
1: Ya, balik lagi. Kalau salah satu masyarakat misalkan ngasih makan ke monyet itu, dia berpikirnya untuk monyet itu, oh ini tempat kita nih, makanan ada, gitu. Okay. Untuk kita sendiri, untuk di lingkungan luar gitu ya, kita juga kesulitan. Yang namanya monyet kan pindah-pindah bu ya, kadang di bawah, kadang di atas tank. Nah, paling solusinya kita suka nanya ke RT, kalau nggak RW, ada rumah kosong nggak di sini? Kalau ada rumah kosong, biar si monyet itu masuk ke rumah. Nah, kalau udah di rumah, kita baru bisa bertindak gitu, Ibu.
0: Oke. Cara menggiringnya gimana, Pak? Maksudnya kan tadi kalau monyet itu kan berpindah-pindah, atau ketika dia balik lagi gitu ya ke rumah warga yang ya entah ada yang memberi makan atau seperti apa, tapi kalau digiring ke rumah kosong itu biasa seperti apa? Apalagi kalau misalnya monyetnya cukup agresif gitu, Pak.
1: Biasanya sama kita suka dikasih pancingan bu, sama monyet lagi, terus di sekitar rumah kosong simpan aja makanan biar mereka masuk ke dalam rumah gitu. Kalau udah di rumah baru kita bisa bertindak. Kan yang namanya di luar rumah kan misalkan kita mau nangkep, kadang semuanya pindah ke kanan ke kiri, itu juga menyulitkan kita.
0: Oke. Kalau sejauh ini Pak, mungkin kasus-kasus yang ditangani untuk monyet-monyet liar gitu ya dari Damkar Kota Bogor, ketika sudah berhasil dievakuasi monyet-monyet tersebut ya, biasanya

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, bro.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
1: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri. Ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, fenomena internalized misogyny atau misogini yang diinternalisasi menjadi salah satu produk budaya patriarki yang paling destruktif di ruang digital, pendengar. Konsep ini merujuk pada kondisi ketika perempuan secara tidak sadar mengadopsi, memvalidasi, dan juga mengaplikasikan prasangka serta standar seksis gender terhadap sesama perempuan. Di platform media sosial, fenomena ini terwujud dalam bentuk hate speech, lalu juga body shaming, hingga penghakiman moral yang dilontarkan oleh netizen perempuan kepada figur publik perempuan lainnya hanya karena mereka mengekspresikan diri secara bebas, pendengar. Dan kasus-kasus yang menimpa para konten kreator dan juga selebriti perempuan di media sosial ini menjadi bukti nyata betapa tajamnya ujaran kebencian antara sesama perempuan. Mulai dari pelabelan stereotip ya, lalu juga tuduhan gangguan kepribadian secara asal, hingga perundungan terkait warna kulit dan standar kecantikan seperti yang kerap dialami aktris Shenina Cinnamon ya, menunjukkan bahwa standar masyarakat patriarki telah meretas pola pikir sebagian audiens, pendengar. Perempuan seringkali dituntut untuk memenuhi ekspektasi kecantikan dan juga perilaku yang sangat sempit dan tidak realistis. Secara psikologis, dorongan untuk woman hating woman ini ya umumnya bersumber dari rasa insecurity yang mendalam serta minimnya pencapaian atau validasi dalam kehidupan pribadi pelaku. Ketika melihat perempuan lain tampil percaya diri, sukses dan memiliki pasangan yang diidamkan, ya individu yang mengalami internalized misogyny ini merasa terancam, pendengar. Dan alih-alih melakukan refleksi diri atau merawat kesehatan mentalnya, mereka memilih memproyeksikan kecemburuan tersebut menjadi ujaran kebencian di kolom komentar demi merasa lebih unggul ya, dalam tanda kutip, secara moral maupun estetika. Dan untuk memutus rantai kebencian tersebut ya, ini diperlukan kesadaran kolektif untuk berhenti memvalidasi standar patriarki di ruang digital. Edukasi mengenai female solidarity dan juga kesadaran kesehatan mental ini menjadi hal yang sangat krusial, pendengar. Dan netizen juga perlu belajar untuk touch grass ya, keluar dari gelembung kebencian media sosial, fokus pada pengembangan kualitas diri sendiri, serta membangun empati bahwa setiap perempuan memiliki hak penuh untuk tampil percaya diri tanpa harus terus-menerus dihakimi oleh sesamanya, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 10 lewat 59 menit, saatnya kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selanjutnya, kami bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap track house MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan, jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Catalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well.
4: Saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya, dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
5: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi. Keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi.

0: bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Apakah kamu pernah membayangkan bagaimana rasa dari galaksi yang ditinggali? Ternyata, saat meneliti awan debu yang tersebar di galaksi Bima Sakti, ilmuwan menemukan bahwa awan debu tersebut mengandung senyawa kimia etil format. Menariknya, senyawa kimia itu juga banyak terkandung dalam buah raspberry, sehingga besar kemungkinan rasa dari galaksi yang ditinggali mirip dengan rasa buah raspberry, atau di Indonesia sering disebut dengan buah arbei atau arben.

0: Pendengar Lupas pukul 11.59 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kami informasikan kepada Anda, pendengar, untuk kumandang azan zuhur dan untuk wilayah Bogor ya, untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 12.02 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan selepas kumandang azan zuhur nanti, kami hadirkan juga beberapa sajian lagu religi, dilanjutkan dengan sajian lagu hits pop Sunda yang akan kami hadirkan untuk menemani santap siang dan juga santai siang Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Wahai saudaraku, sedekah mengundang rahmat Allah dan menjadi sebab Allah membukakan pintu rezeki bagi kita. Maka barang siapa yang memperbanyak sedekahnya kepada orang lain, akan dimurahkan rezeki dalam kehidupannya. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18.

Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan peringatan dalam surat Al-Munafikun ayat ke-9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: Bun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Peringat lepas pukul 12 lewat 30 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saat ini Anda tengah mendengarkan sajian lagu hits pop Sunda yang kami hadirkan untuk menemani santai siang dan juga santap siang Anda pendengar. Dan belum lama ini hasil dari cek kesehatan gratis dari banyaknya masyarakat di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, pendengar, ternyata banyak dari masyarakat ini mengidap tekanan darah tinggi yang tidak diduga atau sebelumnya tidak merasakan gejala, tapi tiba-tiba pada saat cek kesehatan gratis atau CKG ini ada informasi atau terdeteksi ya, ini mengalami tekanan darah tinggi, pendengar. Dan penting untuk Anda yang memiliki tekanan darah tinggi untuk makan makanan yang rendah garam, lalu juga kaya kalium, magnesium, serta serat, pendengar. Dan makanan yang sehat ini ya, tentu harus menjadi pilihan utama, seperti sayuran hijau, lalu juga buah-buahan ya, sayuran nih, bayam, seledri dan lain sebagainya, buah-buahan, pisang dan buah beri, ikan beromega 3 seperti salmon, juga biji-bijian, pendengar. Dan sayuran dan buah segar ini menjadi kebutuhan utama bagi para pengidap tekanan darah tinggi. Dan tentu sayurannya ini spesifik sekali, pendengar ya. Jadi Anda bisa pilih sayuran hijau seperti bayam, seledri yang membantu ginjal membuang kelebihan natrium lewat air pipis gitu ya. Lalu juga pisang, buah ini juga kaya akan kalium yang menjaga kestabilan tekanan darah. Buah beri juga bisa menjadi pilihan, pendengar, untuk dikonsumsi siang hari, seperti strawberry, blueberry, mengandung antioksidan yang baik untuk jantung. Dan buah bit ya, membantu melebarkan saluran darah agar aliran darah Anda lancar, pendengar. Dan sumber protein serta biji-bijian juga sangat penting dikonsumsi oleh pengidap tekanan darah tinggi, seperti ikan beromega 3 ya, ikan salmon, lalu juga oatmeal yang tinggi serat, dan bawang putih ya, karena memang bawang putih ini memiliki senyawa di dalamnya membantu melemaskan pembuluh darah, pendengar. Itu dia ya yang harus diperhatikan. Nanti akan kami bagikan informasi lainnya berkaitan dengan makanan sehat untuk pengidap tekanan darah tinggi. Jadi pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor.

menjadi warisan budaya tak benda Indonesia ke-12 yang ditetapkan oleh Komite Konvensi Warisan Budaya Tak Benda UNESCO. UNESCO menemukan bahwa

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

cager, bager, bener, pinter, tur singer. Itulah salah satu falsafah hidup masyarakat Sunda yang begitu mendalam, sudah diturunkan oleh para leluhurnya terdahulu. Filosofi ini terus diajarkan secara turun-temurun. Seperti kata cager yang berarti masyarakat Sunda haruslah selalu menjaga mentalitas, psikis dan juga kesehatan fisiknya. Bager yang berarti identitas orang Sunda adalah ramah, baik dan sopan tata kramanya. Benar, masyarakat Sunda haruslah takwa, jujur dan amanah. Pinter, masyarakat Sunda dituntut agar memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi sebagai bekal kehidupan. Dan tur singer, masyarakat Sunda haruslah kreatif dan inovatif. Seperti demikian pula sebuah pepatah Sunda mengatakan, manuk hiber kujangjangna, jalma hirup ku akalna, yang artinya gunakan akal kita sebaik mungkin.

Peringat lepas pukul 12 lewat 58 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sesaat lagi, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Asta Cita hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Astacita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Tugasnya mengisi kemerdekaan apa? Memberi peluang kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor yang belum bekerja.
2: Proses nantinya untuk menyelaraskan dengan sistem angkutan perkotaan baru Kota Bogor. Kita konsepsikan dengan memprioritaskan untuk penghentian dulu.
3: Sekarang lagi mau HUT RI juga pasti harus dipersiapkan juga. Kita sebagai warga Indonesia juga harus antusiaslah menyambut HUT RI ini.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Astacita RRI Bogor hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia harus dimaknai dengan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah Kota Bogor terus menyiapkan pola transportasi baru sebagai bagian dari upaya menggantikan angkutan kota atau angkot yang telah berusia lebih dari 20 tahun. Ketika bulan Agustus kembali tiba dan warna merah putih mulai memenuhi sudut-sudut Kota Bogor dari gang-gang sempit hingga jalan raya. Saudara, bersama saya Delis Nur, inilah Warta Astacita, Radio Republik Indonesia Bogor, selengkapnya.

0: Saudara, momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia harus dimaknai dengan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya untuk mendapatkan pekerjaan maupun mengembangkan potensi ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Ade Sri Wahyuni.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor mendorong penguatan layanan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap kesempatan kerja dan peningkatan keterampilan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan, momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia harus dimaknai dengan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui kebijakan yang mampu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan maupun mengembangkan potensi ekonomi.
2: Tugasnya mengisi kemerdekaan apa? Memberi peluang kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor yang belum bekerja, yang masih menganggur. Ada hal penting yang harus kita bertransformasi bersama-sama. Dinas Tenaga Kerja berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya, dengan Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM. Aktifkan kembali yang namanya career center.
1: Menurut Rudi, penguatan layanan ketenagakerjaan juga perlu didorong dengan informasi yang akurat dan mudah diakses masyarakat. Pemerintah daerah akan mendorong agar kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan dapat dipetakan, sehingga program pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
2: Namanya kantor dinas tenaga kerja, maka setiap hari harus selalu ada data perusahaan mana yang membutuhkan karyawan. Kualifikasinya harus seperti apa, BLK-nya dihidupkan. Tentu kita sangat berharap, mari kita mengisi kemerdekaan bangsa kita bersama-sama. Mari kita memaknai hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 bersama-sama. Jangan menjadi sebuah polemik dan semoga membawa kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat kita, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor berharap penguatan karir center dan optimalisasi balai latihan kerja dapat membantu mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha. Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kesiapan sumber daya manusia di Kabupaten Bogor.
0: Saudara, bagi generasi muda, kemerdekaan tentu bukan hanya soal mengenang perjuangan para pahlawan. Lantas, seperti apa makna kemerdekaan bagi anak muda hari ini, khususnya ketika masih menghadapi persoalan serta sulitnya mendapatkan pekerjaan? Berikut rangkumannya kami hadirkan untuk Anda.
3: Menurut aku, meski udah 81 tahun Indonesia disebut merdeka, tapi negara kita tuh belum betul-betul merdeka. Dilihat dari sekeliling kita yang masih banyak masyarakat atau orang-orang kecil yang masih butuh bantuan tapi masih belum dibantu sama pemerintah atau masyarakat lain. Terus juga guru-guru yang gajinya kecil, KIP juga yang gak tepat sasaran. Terus fasilitas sama infrastruktur juga tuh yang terlalu fokus dibangun dan dikembangkan di pusat dulu. Jadi gak rata dan gak adil aja gitu, daerah lain gak dapet.
4: Kalau menurut saya sendiri, lapangan pekerjaan sekarang masih menjadi salah satu keresahan bagi anak muda, terutama itu mahasiswa yang sebentar lagi lulus seperti saya. Persaingan yang ketat juga, sementara lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan kemampuan kita belum tentu banyak. Di usia Indonesia yang ke-81 ini, saya harap pemerintah bisa semakin membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Jadi, kemerdekaan itu bukan hanya dirasakan dalam bentuk kebebasan, tapi juga melalui kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
5: Indonesia yang berulang tahun ke-81 tahun ini masih banyak hal yang kurang dan perlu dibenahi. Salah satunya masih tidak hadirnya pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan di wilayah-wilayah terpencil, juga masih minimnya peran pemerintah dalam menangani dan menegakkan hukum dan keadilan. Itu adalah salah satu bukti bahwa kemerdekaan atau makna kemerdekaan ini masih belum sempurna. Sehingga bagi saya kemerdekaan ini belum 100% dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
0: Saudara, refleksi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 masih menyisakan perjuangan, khususnya persoalan pemuda dan masalah pengangguran. Di Kabupaten Bogor tercatat 7,69% warganya adalah pengangguran dan didominasi usia produktif. Tokoh muda Bogor Barat Kabupaten Bogor Rahmatullah ini mengungkapkan sorotannya dalam wawancara berikut ini.
6: Refleksi dari 81 kemerdekaan Indonesia ini sorotannya seperti apa nih Kang Rahmatullah nih melihatnya seperti itu?
7: Jadi gini, pandangan saya di dalam refleksi ini bahwa 1945 itu bukan akhir dari sebuah perjuangan gitu kan, tapi ini awal dari sebuah perjuangan gitu yang harus kita teruskan amanat ini oleh terutama kaum muda gitu, para pemuda gitu kan. Nah, esensi dari refleksi ke-81 ini bagaimana kita ini bukan hanya sebatas seremoni ya gitu kan, menancapkan bendera merah putih gitu kan, upacara, tapi esensinya adalah bagaimana kita terus memperjuangkan bangsa kita. Hal yang terkecil adalah tadi itu ya, persoalan-persoalan anak muda ini banyaknya pengangguran, gitu kan. Yeah. Hal ini artinya belum merdeka dari kemiskinan, gitu kan, dari pengangguran, gitu. Kalau memang sudah merdeka, ini tidak ada lagi yang namanya kemiskinan. Kalau sudah merdeka, tidak ada lagi yang namanya kebodohan, gitu kan. Kalau merdeka ini tidak ada lagi yang namanya pengangguran. Saran saya untuk pemuda ini jangan, artinya paradigmanya harus berubah. Dalam artian gini, jangan tanyakan apa yang sudah bangsa berikan terhadap kita, terutama pemuda, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan terhadap bangsa, gitu kan. Nah, dengan hal yang akan tadi tanyakan pengangguran, gitu kan, dan yang lainnya, itu kita harus melakukan usaha-usaha, termasuk misalkan UMKM lah, gitu kan, usaha-usaha kecil lah, gitu kan. Jangan nunggu dibantu oleh pemerintah, terutama bansos gitu. Gitu bang.
6: Iya, siap. Nah, ini untuk refleksi penutup, semangat di hari kemerdekaan, terutama untuk generasi-generasi muda sekarang. Apalagi ngeliat organisasi kepemudaan di kita kan cukup banyak ya, geliatnya dan semangatnya. Yeah. Gimana itu, Kang Rahmatullah, mewakili generasi muda kita sekarang?
7: Iya, organisasi-organisasi kepemudaan yang saat ini bagaimana ini kan harus tetap berjalan gitu kan, untuk bagaimana kita ini bisa membangun daerahnya sendiri gitu kan, lingkungannya sendiri gitu kan, dengan meskipun tanpa sokongan anggaran dari pemerintah gitu. Artinya kita harus tetap berjalan untuk membangun masyarakatnya, untuk membangun lingkungannya, untuk membangun daerahnya. Dan lebih luas lagi, itu dengan refleksi ke-81 ini, gitu, bahwa bangsa kita dulu berdarah-darah, angkat senjata, itu pengorbanan. Gitu. Jangan juga misalkan tanpa ada bantuan dari pemerintah, sokongan besar dari pemerintah, organisasi ini nggak jalan. Gitu. Ini kan berarti bukan ciri dari pemuda, gitu. Bukti dan merefleksikan di 17 Agustus ini ke-81 ini gitu. Okay. Gitu kan.
6: Baik, Kang Rahmat, hatur nuhun, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali, sukses selalu ya Kang ya. Punten-punten kalau ada salah-salahnya.
0: Saudara, sebanyak 38 warga Kota Bogor menerima bantuan kursi roda dan alat bantu aktivitas untuk mendukung mobilitas serta kegiatan sehari-hari. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan dalam menjalankan aktivitas. Jenal Mutakin juga menjelaskan bantuan pemerintah tersebut disalurkan melalui aspirasi anggota DPRD Kota Bogor sebagai bentuk sinergi dalam menjembatani kebutuhan masyarakat. Ia berharap bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus membantu meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian para penerima manfaat. Sekretaris Dinas Sosial Kota Bogor Evandi Dahni menyampaikan penyaluran bantuan kursi roda dilakukan berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sesuai kebijakan pemerintah dari pemerintah pusat melalui instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Sebelum bantuan diberikan, tim teknis Dinas Sosial Kota Bogor telah melakukan verifikasi dan asesmen lapangan untuk memastikan bantuan diterima warga yang membutuhkan. Saudara, pemerintah Kota Bogor terus menyiapkan pola transportasi baru sebagai bagian dari upaya menggantikan angkutan kota atau angkot yang telah berusia lebih dari 20 tahun. Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
8: Pemerintah Kota Bogor terus menyiapkan pola transportasi baru sebagai bagian dari upaya menggantikan angkutan kota angkot yang telah berusia lebih dari 20 tahun. Pengembangan tersebut dilakukan melalui penambahan layanan bus, pengembangan koridor transportasi, serta penyediaan berbagai pilihan moda yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Wali Kota Bogor, Dedi Arahi, menyampaikan bahwa pemerintah juga berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan terkait penataan Terminal Barnang Siang. Terminal tersebut diarahkan menjadi salah satu pusat tata kelola transportasi sehingga pergerakan berbagai moda dapat lebih terintegrasi dan mendukung sistem transportasi Kota Bogor yang lebih tertata. Seiring disiapkannya sistem transportasi baru, Pemkot Bogor juga melakukan penertiban terhadap angkot yang telah melewati batas usia operasional. Dedi menekankan bahwa langkah tersebut perlu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menggunakan angkutan umum.
9: Proses nantinya untuk menyelaraskan dengan sistem angkutan perkotaan baru Kota Bogor. Kita konsepsikan dengan memprioritaskan untuk penghentian dulu. Setelah dihentikan, baru nanti kita akan masuk ke proses lanjutan, yaitu menyelaraskan dengan kebutuhan masyarakat, dengan menyelaraskan dengan moda angkutan transportasi modern yang ramah lingkungan, dan tentunya menyesuaikan juga dengan harapan masyarakat Kota Bogor. Di dalam perwali ini ada mekanisme-mekanisme yang sangat teknis, misalnya pencabutan atribut dan identitas.
8: Penertiban dilakukan melalui tim gabungan yang melibatkan sejumlah unsur terkait untuk mengawasi dan menindak angkot yang masih beroperasi meski telah berusia lebih dari 20 tahun. Tim gabungan tersebut juga diarahkan memastikan pelaksanaan aturan berjalan secara bertahap dan terukur tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan umum.
9: Diiringi dengan langkah-langkah pembatasan langsung nanti melalui operasi gabungan untuk memastikan bahwa angkutan perkotaan di atas usia 20 tahun tidak boleh lagi beroperasi di Kota Bogor. Jadi harapan masyarakat tidak ada lagi penumpukan angkutan, tidak ada lagi yang ngetem sembarangan. Secara teknis, secara resmi, mulai hari ini kita berlakukan langkah pembatasan yang lebih tegas. Nah, untuk hal-hal lain terkait dengan bagaimana ke depan, ini sedang secara bertahap juga kita lakukan penghitungan, ya, berapa sesungguhnya jumlah angkutan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berapa sesungguhnya trayek mana yang seharusnya kita penuhi atau kita tutup. Jadi ini sedang berproses.
8: Kebijakan tersebut menjadi bagian transformasi transportasi Kota Bogor yang dilakukan secara bertahap melalui penyediaan moda baru hingga pengendalian angkot tua. Dengan adanya penambahan koridor, pengembangan layanan bus, penataan Terminal Barnang Siang, serta penertiban angkot oleh tim gabungan Pemkot Bogor, menargetkan sistem transportasi lebih aman, nyaman, dan terintegrasi bagi masyarakat. Selesai.
10: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, berikut kita ikuti news feature, ya. Ketika bulan Agustus kembali tiba dan warna merah putih mulai memenuhi sudut-sudut Kota Bogor, dari gang-gang sempit hingga jalan raya, dari bendera yang berkibar di depan rumah hingga umbul-umbul yang berjajar di pinggir jalan. Ada cerita lain yang ikut tumbuh di balik semarak perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Berikut Ade Sri Wahyuni menyampaikan untuk Anda.
11: Sekarang lagi mau HUT RI juga pasti harus dipersiapkan juga. Kita sebagai warga Indonesia juga harus antusias lah menyambut HUT RI ini.
12: Merah putih mulai memenuhi sudut Kota Bogor. Dari gang-gang sempit hingga jalan raya, bendera berkibar di depan rumah, umbul-umbul berjajar di pinggir jalan, sementara aneka hiasan kemerdekaan mulai menghiasi lingkungan warga. Bagi sebagian orang, suasana itu menjadi tanda bahwa perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 semakin dekat. Namun, Bagi pedagang bendera musiman, bulan Agustus juga berarti datangnya kesempatan untuk mencari rezeki. Sejak pagi buta, lapak-lapak sederhana mulai dibuka. Berbagai ukuran bendera, umbul-umbul, hingga hiasan gantungan ditata sedemikian rupa, menunggu warga yang ingin membawa pulang sedikit warna merah putih untuk rumah mereka. Salah satunya Pak Anang, menjadi salah satu pedagang yang kembali berjualan setiap bulan Agustus.
13: Pagi-pagi biasa, pagi-pagi dari rumah jam 5:30, nyampe sini jam 6-an lah. Sore nyampe habis asaran, kalau gak hujan nyampe 5:30. Kalau mau hujan mah ya asar udah sampai beres.
12: Bagi Pak Anang, berjualan bendera memang hanya dilakukan pada momen tertentu. Tetapi waktu yang singkat itu tetap dimanfaatkan sebaik mungkin, bahkan sejak matahari belum tinggi, ia sudah berada di lapaknya. Namun mencari pembeli di era belanja digital bukan perkara mudah. Toko online kini menjadi salah satu pilihan masyarakat. Harga yang lebih murah dan pilihan yang beragam membuat pedagang di pinggir jalan harus menghadapi persaingan baru. Meski begitu, Pak Ahmad menilai harga bukan satu-satunya pertimbangan. Pembeli yang datang langsung bisa melihat sendiri bahan, ukuran, dan kualitas bendera sebelum membelinya.
14: Berpengaruh banget itu, yang online-online itu tuh. Emang murah, tapi kalau kualitas barang sih bisa diadu sama yang di sini, yang jual di sini gitu loh. Harga murah-murah kalau online.
12: Di sisi lain, masih ada warga yang memilih datang langsung ke lapak pedagang. Bukan karena ada keperluan khusus, bukan pula karena hendak menggelar pesta besar, melainkan karena ingin suasana merah putih benar-benar terasa di rumah. Salah satunya Pak Dendi. Ia membeli bendera, umbul-umbul, dan hiasan gantungan untuk dipasang di rumah pribadinya. Hampir Rp400.000 dikeluarkan untuk berbagai pernak-pernik kemerdekaan. Bagi Pak Dendi, uang tersebut sepadan dengan suasana yang ingin ia ciptakan di rumah.
15: Tentu untuk di rumah pribadi aja sih. Bervariasi sih belinya. Ya ada bendera, ada umbul-umbul sama yang gantungan gini nih. Enggak sih, kita memang karena ini untuk pribadi ya sesuai suka kita aja yang kita beli. Juga hampir 400-an lah kita beli, 400 ribuan.
12: Hal serupa juga dilakukan Raffi. Kesibukan bekerja tidak membuatnya melewatkan kebiasaan menyiapkan bendera setiap tahun. Raffi bahkan mempertimbangkan motif dan kualitas sebelum membeli. Sebab bendera yang dipasang di depan rumah bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang setiap tahun kembali mengingatkan bahwa Indonesia sedang merayakan hari kemerdekaannya.
11: Menyiapkan bendera pastinya kan sekarang lagi mau HUT RI juga pasti harus dipersiapkan juga. Kita sebagai warga Indonesia juga harus antusias lah menyambut HUT RI ini. Pasti dari segi motif dulu ya, misalnya kalau motifnya bagus ya dibeli, terus sama kualitasnya juga. Kalau misalnya benderanya tipis kan kadang kalau kena hujan atau apa kan suka robek gitu mungkin.
12: Di tengah persaingan dengan toko online, para pedagang musiman ini tetap memilih bertahan. Setiap Agustus tiba, mereka kembali membuka lapak, menunggu pembeli yang datang satu per satu. Ada yang datang untuk mencari bendera, ada yang mencari umbul-umbul, ada pula yang sekedar ingin membuat rumahnya lebih semarak. Namun bagi Pak Ahmad, ada harapan yang lebih besar dari sekedar ramainya penjualan.
14: Ya, untuk bantuan-bantuan lebih tepat lagi menyalurkannya gitu loh. Mana konsumen juga harus bisa membedakan barang online shop sama yang di pinggiran jalan kayak gini nih gitu. Jangan suka membanding-bandingkan, wah di online shop tuh murah, tapi dia kan nggak tahu kualitasnya gitu.
12: Selama merah putih masih dijajakan di tepi jalan dan rumah dihiasi pernak-pernik kemerdekaan, inilah bukti bahwa semangat kemerdekaan masih hidup dan berkibar, bahkan dari selembar kain di trotoar kota.
0: Saudara, saatnya kami hadirkan informasi olahraga. Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor menjadi panggung perpaduan olahraga, budaya, dan keindahan alam dalam gelaran Bupati Bogor Cup 2026 Tur Malasari Halimun Salak Series. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
16: D1
0: Desa Malasari, Kecamatan Langgung, Kabupaten Bogor menjadi panggung perpaduan olahraga, budaya, dan keindahan alam dalam gelaran Bupati Bogor Cup 2026 Tur Malasari Halimun Salak Series pada hari Minggu kemarin. Kegiatan tersebut digelar pemerintah Kabupaten Bogor bersama KORMI dan KONI Kabupaten Bogor. Sejumlah kegiatan turut memeriahkan acara mulai dari olahraga sepeda hingga pertunjukan tari yang melibatkan ratusan warga lokal. Bupati Bogor Rudi Susmanto hadir bersama Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade. Keduanya turut menyaksikan langsung antusiasme peserta dan masyarakat yang memadati kawasan Desa Malasari.
16: Kita sangat berbangga ini memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Malasari, Kecamatan Langgung. Desa yang terakhir 20 tahun lebih, bahkan dari Indonesia Merdeka, belum pernah dibangun infrastruktur jalan sekalipun. Setelah infrastruktur jalannya kali bangun di tahun 2025, ini merupakan seri kedua kita melaksanakan Tour de Malasari, yang hari ini kita sebut sebagai Piala Bupati. Alhamdulillah diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada peserta dari mancanegara, dan tentunya kita berbangga mempromosikan pariwisata Indonesia, bahwa di kaki gunung Taman Nasional Gunung Halimun Salak, udaranya masih bersih, udaranya sangat segar, kebun tehnya masih sangat alami, dan datanglah Kabupaten Bogor.
0: Ketua Umum KORMI Kabupaten Bogor Rike Iskandar alias Kang Akeu mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya penyelenggaraan kegiatan di Malasari bukan sekedar menghadirkan kompetisi olahraga. Masyarakat setempat juga diberikan ruang untuk terlibat secara langsung terutama dalam pelestarian budaya dan pemberdayaan penari lokal.
17: Ini dalam rangka HUT RI ke-81. Kabupaten Bogor bersama isi sepeda kolaborasi bikin acara di sini di Nirmala Malasari. Tujuannya adalah salah satunya adalah kalau buat KORMI itu membudayakan olahraga, terus juga kita menjaga budaya yang udah ada juga, kegiatan menari, terus juga yang ketiga adalah kita merayakan kemerdekaan.
0: Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi hal penting karena selama ini Desa Malasari yang berada cukup jauh dari pusat pemerintahan jarang menjadi lokasi kegiatan berskala besar. Tokoh nasional Muhammad Yusuf Hamka bersama pembina NPCI Kabupaten Bogor Deni Ahmad mendatangi Wisma Atlet Disabilitas di Gedung Pusdai Cibinong beberapa waktu lalu. Kehadiran mereka bertujuan untuk menyapa sekaligus menyuntikkan motivasi secara langsung kepada puluhan atlet difabel yang tengah bersiap menghadapi berbagai ajang kejuaraan. Dalam kesempatan tersebut, pengusaha yang akrab disapa Babah Aluh ini menekankan pentingnya kepedulian dan kesetaraan hak bagi para penyandang disabilitas. Ia mendesak pemerintah bersama pelaku dunia usaha untuk memprioritaskan penyediaan kuota lapangan kerja profesional yang setara, sehingga teman-teman difabel memiliki peluang berkarya di luar bidang olahraga.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sony, dibantu penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Prodangdut RRI Bogor. Kita sampai di segmen Prodangdut RRI Bogor yang tentunya siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda pendengar. Dan Prodangdut hadir setiap hari di jam yang sama ya, dengan topik pastinya, dan siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kali ini kami punya topik untuk Anda, apa hal yang paling berharga dalam hidup Anda saat ini pendengar. Silahkan bagikan cerita Anda di 081-5x4200 atau di fitur live chat RRI Digital ya. Kalau bicara hal yang paling berharga, ada yang menganggap bahwa keluarga ini memang hal yang paling berharga, lalu juga nikmat sehat ya. Atau juga memiliki pasangan atau seorang anak atau banyaklah gitu ya. Atau saat ini sedang menempati sebuah jabatan yang sangat membuat bahagia. Jadi banyak ya, tentu sesuatu yang membuat Anda atau membuat sesuatu tersebut tuh rasanya paling berharga gitu di dalam hidup ya. Silahkan bagikan cerita Anda. Deli siap memutarkan juga lagu dangdut favorit Anda pendengar. Karena antriannya cukup panjang di siang hari ini, kita langsung saja bacakan atensi yang sudah masuk. Kali ini dari Kang Zulian di Ciomas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Tolong diputarkan lagu Tergila-gila dari Roma Irama dan juga Nur Halimah. Salam untuk 4 bidadariku yang turun dari mana, katanya ya. Mulai dari Neng Tiara yang imut di Jambu 2, yang kedua Teh Yanti Jembatan Hitam, yang ketiga Ibu Siti Haryati yang oke di Ciwaringin, yang keempat Ibu Berta yang paling oke di Ciawi. Semoga empat bidadariku ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, katanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih tetehku. Iya, sama-sama. Oke, lagunya sudah disiapkan. Tinggal diputarkan saja, mohon ditunggu ya. Kita lanjut, hal yang paling berharga dalam hidup dari Kang Bintang ya. Ini nikmat sehat, iman dan Islam, serta keluarga yang soleh dan soleha, Masya Allah. Dari kawasan Jembatan Hitam ya, dari Bintang menyapa untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor. Untuk penyiarnya terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Lagunya jadi apa aja ya, nanti kita putarkan. Lanjut, dari Teh Yanti di Jembatan Hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Teh Delis, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Cuaca Jembatan Hitam agak mendung. Waduh, agak mendung ya. Di Prodangdut RRI Bogor mau minta lagu Nur Lela dari Leo Waldi ya. Kalau tidak ada dari versinya Leo Waldi, nanti kita cari yang versi lain, gak apa-apa ya Teh Yanti. Lagunya mau dikirimkan buat Kang Zulian yang imut-imut, Kang Reno, Kang Boy BCL, Kang Satria, Kang Wahyu, Kang Zulai, Kang Handra sama Umi, Kang Gomet Irama, Bagas Mahesa, juga buat Abah Kismin, Anu Kasep ya. Pokoknya buat semua pendengar Pro 1 RRI Bogor, terima kasih buat Teh Delis. Selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat, selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Yang paling berharga sekarang dalam hidup adalah masih diberikan kesehatan, umur panjang, juga banyak rezeki. Masya Allah, iya ya. Memang kalau sehat itu adalah nikmat yang tiada tara ya pendengar ya. Semua orang pasti merasakan hal tersebut. Jadi kalau sakit pasti keinginannya cuma satu, yakni sehat. Tapi kalau sehat, wah keinginannya banyak tuh ya. Itu mahal biasa pendengar, manusiawi ya. Oke deh, lagunya sudah disiapkan, mohon ditunggu. Kita lanjut ke Kang Brian Walker di Manchester, request lagu Rido Roma Kerinduan, spesial buat Delis-Gelis katanya. Turhon, siap. Hal yang paling berharga dalam hidup ini adalah ibu kalau buat Kang Brian Walker ya. Betul sekali ya. Ada juga sebagian yang memang ya sudah berpulang gitu orang tuanya, jadi agak hampa atau juga agak sedih juga ya kalau teringat soal orang tua. Memang ceritanya banyak kalau sama orang tua ya. Oke, hal yang paling berharga oleh yang dirasakan oleh Kang Brian Walker adalah ibu ya, kehadiran ibu. Oke deh, lagunya juga sudah disiapkan, mohon ditunggu. Kita lanjut ke Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, minta lagunya Beban Kasih Asmara dari Mansyur S ya. Topiknya utamanya adalah kesehatan dan rezeki ya. Untuk Mbak Delis, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke deh, langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Prodangdut RRI Bogor hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Novel 5 cm adalah sebuah kisah tentang persahabatan, mimpi, dan pencarian jati diri. 5 sahabat, Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru sebagai simbol perjuangan meraih mimpi. Esensi utama dari novel ini adalah pentingnya memiliki tekad, keberanian, dan persahabatan dalam mengejar impian. Melalui perjuangan mereka, pembaca diajak untuk percaya bahwa setiap individu memiliki potensi besar, dan dengan dukungan serta semangat yang kuat, mimpi dapat tercapai. Selain itu, novel ini juga menyoroti pentingnya menghadapi perubahan dan menemukan jati diri. Setiap karakter mengalami pertumbuhan pribadi selama perjalanan mereka, belajar untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk kemungkinan baru. Secara keseluruhan, 5 cm adalah sebuah cerita inspiratif yang mengajak pembaca untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, menghargai persahabatan, dan berani menghadapi tantangan hidup.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi. Kira-kira kemana ya?
1: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh, suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
1: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
1: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
1: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
2: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100% asli kopior.
3: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
4: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
3: Tapi, cowok kan gak boleh lemah.
4: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
3: Gua capek, bro. Capek.
4: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Prodangdut RRI Bogor. Kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini dari Abah Kismin di Pasir Eris Ciapus. Halo penyiar idola Abah Neng Delis yang punya cahaya. Selamat siang Abah ikutan ya. Selamat siang juga Abah. Abah Kismin yang kasep di Pasir Eris Ciapus, lagunya Doa Suci dari Imam S. Arifin ya. Kirim-kirim salamnya untuk Ibu Cantik Siti Haryati di Ciwaringin, Bu Berta Ciawi, Julian, Umi Handra di Ciomas ya, Yanti, Tiara yang cantik-cantik, Iqbal bersama istri Heru, Boy BCL, Capung untuk Neng Delis yang punya cahaya penyiar idola Abah. Terima kasih, semoga panjang umur, amin, sehat, amin, dan banyak rezekinya, amin ya robbal alamin. Abah sih punya istri yang soleh dan pengertian, di saat kantong Abah kosong itu hal yang paling berharga. Wah mantap ya, betul sekali Abah, tentu hal yang amat sangat patut disyukuri ya, punya orang-orang terkasih yang selalu ada menemani kita apapun keadaannya. Oke deh Abah Kismin, lagunya juga sudah disiapkan, mohon ditunggu. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Halo assalamualaikum Prodangdut RRI Bogor. Halo juga dari Bang Dewa nih di Pasar Jambu 2 Bogor menyapa ya. Apa kabar semuanya untuk pendengar. Untuk saat ini hal yang paling berharga yaitu uang katanya, alias duit. Karena hampir semua aktivitas hidup ini semuanya perlu uang. Apa betul? Betul, betul banget ya. Tapi tentu kalau ada uang tapi tidak ada orang terkasih juga rasanya hampa juga nih Bang Dewa ya. Tapi memang uang juga menjadi salah satu hal yang berharga ya saat ini. Lagunya Jera, boleh ya, boleh atuh. Nanti dicarikan ya, semoga tersedia. Salam hobah untuk semuanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut ya ke Pak Heru di Legenda Wisata Cibubur. Lagunya minta nilai sehat dari Roma Irama untuk rekan-rekan pendengar, semoga sehat selalu. Kalau hal yang paling berharga dalam hidup sekarang ini bagi saya adalah kesehatan, bukan rumah, kendaraan, atau perhiasan. Iya betul ya. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas. Hatur Nuhun. Saminuhun. Lagunya Nilai Sehat, oke, dari Roma Irama ya, nanti disiapkan ya Pak Heru ya. Lanjut, selamat siang Prodangdut, lagunya Mau Aku Benci Kamu, yang paling berharga adalah kesehatan, dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Oke deh, siap, terima kasih. Lagunya juga sudah disiapkan, mohon ditunggu ya pendengar. Kalau tidak ada lagunya nanti kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak ya. Langsung saja kita putarkan lagu yang Anda request di 08 1 5 4 2000.

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan

Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan dengan integritas dan pengawasan yang kuat. Pada Rabu 5 Agustus 2026, Kejaksaan Negeri Kota Bogor menggelar kampanye anti korupsi di Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Muhammad Ahega Wikantra, SHMH, selaku Kasubsi 1, dan Gandasari Saragih, SH, selaku Kasubsi 2. Kampanye dihadiri direksi, manajer, dan asisten manajer Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan, Kota Bogor, sebagai bentuk komitmen bersama membangun tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Bersama Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kita wujudkan pelayanan publik yang berintegritas demi Bogor yang lebih baik, bersih, dan bebas korupsi. Bersama Kejaksaan Negeri Kota Bogor,

batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan, dan risiko penularannya dapat ditekan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami informasikan Pengadilan Agama Depok memanggil Agus Fendi Samarianto bin Madrani, tempat dan tanggal lahir Surabaya 19 November 1967, tempat kediaman dahulu di Kampung Cinangka, nomor 17 RT 2 RW 7, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 3 November 2026, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1, Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yuyun Lailifah binti Simon sebagai penggugat melawan Agus Fendi Sumaryanto bin Madrani sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar berikutnya, Pengadilan Agama Depok memanggil Sri Agung Indradi bin Sucipto, tempat dan tanggal lahir Tangerang 1992, tempat kediaman dahulu di Kampung Jati Jajar, nomor 32 RT 8 RW 1, Kelurahan Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok ya, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2026, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1, Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Desti Rahayu binti Endang sebagai penggugat melawan Sri Agung Indradi bin Sucipto sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, kita sampai di segmen terakhir penutup kebersamaan kita di Prodangdut RRI Bogor ya. Masih ada atensi yang belum sempat terbaca, ternyata dari Kang Nurdi ya, di Sukawening. Selamat siang, topiknya kerja dan kerja, dan selalu bersyukur apa yang sudah dijalani. Requestnya Bahtera Cinta Roma Irama, salam buat kru RRI Bogor, terima kasih, sehat selalu. Terima kasih kembali. Ada Yogi juga di Gang Aceh, paling berharga adalah kesehatan, spesialnya buat kakak, lagunya Bulan Separuh. Oke. Lanjut lagi dari Pak Ahmad di Salabenda Bogor ya, ikutan di akhir katanya ya. Sehat selalu untuk Teh Delis, requestannya semoga sempat terputar, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Mau dari Maggie Z, Aku Semut Merah. Oke. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi ya. Semoga sajian lagu yang kami putarkan menghibur Anda sore hari ini pendengar. Satu lagu penutup dari yang direquest oleh Kang Nurdi di Sukawening ya. Judulnya Bahtera Cinta dari Roma Irama menjadi penutup kebersamaan kita di Prodangdut RRI Bogor. Sehat selalu untuk Anda, pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Dan nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Bogor sore ini. Delis pamit dari ruang dengar Anda, pendengar, sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa lagi ya kali ini dalam rangkaian Bogor sore ini untuk edisi hari Senin mengawali pekan ini di pekan kedua ya kayaknya ya. Kalau nggak salah, pekan kedua atau pekan ketiga bulan Agustus, tanggal 10 Agustus 2026. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu semangat. Apalagi ini sudah menjelang jam-jam pulang kantor ya. Sudah ingin cepat-cepat sampai rumah, jadi mungkin sedang buru-buru untuk menyelesaikan tugas yang sedang dilaksanakan begitu ya. Ada Alif Dayita yang akan menemani Bogor sore ini pendengar sampai nanti kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan informasi dan juga musik-musik pilihan untuk Anda yang sedang berjalan atau mungkin sedang jalan pulang gitu, sedang beraktivitas juga menyelesaikan deadline-nya. Kami temani Anda dengan informasi menarik lainnya dalam Bogor sore ini pendengar ya. Untuk Bogor sore ini, seperti biasa untuk hari Senin, kami akan awali dengan informasi terkait UMKM Bicara. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selama ini kalau kita berbicara tentang penguatan UMKM ya, kali ini kita akan masuki segmen UMKM Bicara. Seringkali yang pertama kali terlintas di pikiran kita adalah masalah permodalan dan juga peningkatan kapasitas produksi. Tapi ada pertanyaan krusial yang tidak kalah penting. Setelah modal ada dan juga barang berhasil diproduksi gitu, produk-produk hebat ini mau dijual kemana nih ya? Nah, isu penting inilah yang baru saja ditegaskan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman ketika menghadiri Deklarasi Nasional Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia atau APPI di Cikarang, Jawa Barat. Pendengar, Menteri UMKM ini mendorong APPI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat industri nasional sekaligus juga menguasai pasar domestik. Dan ditegaskan juga bahwa keberlanjutan sebuah usaha sangat ditentukan oleh akses pasar. Peningkatan produksi harus berjalan seiring dengan penciptaan ekosistem pasar yang memberikan ruang lebih besar bagi produk buatan dalam negeri. Menteri Maman juga menyampaikan, selama ini kita bicara UMKM seolah-olah masalahnya hanya di modal. Padahal setelah modal diberikan dan juga kapasitas produksi ditingkatkan, pertanyaannya adalah produk UMKM ini, produknya ini mau dijual kemana? Kalau barang itu sudah bisa dibuat oleh pengusaha kita sendiri, kenapa kita harus datangkan dari luar? Dan pemerintah pun berkomitmen untuk menata pasar domestik dengan mengendalikan masuknya barang impor yang tidak diperlukan, serta juga memprioritaskan produk-produk buatan pengusaha dan juga industri nasional. Langkah tegas pemerintah ini juga disambut positif ya oleh pelaku usaha yang disampaikan juga Ketua Umum APPI Budi Hadi Winata seperti yang saya baca dari rri.co.id, menyatakan kesiapan para pengusaha pengelasan untuk berkolaborasi dan mendukung berbagai program strategis pemerintah. Salah satunya adalah program pembangunan KOPDES atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan juga Sekolah Rakyat. Dan pembangunan infrastruktur dan juga pergerakan ekonomi di daerah ini diyakini menciptakan potensi permintaan nyata bagi produk dan jasa pengusaha pengelasan lokal. Pendengar, tentunya peluang besar ini menuntut pengusaha lokal untuk terus meningkatkan kualitas, kapasitas, dan standar mutu produk agar semakin berdaya saing di pasar nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. When I first saw you.

0: Selamat sore, saatnya kami hadirkan kilas berita. KPK menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Bambang Rudianto atau Rudi Tano Sudibyo terkait kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan beras program Keluarga Harapan atau PKH. Dikutip dari arari.co.id, kakak pemilik MNC Group Hari Tano Sudibyo itu sebelumnya tidak hadir dalam pemeriksaan pada Kamis 6 Agustus 2026. Rudi kemudian meminta penjadwalan ulang dengan alasan memiliki agenda pemeriksaan kesehatan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan Rudi dijadwalkan berlangsung pada Selasa 11 Agustus 2026. KPK berharap Rudi memenuhi panggilan tersebut untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik. KPK menyebut keterangan Rudi diperlukan untuk melengkapi alat bukti sekaligus memperjelas konstruksi perkara. Penyidik juga masih mendalami peran masing-masing pihak yang diduga terlibat. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Rudi sebagai tersangka bersama staf ahli Menteri Sosial Edi Suharto dan mantan Direktur Utama PT Dos Niroha Logistik Canisius Jerry Tanker. Dua perusahaan yakni PT Dos Niroha Indonesia dan PT Dos Niroha Logistik juga ditetapkan sebagai tersangka korporasi. KPK menduga perkara distribusi bansos beras tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp221 miliar rupiah. Demikian kilas berita untuk saat ini, tetaplah bersama kami, saya Alif Deita, terima kasih dan selamat sore.
1: Kilas berita. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Seperti yang disampaikan pemilik UMKM Andri's Food, Andi Rismawati di Manokwari, Papua, pendengar ya. Dan ini seperti dikutip dari arari.co.id, ia mendorong generasi muda yang ingin memulai bisnis kuliner agar tidak takut untuk mencoba dan terus belajar. Menurutnya, bisnis kuliner sendiri memiliki tantangan yang cukup unik begitu ya. Setiap konsumen memiliki karakter, selera, dan juga pilihan yang berbeda-beda. Karena itulah, pelaku usaha perlu memiliki mental yang kuat untuk menerima kritik ataupun juga masukan dari pelanggan, pendengar. Jadi, untuk Anda yang sedang memulai usaha kuliner ya mungkin ya, jangan langsung menganggap kritik sebagai salah satu sesuatu hal yang negatif begitu. Justru masukan dari konsumen bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas produk ataupun juga pelayanan. Apalagi memang dunia kuliner sekarang terus berkembang ya pendengar ya. Tren makanan, kemudian juga konsep usaha hingga selera konsumen bisa berubah dengan cepat. Artinya pelaku UMKM juga harus mau beradaptasi dan tidak berhenti belajar, pendengar. Apalagi sekarang di zaman serba digital ya, kalau misalnya mempromosikan hal berbau kuliner dengan penyajian yang menarik, kemudian dengan testimoni yang meyakinkan, dipromosikan lewat media sosial, itu sudah menjadi hal yang mudah sekarang dilakukan dan mudah untuk menarik perhatian orang-orang gitu ya. Jadi untuk Anda yang sedang merintis usaha kuliner, jangan menunggu semuanya sempurna untuk memulai, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Atau mungkin milik Andre and the Backbone gitu. Tapi apapun itu, kalau kita berani mencoba, berani menerima evaluasi dan siap menerima evaluasi dan terus memperbaiki diri, semoga saja insya Allah kedepannya UMKM kita, usaha yang kita jalankan ini akan berjalan lebih lancar, lebih smooth dan juga berhasil kedepannya.

0: kopinya satu atuh.
1: Pahit apa manis?
0: Manis atuh, Mak.
1: Siap.
0: Cinta, mau kemana? Sini dulu atuh.
1: Ih, cinta-cinta. Kerja atuh, Mang.
0: Ih, tenang atuh. Nanti kalau Mang Kardi udah punya usaha, semua uangnya buat kamu.
1: Eh, Ari, kamu kerjaan teh nongkrong, ngopi terus, masih niat jadi pengusaha?
0: Jangan salah tuh, Mak. Saya ini pengen bikin usaha kuliner Mang Kardi. Bikin usaha makanan atau minuman yang kekinian gitu, Mak.
1: Iya deh, iya.
0: Warkop ini juga bisa kita kembangin nih, Mak. Kerjasama kita, bikin kedai-kedai gitu. Mantap lah.
2: Eh, Mang Kardi, usaha-usaha macam gitu apa teh namanya? UKT ya?
0: Itu UMKM namanya. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha produktif yang bisa dilakukan oleh individu, kelompok, maupun rumah tangga. Kayak kita nanti.
2: Gombal terus.
0: Namanya juga usaha tuh, Neng.
3: Dengan berwirausaha, bantu perekonomian, hidup sejahtera untuk masa depan.

Pendengar, demikian untuk segmen UMKM Bicara pada edisi hari Senin ya, 10 Agustus 2026. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi inspirasi untuk Anda untuk terus berani melangkah, mengembangkan usaha, dan juga menciptakan peluang pendengar. Sesaat lagi kita akan segera nantikan untuk bergabung bersama dengan Prosatu RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosatu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lantas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kalau BUSF itu dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65 yang jatuh pada bulan Agustus ini. Jadi dari sekarang sudah dibuka perayaan ataupun event untuk menghadapi.
3: Selain saat ini truk tangki yang dimiliki oleh BPBD itu tidak ada, tapi biasanya kita meminjam dari BPBD provinsi.
4: Betul nggak? Perlu nggak?
3: Oh, butuh. Kita butuh sekali.
1: Itulah pendengar pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Senin 10 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga dari Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Bot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Garut memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka kemiskinan ekstrim. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
5: Pemerintah pusat hingga daerah bertekad untuk mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Di sela rapat koordinasi sinergitas pilar-pilar sosial terhadap pengentasan kemiskinan ekstrim, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan rapat koordinasi tersebut merupakan wujud nyata upaya pemerintah pusat hingga daerah dan para pemangku kepentingan dalam mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan. Ia mengatakan kondisi demografis Kabupaten Garut yang menjadi tantangan tersendiri dengan jumlah penduduk mencapai 2,8 juta jiwa dan status sebagai kabupaten terluas ketiga di Jawa Barat, tantangan sosial ekonomi masyarakat menjadi semakin kompleks. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda Sitihana menyampaikan program bantuan sosial pemerintah telah menjangkau sekitar 1,8 juta jiwa yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5. Bantuan itu disalurkan melalui berbagai program, diantaranya program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, serta Bantuan Pangan Nasional atau Bapanas.
6: Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2009 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrim dan penanggulangan kemiskinan ekstrim yang tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 6, Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2003 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Pendidikan Sosial Nomor 5, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor.
5: Ia menyampaikan rapat sinergitas tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi berbagai program yang telah berjalan. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Cianjur meminjam tangki air kepada BPBD Provinsi untuk penyaluran air bersih pada warga yang mengalami kekeringan provinsi. Yan Sofian menyampaikan laporannya.
7: Musim kemarau yang berkepanjangan di tahun 2026 ini terhitung sudah 2 bulan. Setiap daerah termasuk di wilayah Cianjur, sebagian warga ada yang mengalami kekeringan bahkan di setiap wilayah lain. Maka diperlukan bantuan air bersih. Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur setiap mensuplai air bersih harus meminjam mobil tangki dari BPBD Provinsi karena tidak memiliki mobil tangki air. Demikian dijelaskan Kabid Kesiapsiagaan BPBD Cianjur, Taufik Juhrijal.
3: Saat ini truk tangki yang dimiliki oleh BPBD itu tidak ada, tapi biasanya kita meminjam dari BPBD Provinsi.
4: Butuh nggak? Perlu nggak?
3: Oh, butuh. Kita butuh sekali.
7: Namun demikian, pihak BPBD apabila akan mengirim air bersih pada warga yang terdampak kekeringan, selalu melakukan koordinasi ke PDAM Tirta Mukti Cianjur. Selain itu, seharusnya BPBD memiliki truk tangki air sendiri sehingga lebih mudah untuk pendistribusian air. Insert 2. Maka dari itu, BPBD selalu kerjasama dengan PDAM untuk pengiriman air bersih pada warga yang membutuhkan air bersih akibat kekeringan. Dan sebelumnya warga sudah mengajukan permintaan air bersih. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
1: Sebanyak 64 anggota Pramuka Kota Bandung dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Cibubur. Dan berikut laporannya disampaikan Ate Burhanuddin.
8: Sebanyak 64 anggota Pramuka Kota Bandung yang terdiri dari putra-putri resmi dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 yang akan berlangsung di Cibubur, Jawa Barat. Pelepasan kontingen tersebut dilakukan bersamaan dengan pembukaan Bandung Utama Square Festival BUSP. Kegiatan ini menjadi kegiatan dari rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-65 yang diperingati pada Agustus 2006. Ketua Kwartir Cabang Kwarcap Gerakan Pramuka Kota Bandung Heri Hermawan mengatakan kontingen Kota Bandung yang diberangkatkan ke Jambore Nasional berjumlah 64 orang. Mereka telah menjalani sejumlah persiapan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebelum mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut. Menurutnya, kegiatan yang digelar hari ini meliputi dua agenda utama, yakni pelepasan kontingen Jambore Nasional ke-12 sekaligus pembukaan Bandung Utama Square Festival sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-65. Heri menjelaskan pelaksanaan BUSP akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari. Berbagai kegiatan kepramukaan telah disiapkan untuk memeriahkan peringatan Hari Pramuka sekaligus menjadi wadah bagi anggota pramuka untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitasnya.
2: Pelepasan kontingen Jambore Nasional Kuardi Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung oleh Kakak Ketua Mabicap sebagai Ketua Mabicap, beliau juga Wali Kota Bandung untuk melepas kontingen ke Jambore Nasional ke-12 di Cibubur. Itu yang pertama untuk gerakan pramuka, kontingen kita ada 64 orang, 2 regu laki-laki, 2 regu perempuan. Kemudian juga ada pembukaan Bandung Utama Scott Festival. Jadi kalau BUSF itu dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65 yang jatuh pada bulan Agustus ini. Jadi dari sekarang sudah dibuka perayaan ataupun event untuk menghadapi.
8: Selain pelepasan kontingen Jambore Nasional, rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kota Bandung juga akan diisi dengan berbagai kegiatan. Di antaranya pengucapan ulang janji pramuka serta olimpiade yang mengangkat kembali permainan dan olahraga tradisional. Kegiatan olimpiade tersebut turut mendapat dukungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Kota Bandung. Agenda ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan kembali permainan tradisional sekaligus mendorong aktivitas positif di kalangan generasi muda.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia harus dimaknai dengan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, salah satunya untuk mendapatkan pekerjaan maupun juga pengembangan potensi ekonomi. Selengkapnya Ade Sri Wahyuni melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Bogor mendorong penguatan layanan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap kesempatan kerja dan peningkatan keterampilan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan, momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia harus dimaknai dengan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui kebijakan yang mampu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan maupun mengembangkan potensi ekonomi.
10: Tugasnya mengisi kemerdekaan apa? Memberi peluang kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor yang belum bekerja, yang masih menganggur. Ada hal penting yang harus kita bertransformasi bersama-sama. Dinas Tenaga Kerja berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya, dengan Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM. Aktifkan kembali yang namanya career center
9: Menurut Rudi, penguatan layanan ketenagakerjaan juga perlu didorong dengan informasi yang akurat dan mudah diakses masyarakat. Pemerintah daerah akan mendorong agar kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan dapat dipetakan sehingga program pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
10: Namanya kantor dinas tenaga kerja, maka setiap hari harus selalu ada data perusahaan mana yang membutuhkan karyawan, kualifikasinya harus seperti apa, PLK-nya dihidupkan. Tentu kita sangat berharap. Mari kita mengisi kemerdekaan bangsa kita bersama-sama. Mari kita memaknai hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 bersama-sama. Jangan menjadi sebuah polemik dan semoga membawa kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat kita, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor.
9: Pemerintah Kabupaten Bogor berharap penguatan karir center dan optimalisasi balai latihan kerja dapat membantu mempertemukan mencari kerja dengan dunia usaha. Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kesiapan sumber daya manusia di Kabupaten Bogor.
1: Pendengar, bagi generasi muda, kemerdekaan tentu bukan hanya soal mengenang perjuangan para pahlawan. Lantas, seperti apa makna kemerdekaan bagi anak muda hari ini, khususnya ketika masih menghadapi persoalan serta sulitnya mendapatkan pekerjaan? Berikut Fox Pop berikut ini.
11: Menurut aku, meski udah 81 tahun Indonesia disebut merdeka, tapi negara kita tuh belum betul-betul merdeka. Dilihat dari sekeliling kita yang masih banyak masyarakat atau orang-orang kecil yang masih butuh bantuan tapi masih belum dibantu sama pemerintah atau masyarakat lain. Terus juga guru-guru yang gajinya kecil, KIP juga yang gak tepat sasaran. Terus fasilitas sama infrastruktur juga tuh yang terlalu fokus dibangun dan dikembangkan di pusat melulu, jadi gak rata dan gak adil aja gitu, daerah lain gak dapet.
12: Kalau menurut saya sendiri, lapangan pekerjaan sekarang masih menjadi salah satu keresahan bagi anak muda, terutama itu mahasiswa yang sebentar lagi lulus seperti saya. Persaingan yang ketat juga, sementara lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan kemampuan kita belum tentu banyak. Di usia Indonesia yang ke-81 ini, saya harap pemerintah bisa semakin membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya dirasakan dalam bentuk kebebasan, tapi juga melalui kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
13: Indonesia yang berulang tahun ke-81 tahun ini masih banyak hal yang kurang dan perlu dibenahi. Salah satunya masih tidak hadirnya pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan di wilayah-wilayah terpencil, juga masih minimnya peran pemerintah dalam menangani dan menegakkan hukum dan keadilan. Itu adalah salah satu bukti bahwa kemerdekaan atau makna kemerdekaan ini masih belum sempurna, sehingga bagi saya kemerdekaan ini belum 100% dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
1: Refleksi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 masih menyisakan perjuangan, khususnya persoalan pemuda dan juga masalah pengangguran. Di Kabupaten Bogor tercatat 7,69% warganya adalah pengangguran dan juga didominasi usia produktif. Tokoh Muda Bogor Barat, Kabupaten Bogor, Rahmatullah, yang juga menyampaikan sorotannya dalam wawancara berikut ini.
14: Refleksi dari 81 kemerdekaan Indonesia ini sorotannya seperti apa nih, Kang? Rahmatullah nih, melihatnya seperti itu.
15: Jadi gini, pandangan saya di dalam refleksi ini bahwa 1945 itu bukan akhir dari sebuah perjuangan gitu kan, tapi ini awal dari sebuah perjuangan gitu yang harus kita teruskan amanat ini oleh terutama kaum muda gitu, para pemuda gitu kan. Nah, esensi dari refleksi ke-81 ini bagaimana kita ini bukan hanya sebatas seremoni ya gitu kan, menancapkan bendera merah putih gitu kan, upacara, tapi esensinya adalah bagaimana kita terus memperjuangkan bangsa kita. Hal yang terkecil adalah tadi itu ya, persoalan-persoalan anak muda ini banyaknya pengangguran, gitu kan. Yeah. Hal ini artinya belum merdeka dari kemiskinan, gitu kan, dari pengangguran, gitu. Kalau memang sudah merdeka, ini tidak ada lagi yang namanya kemiskinan. Kalau sudah merdeka, tidak ada lagi yang namanya kebodohan, gitu kan. Kalau merdeka ini, tidak ada lagi yang namanya pengangguran. Saran saya untuk pemuda, ini jangan, artinya paradigmanya harus berubah. Dalam artian gini, jangan tanyakan apa yang sudah bangsa berikan terhadap kita, terutama pemuda, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan terhadap bangsa, gitu kan. Nah, dengan hal yang akan tadi tanyakan pengangguran, gitu kan, dan yang lainnya, itu kita harus melakukan usaha-usaha, termasuk misalkan UMKM lah, gitu kan, usaha-usaha kecil lah, gitu kan. Jangan nunggu dibantu oleh pemerintah, terutama bansos gitu. Gitu bang.
14: Iya, siap. Nah, ini untuk refleksi penutup. Semangat di hari kemerdekaan, terutama untuk generasi-generasi muda sekarang. Apalagi melihat organisasi kepemudaan di kita kan cukup banyak ya, geliatnya dan semangatnya. Gimana itu Kang Rahmatullah mewakili generasi muda kita sekarang?
15: Iya, organisasi-organisasi kepemudaan yang saat ini bagaimana, ini kan harus tetap berjalan gitu kan, untuk bagaimana kita ini bisa membangun daerahnya sendiri gitu kan, lingkungannya sendiri gitu kan, dengan meskipun tanpa sokongan anggaran dari pemerintah gitu. Artinya kita harus tetap berjalan untuk membangun masyarakatnya, untuk membangun lingkungannya, untuk membangun daerahnya, dan lebih luas lagi itu dengan refleksi ke 81 ini gitu, bahwa bangsa kita dulu berdarah-darah angkat senjata itu pengorbanan. Gitu. Jangan juga misalkan tanpa ada bantuan dari pemerintah, sokongan besar dari pemerintah, organisasi ini nggak jalan. Gitu. Ini kan berarti bukan ciri dari pemuda gitu. Tidak merefleksikan di 17 Agustus ini, ke 81 ini gitu. Okay. Gitu kan.
14: Baik, Kang Rahmat, hatur nuhun, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali, sukses selalu ya Kang ya. Punten-punten kalau ada salahnya.
1: Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon fokus meningkatkan kompetensi pencari kerja. Rena Safira menyampaikan berita selengkap.
16: Kita ingin melatih orang supaya kompetensinya itu juga dibutuhkan oleh pasar kerja.
17: Pemerintah Kota Cirebon memperkuat pelatihan keterampilan untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Program tersebut diarahkan meningkatkan kompetensi pencari kerja sekaligus memperluas peluang penempatan pada berbagai sektor industri daerah. Kepala Dinas Tenaga Kerja Maruf Nuryasa mengatakan persoalan pengangguran membutuhkan penanganan bersama lintas sektor. Menurutnya, penciptaan lapangan kerja berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, investasi, iklim usaha, serta kesiapan dunia industri.
16: Kami di Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Tenaga Kerja itu, kita ingin menggunakan pendekatan bahwa kita tidak ingin sekedar melatih orang ya supaya punya sertifikat, tapi kita ingin melatih orang supaya kompetensinya itu juga dibutuhkan oleh pasar kerja. Jadi apa yang kita lakukan saat ini dengan melalui banyaknya program-program pelatihan itu, kita bukan sekedar training oriented tetapi employment oriented.
17: Ma'ruf menambahkan Disnaker Kota Cirebon mulai mengarahkan program pelatihan dengan pendekatan berbasis kebutuhan dunia kerja. Setiap pelatihan diharapkan memberikan kemampuan praktis yang dapat digunakan peserta untuk bekerja maupun mengembangkan usaha mandiri. Ma'ruf menjelaskan perubahan dunia kerja berlangsung cepat sehingga kompetensi tenaga kerja perlu terus disesuaikan dengan perkembangan industri. Pendekatan tersebut sekaligus menjadi upaya untuk mengurangi kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan perusahaan. Rena Safira melaporkan.
1: Literasi masyarakat dapat berkembang melalui pemanfaatan buku dan juga internet sebagai sumber informasi dan juga pembelajaran yang saling melengkapi. Reporter Vivi Ismiati menyampaikan catatannya.
18: Jadi sumber itu memang dari berbagai macam, itu selera ya.
19: Membaca buku dinilai tetap relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kemudahan mengakses informasi melalui internet. Keduanya menjadi sumber literasi yang saling melengkapi dalam meningkatkan kemampuan masyarakat memahami dan mengolah informasi. Lurah Sunyaragi Kota Cirebon, Dani Ilham Ramadan mengatakan, literasi tidak hanya berkaitan dengan media yang digunakan, tetapi juga kemampuan seseorang dalam mencari, mengolah, menganalisis, hingga mengaktualisasi memvisualisasikan informasi yang diperoleh.
18: Literasi sendiri itu kan kemampuan seseorang ya, untuk mencari data, kemudian mengolah data, menganalisis data, menyajikan data, ataupun mengaktualisasikan dari data tersebut. Jadi sumber itu memang dari berbagai macam, itu selera ya. Kita mangga kalau itu menganggapnya tidak penting, tidak apa-apa, tapi jangan sampai membacanya dihilangkan gitu ya. Mau itu buku, mau itu digital dan sebagainya.
19: Menurut Dani, pemerintah kelurahan berupaya menyediakan akses terhadap kedua bentuk literasi tersebut agar masyarakat dapat memilih sumber belajar sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, budaya membaca diharapkan terus tumbuh seiring perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai literasi yang menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Vivi Slamiyati melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, kelompok difabel Lemah Abang kembangkan saung kreasi untuk peluang seruang berkarya bagi penyandang disabilitas. Sekar Namayanti menyampaikan laporannya.
20: Jadi saung kreasi itu untuk teman-teman yang tidak akses ke pabrik-pabrik.
21: Ruang bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kreativitas terus diperkuat melalui saung kreasi yang dikembangkan kelompok difabel Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon sebagai wadah bagi difabel yang belum memiliki akses ke pekerjaan. Ketua kelompok difabel Kecamatan Lemah Abang, Dadin Syarifuddin, mengatakan saung kreasi menjadi salah satu kegiatan komunitas yang dijalankan untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman difabel agar tetap dapat berkarya di lingkungan Kecamatan Lemah Abang.
20: Kalau yang dilakukan di kecamatan, saya punya saung kreasi. Jadi saung kreasi itu untuk teman-teman yang tidak akses ke pabrik-pabrik, di bawah rata-rata itu bisa berkreasi di Kecamatan Lemah Abang. Ya targetnya itu kalau di desa yang inklusi, yang ramah untuk semua pelayanannya, entah akses untuk pelayanan, akses untuk gedungnya, bukan aja untuk difabel tapi untuk semua, untuk lansia, anak.
21: Dading mengatakan keberadaan saung kreasi merupakan bagian dari upaya komunitas membangun ruang yang aman dan mendukung pertumbuhan penyandang disabilitas melalui kegiatan yang dapat dilakukan sesuai kemampuan dan memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkreasi dan beraktivitas secara mandiri. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat Kejam Petugas, saya Abot Agus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita simak bersama Lintas Jabar sore mendengar ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama dengan Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon. Saatnya kita kembali lanjutkan untuk

Mendengar, disebut-sebut mulai dicetuskan pada tahun 1976 oleh Bill Wills dari Akron, Ohio, Amerika Serikat. Dan dikutip dari Instagram Indo Psikologi Pendengar ya, ternyata memang hari malas-malasan ini ditujukan untuk mereka yang sehari-hari sibuk dengan pekerjaan, baik itu di luar ataupun juga di dalam rumah, untuk sejenak menikmati waktu santai mereka tanpa merasa bersalah, pendengar ya. Menariknya, di tengah rutinitas yang semakin padat, kesempatan untuk berhenti sejenak sebenarnya bisa menjadi hal yang penting, karena istirahat memberi kita tubuh memberikan tubuh dan juga pikiran kesempatan untuk memulihkan energi, sehingga setelahnya kita bisa kembali menjalani aktivitas dengan lebih siap, pendengar ya. Jadi bermalas-malasan yang dimaksud ini bukan berarti seharian tanpa melakukan apapun ya, dan juga mengabaikan kewajiban, kalau itu beneran males sih ya. Tapi bisa dimaknai juga memberikan jeda kepada diri sendiri. Misalkan nih ya pendengar ya, Anda setelah menyelesaikan pekerjaan bisa meluangkan waktu untuk tidur sejenak, atau mungkin kalau kata Bung Karni Ilyas, rehat sejenak gitu ya. Dan juga langsung membaca buku, atau mungkin mendengarkan musik, menonton film, menonton drama, ataupun juga sekedar duduk santai menikmati secangkir kopi. Jadi kalau hari ini Anda merasa sedikit lebih santai, pendengar ya, tidak perlu langsung merasa bersalah ya. Karena sesekali berhenti bukan berarti menyerah. Bisa jadi kita sedang mengisi ulang energi sebelum kembali bergerak. Dan tentu saja setelah cukup beristirahat, jangan lupa untuk kembali produktif.

0: Ayo, kenapa bengong sih?
1: Ya ampun, baru sadar ngetik email, mau nulis terima kasih malah jadi terima tidur.
0: Itu sih bukan typo, itu sebetulnya alarm dari otak kamu. Ih, aneh deh.
1: Iya kali ya, kepalaku emang mulai terasa berat sih. Mata buram, ngetik jadi ngawur deh.
0: Gak heran sih. Tau gak, katanya otak cuma bisa fokus maksimal tuh 90 menit. Habis itu, ya butuh jeda.
1: Ah, pantesan aja. Tadi aku sempat ngerasa kayak buka laptop tapi otaknya gak connect.
0: Ya udah, coba deh rebahan sebentar, 5 menit aja. Tarik nafas, lihat langit-langit kantor, itu juga produktif kok.
1: Ada bekas air AC bocor tuh, inspiratif banget.
0: Ya minimal gak ngetik terima tidur lagi sih.
1: Iya deh, besok aku balas email klien pakai salam tidur hangat.
0: Yang gak gitu juga sih.

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang tidak bisa selamanya hidup di dunia. Harta, kekayaan, dan kekuasaan suatu hari akan berakhir masanya. Namun perasaan, hati, dan rasa kesetiaan seorang sahabat tidak akan pernah sirna untuk selamanya. Karena walaupun di saat sahabat kita sudah tidak ada di dunia, seorang sahabat sejati itu akan selalu ada di hati kita untuk selama-lamanya.

Mesin waktu dari Budi Doremi, pendengar ya. Seperti membawa kembali kita ke masa lampau yang juga diperingati sekarang ya. Tidak hanya tadinya kita memperingati hari malas-malasan, tapi ternyata hari ini di Indonesia sendiri menjadi peringatan hari veteran nasional, pendengar. Jadi memang hari veteran sendiri merupakan penghormatan kepada para veteran Indonesia yang memiliki peran penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa. Dikutip dari Kementerian Pertahanan dan juga dari .co.id, peringatan ini pernah diputuskan oleh Presiden Soekarno dan diperkuat melalui amanah tertulis pada 1965. Kemudian pada 2014, tanggal 10 Agustus akhirnya disahkan sebagai Hari Veteran Nasional. Dan perayaan pertamanya, peringatan pertamanya digelar di Gedung Veteran Balai Sarbini Jakarta Selatan, di mana Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono bersama sejumlah pejabat negara turut menghadiri kegiatan tersebut. Ini juga berkaitan ya dengan Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI yang menghimpun veteran Indonesia dan disahkan oleh Presiden Soekarno pada 1 Januari 1957, pendengar. Dan untuk tahun ini peringatannya digelar, kali ini disampaikan bahwa para veteran dari berbagai matra TNI memadati Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, pendengar. Dikutip dari kompas.com ya, mereka mengikuti apel sebelum kemudian berziarah dan juga menaburkan bunga di pusara para pahlawan ataupun pejuang, pendengar. Dan acara ini diawali apel yang dipimpin oleh Kepala Badan Cadangan Nasional atau Kabacatnas Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Gabriel Lema, yang kemudian memimpin bersama dengan Ketua Umum LVRI, Jenderal TNI Purnawirawan HB Elmantiri, memimpin prosesi tabur bunga di sejumlah makam pahlawan. Beberapa pusara yang diziarahi para peziarah ataupun juga para veteran ini adalah ada Jenderal Ahmad Yani, kemudian juga ada Letjen TNI MT Haryono dan juga Letjen TNI S. Parman, pendengar. Tidak hanya menaburkan bunga ya, jadi para veteran ini juga memanjatkan doa dan juga sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pejuang yang telah gugur demi bangsa. Dan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Veteran Nasional yang berjalan sejak waktu-waktu kemarin hingga hari ini. Dan nanti puncak kegiatan ini akan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 12 Agustus mendatang, pendengar. Dan tentu saja untuk Hari Veteran Nasional ini menjadi bentuk penghargaan ya kepada pejuang yang mendedikasikan tenaga dan pikiran bagi bangsa. Semangat dan perjuangan mereka diharapkan terus diwariskan kepada generasi muda untuk menjaga kemerdekaan Indonesia.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Silahkan aja, ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Maka jangan meremehkan segala bentuk tindakanmu untuk orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir, ditulis tahun 2011, mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup, namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan dengan integritas dan pengawasan yang kuat. Pada Rabu 5 Agustus 2026, Kejaksaan Negeri Kota Bogor menggelar kampanye anti korupsi di Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Muhammad Ahega Wikantra, SHMH, selaku Kasubsi 1, dan Gandasari Saragih, SH, selaku Kasubsi 2. Kampanye dihadiri direksi, manajer, dan asisten manajer Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor sebagai bentuk komitmen bersama membangun tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Bersama Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kita wujudkan pelayanan publik yang berintegritas demi Bogor yang lebih baik, bersih, dan bebas korupsi. Bersama Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kita wujudkan pelayanan publik yang berintegritas demi Bogor yang lebih baik, bersih, dan bebas korupsi.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sophie adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sophie menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sophie ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sophie diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sophie dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sophie berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sophie mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal. Siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, masih dalam Bogor sore ini. Anda ditemani Alif Daita sampai nanti kurang lebih pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan informasi terkait panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok. Kali ini memanggil Ahyadi bin Aming, tempat dan tanggal lahir Bogor 6 Desember 1958 dengan tempat kediaman dahulu di Kampung Yencle, RT 4 RW 1 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Juarsih binti A. Danu Diharja sebagai penggugat melawan Ahyadi bin Aming sebagai tergugat. Selanjutnya, kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban ini tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Kemudian panggilan sidang kedua pendengar kali ini dari Pengadilan Negeri Bogor memanggil Ispan Dani Suhendra yang dahulu beralamat di Kampung Salabenda nomor 34 RT 1 RW 7 Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, namun saat ini tidak diketahui alamatnya baik di wilayah hukum Indonesia dan di luar Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan nomor 10 Bogor pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Sim Heng Sim Heng Lie Lili sebagai penggugat melawan Khairul Ampera Edi Sofyan dan kawan-kawan sebagai tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pemandengar, 47 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan ke ruang dengar Anda segmen religi, sambil juga kita nantikan untuk kumandang azan maghrib di wilayah Bogor dan sekitarnya, yang pada hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026 akan berkumandang pada pukul 18.02 waktu Indonesia Barat, pendengar. Setelah itu, kita akan kembali lanjutkan ke rangkaian Bogor sore ini dengan musik dan informasi. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami yang dan kita juga akan simak bersama pengajian ayat suci Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib tiba, pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka didikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tijuana.

0: Nebel.
1: Oh.

kita menutup salat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

0: Kilas Berita.
1: Selamat sore, saatnya kami hadirkan kilas berita. Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman El Nino kuat yang diperkirakan berlangsung hingga awal September atau awal Oktober. Kondisi ini dikhawatirkan meningkatkan risiko kekeringan sekaligus mempercepat terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengatakan pemerintah terus memantau sejumlah wilayah yang dinilai rawan karhutla. Saat ini ada 6 provinsi yang menjadi perhatian utama, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Menurut Jamari, kondisi karhutla di 6 wilayah tersebut masih dapat dikendalikan. Namun, berbagai langkah antisipasi telah tetap disiapkan untuk menghadapi kemungkinan memburuknya kondisi cuaca. Pemerintah juga mengandalkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu penanganan karhutla. Meski demikian, operasi ini bergantung pada keberadaan awan hujan yang dapat dimodifikasi untuk menghasilkan hujan. Sementara itu, DPR mendorong pemerintah memperkuat pencegahan dengan memetakan wilayah rawan berdasarkan kejadian karhutla tahun-tahun sebelumnya. Langkah tersebut dinilai penting agar mitigasi dapat dilakukan lebih awal sebelum kebakaran meluas. Demikian kilas berita untuk saat ini. Saya Liv Deita, terima kasih dan selamat sore.
0: Berita. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor dalam Bogor sore ini. Pendengar, setelah tadinya kita juga jeda sejenak untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim di seluruh Bogor, saya ucapkan selamat beribadah, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita hari ini dan seterusnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Saatnya kembali kita lanjutkan ya rangkaian Bogor sore ini dengan informasi menarik lainnya. Anda pernah enggak sih pendengar merasa tiba-tiba merasa sudah semakin tua? Bukan karena melihat angka usia di kartu identitas atau mungkin melihat perayaan ulang tahun ada angka di lilinnya gitu ya, tapi karena merasa tubuh tidak sekuat ataupun selincah dulu gitu ya. Mungkin Anda pernah mengalaminya, saya pun juga mengalaminya gitu ya. Ternyata perasaan menjadi tua ini tidak selalu berkaitan dengan bertambahnya usia pendengar. Karena penelitian menunjukkan pengalaman hidup dan juga perubahan kondisi fisik justru bisa lebih kuat mempengaruhi seseorang dalam memandang dirinya. Misalnya nih, ketika seseorang mulai mengalami penurunan kesehatan ataupun juga mudah cedera atau juga kemampuan fisik yang berubah gitu, seperti yang tren-tren mungkin yang sering Anda lihat di lini masa ya, anak-anak sekarang mungkin, atau mungkin kita temenan, kita tuh sekarang bertemannya sama koyo sama minyak angin gitu ya. Ini ternyata memasuki fase kehidupan baru seperti pensiun juga dapat membuat seseorang merasa sedang berada di tahap usia yang berbeda pendengar. Begitu pula dengan berbagai peristiwa kehidupan, misalkan kehilangan orang terdekat, misalnya juga menjadi kakek ataupun menjadi nenek, atau mungkin juga Anda yang baru saja menjadi orang tua begitu ya. Hingga perubahan peran dalam keluarga maupun pekerjaan bisa membuat seseorang mulai menyadari bahwa hidupnya telah memasuki fase baru pendengar. Dan menariknya, cara kita memandang proses penuaan ternyata juga penting loh. Bertambah usia tidak harus selalu dimaknai dengan sebagai sesuatu yang menakutkan atau identik dengan penurunan kualitas hidup pendengar. Justru kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang masih bisa kita lakukan ya. Menjaga pola makan, kemudian rutin berolahraga, tetap bersosialisasi, menjalin pertemanan dengan satu sama lain gitu ya. Dan juga melakukan aktivitas yang kita sukai dapat membantu menjalani proses penuaan proses menua maksudnya, dengan lebih sehat dan juga lebih percaya diri. Jadi pendengar, kalau suatu hari Anda merasa lebih tua dari biasanya atau mungkin merasa kayaknya kok tiba-tiba kekuatan fisiknya sudah berbeda dari yang dulu-dulu ya, mungkin yang perlu dilihat bukan sekedar angka usia, bisa jadi ada perubahan ataupun juga pengalaman hidup yang sedang membuat kita sendiri melihat kalau diri sendiri ini dengan melihat diri sendiri dengan cara yang berbeda pendengar. Karena menua adalah bagian dari kehidupan, yang terpenting bukan seberapa bertambahnya usia, tetapi bagaimana kita tetap menjalani setiap fasenya dengan sehat, aktif dan juga penuh makna. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi.
1: Kira-kira kemana ya?
2: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
2: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
2: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
2: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
3: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100% asli.

Pendengar, kembali kami informasikan panggilan sidang yang disampaikan dari Pengadilan Agama Depok yang kali ini memanggil John Michael Miller, Bean Miller, tempat dan tanggal lahir Wisconsin, 6 Agustus 1943, dengan tempat kediaman dahulu di Pesona Kayangan Blok C10 nomor 1 RT 2 RW 27 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadiri sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nengsih binti Asmuni sebagai penggugat melawan John Michael Miller bin Miller sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan segera beranjak ke segmen berikutnya. Segera kita akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran
7: hutan. Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang pangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang kita temukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di

Ya, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Uang juga mendukung penuh dari terkait setayan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian, karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Komini juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas dan kita didukung. Kementerian Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan, terima kasih Bapak, waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada kita support. Lalu dari BPK tadi, Bapak Menteri PPR memberikan langsung juga ini untuk mendukung penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
0: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Terima kasih nih masih bersama kami dan kami lanjutkan untuk menuju segmen berikutnya, segmen penutup di Bogor Sore Ini untuk kesempatan hari Senin 10 Agustus 2026. Kami hadirkan mimbar agama Konghucu dengan tema Sembahyang Leluhur pada bulan Cikue pendengar. Dan ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda juga dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita akan ikuti mimbar agama setelah ini. Alif pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Bogor. Salam kebajikan Waite Tung Tien
1: Sen Yu Ito.
0: Bersama saya Jason Andri Harsono, kita jumpa kembali dalam mimbar agama Konghucu di Senin malam hari ini. Pendengar RRI Pro 1 Bogor, narasumber kita pada hari ini adalah Jason Yandri Lim dari Makin Segar,
1: ya,
0: Cilodong, betul. Depok. Dan temanya adalah sembahyang leluhur pada bulan Cit Gue.
1: Iya.
0: Pendengar, para tercinta kasih, mari kita simak apa yang akan kita dengarkan pada hari ini. Selamat malam, Jason Andri.
1: Selamat malam, Pak Jason Andri Arsono.
0: Marilah, ya. Silakan.
1: Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini di dalam acara Mimbar Agama Konghucu RRI Pro 1 Bogor. Nah, dalam kesempatan ini, ya, kita akan membahas tentang sembahyang leluhur pada bulan Cit Gue. Nah, ini tema kita pada malam hari ini. Nah, para pendengar RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada, pertama-tama kita harus memahami, ya, kita harus pahami dulu apa gitu, apa sih sebenarnya tujuan dan maksud sembahyang leluhur. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi, apa tujuan dan maksud daripada sembahyang leluhur dalam perspektif agama Konghucu? Nah, ya, yang pertama tentu kita mengenang leluhur kita, ya, dari dengan melaksanakan persembahyangan kita dapat mengenang kembali leluhur kita. Ya, sembahyang menjadi kesempatan untuk mengingat bahwa kehidupan kita tidak berdiri sendiri. Kita bisa hadir di dunia ini karena ada orang tua, ada leluhur, dan generasi sebelumnya. Nah, ini jadi dengan kita mengenang leluhur-leluhur kita, orang tua kita, artinya kita tidak sampai melupakan akar, ya, kita tidak sampai melupakan dari mana asal-usul kita, siapa kita, dari mana kita, dan kemana kita akan kembali. Nah, jadi dengan melaksanakan sembahyang kepada leluhur, ya, kita akan memahami bahwa kita hadir di dunia ini dari mana? Nah, tentu dari kedua orang tua kita. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, sembahyang bukan hanya kita menyediakan atau menyajikan makanan terhadap leluhur, ya. Sembahyang adalah atau merupakan wujud laku bakti kita, ya. Bakti tidak berhenti ketika orang tua kita meninggal, ya. Bentuk berubah, ya. Ketika masih hidup, kita merawat, ya, dengan kasih sayang, dengan cinta kasih, segala kepentingannya, keperluannya tentu kita penuhi dengan sekuat tenaga, dengan upaya kita. Nah, setelah orang tua kita atau leluhur kita meninggal, nah, kita pun tidak berhenti sampai di situ. Artinya laku bakti harus kita lanjutkan, harus kita teruskan, ya, sebagaimana hal ini pun tersurat di dalam kitab Lici, ya, di dalam kitab catatan kesusilaan, bahwa di dalam kitab Lici dikatakan melakukan sembahyang kepada leluhur bermaksud melanjutkan perawatan dan melestarikan laku bakti. Nah, ini jelas tersurat di dalam kitab Lici, kitab catatan kesusilaan, bahwa sembahyang kepada leluhur bertujuan untuk melanjutkan perawatan dan melestarikan laku bakti. Artinya, ketika orang tua kita meninggal dunia, laku bakti tidak berhenti sampai di situ. Artinya harus kita teruskan sampai akhir hayat kita. Nah, itu. Jadi mengenang dan menghormati leluhur kita sampai akhir hayat kita, akhir hayat hidup kita. Nah, satu hal yang paling penting, ya, yang ketiga ini adalah bahwa sembahyang, ya, merupakan pembinaan diri kita. Jadi membina diri yang hidup yang paling penting, bukan apakah leluhur menerima makanan, tetapi bagaimana sembahyang membuat keturunan yang hidup menjadi lebih berbakti, bersyukur, dan bermoral. Nah ini yang paling esensi dalam ajaran Konghucu tentang persembahyangan kepada leluhur. Ya, jadi sembahyang bukan apakah leluhur kita ini menerima sajian yang kita persembahkan. Ya, bukan artinya apakah leluhur kita makan atau tidak. Ya, tetapi adalah sebagai wujud pembinaan diri kita. Sebagaimana tersurat hal itu di dalam kitab Luni jilid 1 ayat yang ke-9, ya, Cengce berkata, "Hati-hatilah pada saat orang tua kita meninggal dunia, dan jangan lupa, ya, mengenang meskipun orang tua kita telah jauh." Nah, dengan demikian, ya, anak cucu atau rakyat akan tebal kembali kebajikannya. Nah, jadi jelas, sembahyang leluhur adalah tujuannya untuk menebalkan kebajikan yang masih hidup, bukan masalah tentang orang tua kita ini kita sajikan makanan. Nah, itu esensi dari persembahyangan dalam agama Konghucu. Nah, itu ya, dengan mengingat jasa leluhur atau para suci, seseorang terdorong ya tidak mempermalukan nama baik mereka dan melanjutkan kebajikan mereka. Nah, ini jadi dengan kita mengenang leluhur, kita melanjutkan dan melestarikan laku bakti, tentu kita pun akan berperilaku atau bersikap selalu ingat. Jangan sampai kita memalukan orang tua kita atau memalukan orang yang telah melahirkan kita. Nah, ini jadi orang ya yang berbakti itu sudah barang tentu dia tidak akan mengecewakan orang tuanya, apalagi sampai merusak nama baik orang tuanya. Nah, ini jelas ya tujuan daripada persembahyangan dalam agama Konghucu. Nah, itu Pak Coseng Andri.
0: Nah, di bulan Cidgue ini itu kan ada dua persembahyangannya.
1: Betul.
0: Yang pertama ini di tanggal 15 Cidgue itu sembahyang kepada leluhur ya.
1: Iya.
0: Lalu yang terakhir itu kita akan laksanakan itu mungkin secara lembaga itu ya.
1: Iya.
0: Dilaksanakan pada tanggal 29 atau tanggal 30.
1: Betul.
0: Cidgue ya.
1: Iya, Cikeping.
0: Nah, ini bulan Cidgue ini ya terus terang aja sering saya dengar banyak dikait-kaitkan dengan hal-hal yang lain. Berarti kalau dari Konghucu sendiri sudah jelas ya.
1: Sudah jelas
0: ya, dalam sembahyang Konghucu di bulan Cidgue ini bulan itu Cidgue. Sembahyang kepada leluhur dan Sing Heping,
1: iya,
0: ya menghormati orang-orang yang tak tiada dan kemungkinan juga orang ya kita sebut saja orang keluarganya sudah tidak diteruskan kebajikannya,
1: iya,
0: ya, itu kan barangkali ya coba tolong jelaskan apa sih yang dikaitkan dengan bulan Cidgue ini?
1: Ya. Jadi banyak ya tradisi-tradisi dari keyakinan masyarakat Tionghoa ya pada umumnya bahwa bulan Cidgue ini katanya itu adalah bulan hantu.
0: Bulan hantu.
1: Ya. Ya. Nah, yang dimaksud bulan hantu adalah ada keyakinan, ada sebuah keyakinan yang meyakini bahwa pada bulan ketujuh ini pintu alam baka ini dibuka, ya pintu alam bawah ini dibuka sehingga arwah-arwah itu berkeliaran, bergentayangan. Ya. Nah, disinilah ada tradisi yang memberikan makanan kepada arwah-arwah yang gentayangan. Karena kalau tidak diberikan makanan, diyakini arwah-arwah tersebut akan mengganggu kehidupan manusia. Nah, ini sebenarnya bukan dari ajaran Konghucu.
0: Tidak kalau ada dari, seperti itu ya?
1: Tidak ada seperti itu dalam ajaran Konghucu. Jadi dalam ajaran Konghucu tidak ada konsep yang namanya arwah penasaran.
0: Ya, arwah penasaran arwah, atau gentayangan.
1: Atau gentayangan. Apalagi arwah-arwah yang kelaparan.
0: Kelaparan. Ya, masalahnya kan kalau di Konghucu ini kan di doa kita jelas.
1: Jelas, ya.
0: Yang tadinya berasal dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa itu akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa ya.
1: Betul.
0: Berarti yang mati itu bukan apa cuma jasadnya aja, yeah, itu akan kembali kepada bumi ya.
1: Yeah. Jadi di dalam konsep agama Konghucu tentang ya atau terkait dengan kematian ya. Jadi di dalam agama Konghucu itu yang mati itu hanya badan jasadnya. Tetapi rohnya itu dia akan kembali
0: pada sang pencipta.
1: Kepada sang pencipta. Yeah. Ya, nah itu jadi tidak ada konsep arwah gentayangan. Namun ya, apakah arwah itu akan kembali kepada Tien? Nah itu sesuai dari perilaku manusia semasa hidupnya. Cepat atau lambat itu ditentukan oleh perilaku dalam kehidupan.

0: semesta alam ini, ya, sebagaimana berasal dari semesta. Nah itu, jadi ya, konsep perubahan ya seperti itu.
1: Nah, kan di sembahyang, bukan hanya di sembahyang Citgwe saja, di sembahyang-sembahyang lain aja, di Konghucu ini kan mereka katakan adanya sajian-sajian. Nah disinilah kebanyakan orang yang salah tanggap bahwa itu kita menyediakan makan untuk yang telah tiada.
0: Iya. Nah itu gimana? Nah jadi memang banyak pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa untuk apa sajian itu kalau tidak dimakan.
1: Iya.
0: Jadi ada yang berpendapat bahwa sajian itu dimakan.
1: Iya.
0: Tetapi di dalam ajaran agama kita itu tersurat di dalam kitab Lici. Nabi Kungce bersabda di dalam kitab Lici bahwa yang mati itu tidak makan.
1: Yeah.
0: Namun sejak zaman yang kuno,
1: yeah,
0: terkait sajian itu, yeah, tidak dialpakan. Nah, sajian itu merupakan wujud laku bakti kita terhadap
1: kita,
0: orang yang telah tiada. Yeah. Dan tersurat pula di dalam kitab Lici bahwa agama Konghucu itu tidak memandang orang yang telah mati benar-benar sudah mati.
1: Sudah mati.
0: Dan tidak memandang pula orang yang mati itu benar-benar
1: masih hidup.
0: Nah, jadi artinya apa? Kita harus bisa memperlakukan orang yang mati itu layaknya seniming. Nah,
1: ya,
0: seperti itu jelas dalam agama Konghucu.
1: Jadi, kalau memang suguhan-suguhan yang ada itu sebetulnya kan bukan kita menyediakan, tetapi itu sebagai bukti atau tanda bakti kita.
0: Betul sekali.
1: Kepada leluhur-leluhur. Ya, kita kebanyakan kan kadang-kadang ada sajian-sajian khusus yang biasanya semasa hidupnya leluhurnya menyukai apa gitu.
0: Iya.
1: Nah, itu kan disediakan.
0: Iya. Nah,
1: itu kan bukannya berarti kita menyediakan untuk dimakan.
0: Betul.
1: Tetapi sebagai tanda bakti kita kepada leluhur kita.
0: Iya.
1: Bahwa kita masih ingat dengan beliau gitu.
0: Betul. Jadi mengenang kembali leluhur, iya, kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi apa kesukaan-kesukaan leluhur kita? Nah, kita tentu akan mengenang kembali.
1: Iya.
0: Dan disitulah sajian itulah wujud daripada kenangan kita.
1: Iya.
0: Nah, bukan berarti kita menyediakan makanan. Jadi, yeah, dalam kitab Chung Yung pun dijelaskan bahwa dalam bersembahyang itu kita itu layaknya mengenang kembali,
1: yeah,
0: yang sudah mati,
1: yeah,
0: layaknya beliau masih hidup.
1: Ya, yeah, cuma layaknya,
0: nah,
1: bukannya berarti beliau masih hidup.
0: Bukan beliau seperti dia masih hidup, tidak. Jadi layaknya seolah-olah almarhum ini masih hidup. Maka kita teruskan laku bakti kita,
1: yeah,
0: seperti atau seandainya almarhum ini,
1: yeah,
0: masih hidup seperti, yeah, itu.
1: Jadi memang kan ya barangkali banyak kaitan-kaitan yang di bulan Citgwe ini. Dan sebetulnya bagi umat Konghucu pun masih banyak yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Misalkan kan kita sudah jelas bahwa sembahyang leluhur kita adalah tanggal 15.
0: Tanggal 15.
1: Tapi di daerah-daerah masih ada yang melaksanakannya. Bahkan nih kalau di Bogor sih masih di Kota Barangkali masih mengikuti itu tanggal 2 Citgwe. Nah, itu sudah melakukannya. Ada juga tanggal 7 Citgwe, katanya tanggal, yeah, 7 bulan 7 itu bagus.
0: Yeah.
1: Adanya gitu kan. Ya mungkin ya itulah kadang-kadang itu masih sulit untuk, yeah, kita, bukannya maksudnya merubah sih ya, tapi,
0: yeah,
1: kita memberitahukan bahwa yang sebenarnya sembahyang kepada leluhur kita itu tanggal 15 di bulan Citgwe, yeah, itu ya.
0: Jadi sembahyang leluhur dalam agama Konghucu itu kita itu melaksanakannya pada tanggal 15 di bulan ketujuh atau bulan, yeah, Citgwe. Namun banyak di berbagai daerah masyarakat kita,
1: yeah,
0: nah itu melaksanakannya setelah Ceit.
1: Ya.
0: Jadi begitu Ceit selesai, tanggal 2, nah mereka sudah bisa melaksanakan sembahyang Citgwe. Nah, ada keyakinan ya katanya, ya, jangan sampai keduluan,
1: ya,
0: di kelenteng,
1: ya,
0: ya mengadakan sembahyang Cingeping atau apa atau, ya, rebutan.
1: Ya.
0: Nanti arwah leluhur-leluhur kita
1: sudah ikut
0: merebut.
1: Ya, ya,
0: nah,
1: ya,
0: ini artinya pemahaman-pemahaman yang keliru.
1: Ya.
0: Nah, sekarang analoginya gini. Masa iya leluhur kita atau orang tua kita ikut merebut gitu. Nah kan gak mungkin. Jadi
1: berarti kita mau disebut leluhur kita rohnya gentayangan.
0: Nah
1: kalau gitu ya,
0: seperti
1: padahal
0: itu
1: kan kita sudah yakin.
0: Sudah yakin
1: bahwa roh leluhur kita kalau sudah kita genapkan dengan upacara-upacara
0: persembahyan
1: duka,
0: iya,
1: berarti kan sudah menyatu dengan

0: dengan Tuhan.
1: Nah, itu harus kita yakini. Ya. Ketika kita melaksanakan persembahyangan terhadap leluhur, ya mau baik itu sembahyang leluhur maupun upacara-upacara duka, ya kita harus yakin bahwa leluhur kita itu telah kembali kepada Tien, atau dikatakan atau katakanlah Pei Tien. Nah, jadi jangan sampai ada lagi pemahaman-pemahaman atau asumsi yang mengatakan, oh, orang tua saya nanti takut merebut. Nah, ini jangan sampai ada sifat seperti itu, ya ada asumsi seperti itu.
0: Bahkan ada juga asumsi yang mengatakan, ya kalau di daerah ini mungkin ya, ntar kalau di sebelah rumah kita sudah sembahyang, berarti orang tua kita sudah ikut makan di situ.
1: Iya, itu
0: ada kan.
1: Nah, ya? Betul.
0: Memang pernah dengar kan?
1: Pernah dengar. Jadi, nah, asumsi-asumsi seperti itu sebenarnya tanpa dasar ya. Tidak ada dasar. Sumbernya itu tidak bisa dijelaskan.
0: Ya, sumbernya itu mungkin cuma karena kebiasaan aja.
1: Karena kebiasaan. Ya. Jadi, dari katanya. Ya. Nah, ini. Jadi sebenarnya ya sebagai umat Konghucu yang meyakini ya ajaran-ajaran Kungce, terutama memang tersurat di dalam kitab, ya kita harus ikuti apa yang tersurat di dalam kitab kita. Nah, kalau di dalam kitab-kitab kita persembahyangan leluhur itu tepatnya dilaksanakan tanggal 15, ya kita usahakan di tanggal 15.
0: Tanggal 15.
1: Nah, itu. Jadi sesuai dengan apa yang kita telah sepakati bersama bahwa
0: satu tahun sembahyang leluhur satu kali tanggal 15
1: di
0: Cidgwe
1: ya. Iya, tapi ya sebagaimana kita juga dalam kitab Mengce ya, kalau tidak salah dalam kitab Mengce itu ada kalimat yang mengatakan ufuke ya. Jadi kalau memang tanggal 15 kita tidak bisa melaksanakan sembahyang leluhur karena satu hal atau kesibukan lainnya yang kita tidak dapat melaksanakan, itu ya mungkin bisa dimajukan. Tetapi bukan berarti kita beralasan atau berasumsi takut merebut atau ada
0: alasannya hal-hal berarti yang datangnya dari diri kita.
1: Nah, karena satu hal kita tidak memungkinkan untuk kita laksanakan di tanggal 15, maka kita boleh majukan. Nah, jangan kita berasumsi kita harus lebih cepat sebelum tanggal 15, takutnya nanti orang tua kita merebut atau bagaimana. Nah, ini yang tidak baik. Seperti itu Pak Coseng Andri.
0: Jadi segala sesuatu tentunya dalam hal melakukan persembahyangan sudah dijelaskan di kitab-kitab agama kita ya. Ya, tentu tentang persembahyangan itu lengkap sekali di Lici ya.
1: Di Lici
0: tentang persembahyangan apapun di situ ada
1: gitu. Di situ.
0: Jadi kalau memang istilahnya kita jangan istilahnya mulai sekarang barangkali jangan lagi kita berpikir atau ketakutan bahwa leluhur kita nanti ikut orang lain. Itu. Nah, kalau gitu kan kita masih menganggap bahwa leluhur kita ya kasarnya kan masih menganggap leluhur kita masih gentayangan.
1: Betul. Gitu. Jadi orang tua kita seolah-olah bergentayangan. Nah, ini yang kita tidak boleh berpikiran atau mempunyai pikiran-pikiran seperti itu. Nah, jadi jelas persembahyangan leluhur dalam agama Konghucu yang mana tadi saya katakan bahwa tujuan daripada persembahyangan leluhur itu adalah mendidik yang masih hidup. Ya itu. Nah, lalu di sini juga dikatakan nih ya bahwa persembahyangan leluhur ini dalam agama Konghucu sejak kapan ya sembahyang leluhur dalam agama Konghucu mulai dilaksanakan. Nah, di dalam kitab Lici di sini juga dikatakan bahwa ya Meng Xianche berkata pada bulan Chengye ya atau bulan Jiague saat matahari di garis balik selatan itu saat melakukan sembahyang kepada Sangti Tuhan yang Maha Kuasa. Pada bulan ketujuh saat matahari di garis balik utara itu saat melakukan sembahyang kepada leluhur. Nah, berdasarkan keterangan Xianche inilah upacara sembahyang Ti atau sembahyang leluhur dilaksanakan pada bulan ketujuh. Nah, jadi artinya sembahyang leluhur di bulan Cidgwe ini telah dilaksanakan sejak zaman dinasti Chou. Nah, Meng Xianche ini adalah salah satu menteri atau pejabat tinggi negara Lu. Nah, atas prakarsa beliaulah upacara persembahyangan di bulan Cidgwe dalam agama Konghucu dilaksanakan. Jadi bukan berarti bahwa persembahyangan di bulan ketujuh ini adalah persembahyangan bulan hantu atau sembahyang
0: rebutan
1: atau sembahyang arwah kelaparan, bukan. Jadi di sini di dalam kitab Rici ditegaskan bahwa sembahyang pada bulan ketujuh telah diprakarsai oleh Meng Xianche, salah satu ya menteri atau pejabat tinggi di negeri Lu. Nah, ini sembahyang leluhur telah dilaksanakan sejak zaman dinasti Zhou.
0: Berarti yang mungkin menyebutkan di bulan tujuh ini ada sembahyang bulan hantu, sembahyang rebutan dan lain sebagainya, itu mungkin ya tradisi aja ya.
1: Ya, itu tradisi.
0: Sudah lama terjadi. Betul. Ya itu mungkin ya, orang yang tidak mengimani Konghucu ya ikut-ikutan aja.
1: Ikut-ikutan. Ya itu aja. Jadi sebenarnya tradisi atau kepercayaan rakyat gitu. Ya. Nah, disinilah terjadi sinkretisme ya percampuran budaya antara agama Konghucu dan ajaran-ajaran lain. Nah, disinilah akhirnya yang berkembang sampai dengan saat ini. Ada istilah sembahyang arwah kelaparan lah, ada yang dibilang bulan ini bulan hantu lah. Nah, semua itu adalah keyakinan-keyakinan di luar daripada agama Konghucu.
0: Agama Konghucu. Ya, nah, itu sudah jelas barangkali. Yeah. Ya, sekali lagi saya sebutkan bahwa sembahyang leluhur di bulan Cidwe ini adalah dilaksanakan tanggal 15 bulan Cidwe. Tanggal 15 Kungceli ya.
1: Atau disebut juga pada saat Chungyen.
0: Chungyen ya. Yeah. Jadi masih banyak yang harus kita perbincangkan sebetulnya.
1: Iya.
0: Waktu yang membatasi kita. Terima kasih Joseon Yandri.
1: Sama-sama ya. Pak Joseon Yandri Harsono, terima kasih.
0: Terima kasih kepada pihak RRI yang senantiasa istilahnya memfasilitasi kita untuk menyampaikan mimbar agama Konghucu. Iya. Jadi beberapa hari lagi kita akan menginjak di bulan Cidwe ya.
1: Di bulan Cidwe.
0: Hari Kamis
1: kalau hari Kamis ya. Tanggal 13 kita sudah memasuki
0: tanggal
1: bulan
0: satu, Cidwe.
1: Tanggal 1 Cidwe.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam.
1: Wa itu Tung Tian.
0: Senyo itu
1: Sanca.

0: Di tengah keberagaman suku, budaya, dan keyakinan yang kita miliki, persatuan bangsa Indonesia justru tumbuh dari sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Moderasi beragama menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan. Sikap beragama yang tidak berlebihan, tidak memaksakan kehendak, serta menjunjung tinggi kemanusiaan dalam persaudaraan adalah kunci agar kehidupan bersama tetap harmonis. Namun tentu, menjaga kerukunan itu tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Ia perlu dirawat, dipelihara, dan dijaga bersama. Moderasi beragama bukan berarti melemahkan iman, tetapi bagaimana kita menjalankan keyakinan dengan cara yang damai, tidak saling menyakiti, dan tetap menghormati sesama anak bangsa.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pros 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bogor dan sekitarnya. Senin sudah kita lewati ya. Dan kalau hari ini terasa panjang, sekarang saatnya kita tarik nafas dulu, lepaskan yang tadi sempat bikin kepala penuh, dan kasih diri kita waktu untuk menikmati malam ya. Dan untuk pendengar yang baru saja pulang kerja, baru selesai kuliah mungkin, atau masih di perjalanan, atau malah sudah nyaman juga di rumah dengan secangkir minuman favoritnya, apapun yang menjadi cerita Anda hari ini, Senin 10 Agustus 2026 ya. Terima kasih sudah bertahan sampai di titik ini saudara ya. Dan saya Nasrul Alwi kembali hadir untuk menyapa bersama Anda untuk menikmati suasana malam ini hingga pukul 12 malam ya. Dengan rangkaian segmen kita akan hadirkan di segmen pembuka untuk ngobrol seputar komunitas, dilanjutkan ragam budaya, dan setiap Senin malam format koleksi lagu-lagu daerah Galindeng Pakusarakan ya, format lagu Cianjuran yang nanti kita akan hadirkan di segmen kedua. Di segmen ketiga juga kita putarkan kembali sajian kisah lainnya dalam sandiwara radio, dan ditutup dengan Ruang Rindu, koleksi lagu-lagu nostalgia format mancanegara oldies era tahun 80 sampai dengan 90-an saudara ya. Hingga tengah malam nanti kita bersama, dan pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini juga kita akan ulas satu hal yang menjadi tema untuk obrolan komunitas untuk hadir sesaat lagi untuk Anda. Sementara koleksi lagu juga sudah siap untuk kembali kami putarkan di playlist sesi pembuka hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Bogor malam ini.

Selamat datang kembali di Bogor malam ini, segmen pembuka Ngobras ya, ngobrol seputar komunitas saudara. Dan kalau kita bicara soal game, yang terbayang mungkin layar ya, komputer, kemudian konsolnya, atau serunya bermain bareng sama teman-teman. Tapi di balik sebuah game yang kita mainkan, pendengar, ada industri yang terus berkembang, ada programmer, ada game designer, kemudian artis, produser, community manager, sampai dengan berbagai profesi lain yang bekerja di balik layar. Dan kemarin di tanggal 8 Agustus itu diperingati sebagai Hari Games Indonesia ya. Jadi momen tersebut juga bisa menjadi pengingat bahwa industri game di tanah air ini bukan sekedar soal bermain saja. Ada talentanya, ada karya, ada komunitas, dan tentu saja peluang yang terus tumbuh. Dan bagi Anda yang baru masuk ke industri game, salah satu langkah yang menarik adalah mulai mengenal komunitas dan juga asosiasi yang ada. Kenapa? Ya karena dari komunitas kita bisa belajar berjumpa dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama, kemudian membangun jejaring, bahkan menemukan peluang untuk mengembangkan karir. Dan beberapa di antaranya kita akan ulas profil singkat kali ya, karena memang beberapa di antaranya juga ini masuk ke kalau bisa dibilang ekosistem game yang ada di tanah air, pendengar. Salah satunya ada Game David namanya. Ini bisa disebut sebagai salah satu komunitas game developer yang sudah lama hadir di Indonesia, yang awalnya berkembang itu dari forum di era Flash, yang kemudian berlanjut ke media sosial ya, atau awal-awal tuh di Facebook group ya, dan sekarang sudah punya ruang di Discord. Komunitas ini terbilang terbuka, jadi siapapun yang tertarik dengan dunia pengembangan game itu bisa join ya, alias bergabung. Dan kegiatannya juga lebih banyak berupa diskusi, membangun jejaring ya, sesuatu yang sederhana tapi justru bisa menjadi pintu untuk mengenal orang baru, bertukar pengalaman, dan juga mengetahui perkembangan industri game di Indonesia. Lanjut, kita kenal juga ada Asosiasi Games Indonesia atau AGI. Kalau tadi Game David itu lebih bernuansa komunitas yang terbuka, nah AGI ini memiliki peran sebagai asosiasi yang menaungi pelaku profesional, termasuk game developer dan juga game publisher, saudara. Didirikan di tahun 2013 silam, memiliki beragam program yang terkait dengan pengembangan industri game Indonesia, dan dua program besarnya yang cukup dikenal adalah IGDX dan juga Game Prime ya. Jadi memang hal-hal yang berkaitan dengan program yang diulas berupa webinar, sharing session, dan juga berbagai kegiatan lain itu bisa menjadi sumber informasi bagi mereka yang ingin memahami industri game lebih dalam. Jadi kalau selama ini kita mengira dunia game hanya tentang bermain, ternyata di baliknya ada ekosistem yang jauh lebih luas ya. Dan perjalanan kita mengenal komunitas game Indonesia masih akan terus berlanjut, pendengar. Sementara kita hadirkan pula beberapa koleksi lagu di playlist lainnya untuk hadir di sesi ini, setengah jam perjalanan kita masih di segmen pembuka Ngobras, ngobrol seputar komunitas.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu-lagu untuk ruang rindu saudara pendengar ya, yang nanti di segmen terakhir juga kita akan berikan lebih banyak, terutama untuk era tahun 80 dan juga 90-an ya. Destiny Child membawa kita ke menit 37, lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjutkan kembali cerita tentang komunitas dan organisasi di industri game Indonesia pendengar. Kalau tadi komunitas yang terbuka ya untuk umum, kemudian ada juga asosiasi yang berisi pelaku profesional. Sekarang ada komunitas yang bisa menjadi tempat menempa kemampuan nih, khususnya bagi Anda yang masih membangun portofolio dan juga pengalaman ya. Salah satunya adalah Indie Game Group Indonesia. Jadi komunitas ini diinisiasi di tahun 2022 dan lebih banyak memberi ruang bagi talenta dan juga studio game yang masih berkembang. Dan untuk Anda yang baru masuk ke industri games, komunitas seperti ini bisa menjadi titik awal yang menarik ya. Apalagi programnya juga cukup beragam. Ada game seed, ada dukungan untuk game jam ya. Kemudian ada juga sharing session, mentoring dan berbagai kegiatan lain ya. Dan menariknya lagi, ruang komunitasnya di Discord juga sudah diisi ribuan member. Dan kita akan coba bergeser juga ke komunitas yang lebih spesifik lagi. Ada Selasar Game Design kali ini. Dan sesuai namanya, komunitas ini fokus pada satu bidang penting dalam pembuatan game, yaitu game design. Game designer ini adalah mereka yang memikirkan bagaimana sebuah game itu dirancang untuk kemudian dimainkan ya, mulai dari mekanisme permainan, aturan, pengalaman pemain, sampai berbagai elemen yang membuat sebuah game itu menjadi menarik. Selasar Game Design ini menjadi ruang terbuka juga untuk berdiskusi dan belajar. Ada sharing session ya, ada klinik game design, kemudian pitching stage hingga English Day. Jadi buat yang memang ingin memperdalam kemampuan di bidang game design, komunitas seperti ini sekali lagi bisa menjadi tempat untuk mengasah ide sekaligus mendapatkan masukan ya. Sementara itu bagi Anda yang lebih tertarik dengan sisi teknis, ada juga United Divide. Ini komunitas yang berfokus pada penggunaan game engine United ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai game itu sendiri, jangan lupa ada sisi teknis yang menjadi mesin di balik sebuah karya. Terus juga ada lagi nih manajemen komunitas game Indonesia yang bisa menjadi ruang juga bagi para community manager ya, dari studio-studio game lokal untuk berkomunikasi, berbagi pengalaman untuk kemudian belajar bersama. Kegiatannya juga banyak ya, yang jelas industri game tidak berdiri di atas satu keahlian saja. Ada teknologi, ada desain, ada manajemen, kemudian komunikasi dan banyak kemampuan lain yang masih saling terhubung saudara. Maka komunitas itu bisa menjadi tempat yang tepat untuk menemukan ruang belajar sesuai dengan minat kita tentu saja. Masih ada 15 menit ke depan kebersamaan kita untuk ulas dan ulik lagi komunitas lain ya, untuk hadir di segmen pembuka Ngobras Ngobrol seputar komunitas.

0: Kilas Berita.
1: Kembali kami hadirkan kilas berita untuk Anda. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di Jambi dan Kalimantan Barat seiring minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Di Provinsi Jambi, BPBD mencatat luas lahan terbakar sudah mencapai 300,12 hektar, melanda kawasan Tanjung Jabung Barat, Sarolangun hingga Muaro Jambi. Petugas mengalami kesulitan lantaran material gambut yang tebal serta surutnya sekat air. Guna mencegah perluasan api, Pemprov Jambi kini menyiagakan 81 posko terpadu untuk patroli dan sosialisasi. Sementara itu di Kalimantan Barat, Karhutla juga telah menghanguskan 123,5 hektar lahan di Kabupaten Sintang. Menyusutnya debit air sungai turut menyulitkan akses pasokan air pemadaman. BPBD Sintang kini berkolaborasi dengan masyarakat peduli api serta menyiagakan posko darurat guna memperketat pengawasan di titik-titik rawan. Demikian kilas berita malam ini.
0: Kilas berita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenal Mutakin, Wakil Wali Kota Bogor. Saya cukup apresiasi dan terima kasih RRI membuka ruang bagi rakyat Bogor untuk menyampaikan aspirasinya, karena nggak semua warga punya kesempatan untuk menyampaikan aspirasi pada ruang-ruang yang formal. Nah, ini RRI dengan cukup WhatsApp, voice note, bisa langsung tersampaikan ke pemerintah.
1: Berbagai pertanyaan, keluhan, atau aduan terkait fasilitas maupun pelayanan publik, Anda bisa sampaikan lewat Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Anda bisa mengirimkan pesan singkat disertai foto, video, atau bahkan pesan suara di WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 081-5x4200. Live chat aplikasi RRI Digital dan media sosial Instagram @RRIPro1Bogor. Anda juga bisa menghubungi nomor interaktif kami di 02518312450. Setiap keluhan Anda, kami teruskan ke pihak terkait untuk mendapat jawaban.

Masih untuk segmen pembuka kita di Ngobras, ngobrol seputar komunitas Pergiar ya. Jadi selain komunitas yang berdasarkan profesi ataupun bidang keahlian ya, ternyata ada hal lainnya juga yang menarik, yaitu komunitas berbasis daerah. Karena di Indonesia ternyata komunitas game developer itu tumbuh di berbagai kota, pendengar. Dan komunitas-komunitas lokal yang biasanya menjadi tempat berkumpul bagi para pegiat game di daerah ya. Dan bentuk kegiatannya juga beragam, ada diskusi, kemudian meet up ya, dan berbagai sharing pengalaman ataupun sekedar bertemu, membangun relasi dengan orang-orang yang memiliki ketertarikan yang serupa. Ada juga satu kegiatan yang cukup identik dengan komunitas game developer di berbagai daerah, yaitu Global Game Jam, saudara. Jadi di momen ini biasanya para pengembang game itu berkumpul, bertukar ide, untuk kemudian menantang diri juga ya, untuk membuat game dalam waktu yang terbatas ya. Jadi kayak ada challenge gitu. Jadi kalau misalkan Anda memiliki minat di dunia games, jangan merasa harus berjalan sendirian ya. Karena komunitas ini juga bisa menjadi tempat untuk belajar, bisa menjadi tempat untuk menemukan teman baru, atau bisa menjadi pintu untuk mengenal peluang baru juga. Dan yang paling penting, jangan hanya menjadi penonton perkembangan industri game Indonesia. Kalau punya ide, kemampuan, atau sekedar rasa penasaran, ya mulai dengan bergabung bersama komunitas ya, tanya-tanya, kemudian belajar dan membuat sesuatu. Karena bisa jadi game Indonesia yang suatu hari nanti dimainkan banyak orang itu berawal dari satu ide sederhana dan satu komunitas yang memberikan ruang untuk ide itu bertumbuh, saudara. Sekali lagi selamat hari game Indonesia dan selamat menjelajahi dunia game di tanah air, saudara. Dan nanti kita kembali dengan segmen berikutnya, segmen kedua, ragam budaya, saudara pendengar. Untuk Kobras kita akhiri dengan satu lagu ini. Kita masih cukup panjang kebersamaan kita 3 jam ke depan hingga tengah malam nanti. Tetaplah bersama kami di Bogor malam ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Tepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
1: Ulah geleh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, nara hirup tetunggul dirarut, catang dirempak, kawas kuda lepas digelogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
0: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia, dan akhirat.

Satu era di Bogor masih di Ragam Budaya, koleksi lagu-lagu Cianjuran. Kali ini sebuah informasi cerita besar di balik sebilah besi dari Sukabumi, pendengar. Namanya Bedog Kala Petok ya, senjata pusaka tradisional masyarakat Sukabumi yang kini resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia atau WBTBI. Penetapannya bukan hanya mengakui benda fisiknya, tapi juga pengetahuan tradisional di balik pembuatannya, mulai dari penyucian besi, pembakaran, kemudian penempaan hingga penyepuhan. Menurut Maestro Bedog Kala Petok Fajar Laksana, pembuatan pusaka ini juga diiringi laku spiritual ya, termasuk puasa dan juga tahapan khusus yang diwariskan antar generasi. Dan menariknya, setiap tahap pembuatan itu memiliki filosofi tentang kehidupan manusia. Besi dibersihkan, dibakar, ditempa, kemudian dihaluskan hingga menjadi pusaka yang kuat dan bermanfaat. Dan secara sejarah, Bedog Kala Petok ini memiliki silsilah yang terhubung dengan tradisi Banten dan telah diwariskan lintas generasi di Sukabumi. Dan kini penetapannya sebagai WBTBI diharapkan menjadi awal pelestarian yang lebih luas, termasuk pengembangan living museum dan ekonomi kreatif. Karena menjaga budaya bukan sekedar menyimpan benda, tapi juga menjaga ilmu, nilai dan cerita yang ada di baliknya. Pendengar, koleksi lagu-lagu Cianjuran menyisakan satu lagu terakhir hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jalan nanti kita kembali untuk segmen ketiga di Bogor malam ini. Sampurasun, salam budaya.

Indonesia juga menempatkan posisinya sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Saat ini, diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana 270 di antaranya terdapat di Papua. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 daerah dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, pendengar. Demikian juga saat bergabung, saat malam untuk Anda yang baru saja stay tune ya. Bogor malam ini masih ditemani oleh saya Nasrullah Alwi. Dan kini saatnya segmen ketiga. Segmen reguler akan mengulas memutarkan ya satu kisah lainnya tersaji dalam sandiwara radio, pendengar. Kali ini produksi dari RRI Ranai. Judulnya adalah Tak Kenal Maka Tak Sayang. Bagaimana kisahnya? Tak lama-lama kami hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Yang sayur. Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur. Semangatnya manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
2: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya sini. Banyak sayur segar ini loh.
3: Buka main, suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
2: Loh harus itu Kak Joya, nanti kalau suaranya pelan, gak ada yang tahu kalau manisem ini jual sayur.
3: Manisem,
2: ya.
3: Petai ada tak?
2: Ada.
3: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai, sedap kan?
4: Sedap tuh Joya.
2: Uni Mira, sayurnya Uni.
5: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
3: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
4: Manalah kita tahu Joya.
3: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
4: Tak pernah.
3: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
4: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus antar makanan ke rumah dia.
2: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak. Antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
3: Manisem. Dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
4: Apa tu?
3: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
4: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
2: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
3: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni sampaikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: mau dia nak sungkur sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik saya tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisa kan libur. Pai belanja awak lah.
0: Siap. Astagfirullah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, awak cari kat luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Dok. Macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah enggak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik. Dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Selamat malam dan selamat bergabung kembali di Bogor malam ini, saudara. Sajian segmen yang hadir di setiap malam ya, Ruang Rindu, saudara. Tematik memang, ada masanya sebuah lagu bukan hanya didengar dan nikmat di telinga ya, tapi juga membawa kita kembali ke sebuah cerita, ke masa ketika musik 80-an, 90-an ini menjadi teman di banyak momen, saat radio juga masih jadi salah satu tempat favorit tentu saja untuk menunggu lagu idaman, saudara. Dan malam ini di edisi Senin 10 Agustus 2026, saya Nasrullah Alwi kembali membuka lembaran itu lewat Ruang Rindu, koleksi lagu-lagu mancanegara era tahun 80-90-an untuk Anda yang ingin bernostalgia, mengenang masa lalu, atau sekedar menikmati lagu-lagu yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan ya. Siapkan waktu Anda hingga tengah malam nanti kita bersama Ruang Rindu, membawa kita kembali ke masa yang pernah begitu indah, saudara. Yang mau ikutan beratensi 08-15x4200 mengakomodir atensi dari Anda, saudara. Tetaplah bersama kami di Ruang Rindu, dibuka tadi oleh Earth, Wind & Fire. Kita menuju ke lagu berikutnya. Ini dia.

0: Cepat habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

rekomendasi lagu untuk kita hadirkan di playlist Ruang Rindu pendengar, Michael and Sturrock ya, Sleeping Child saudara. Dan kali ini requestan dari TCT mengantarkan kita di menit 44 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat saudara. Walaupun kadang kita tahu di setiap Senin ya, udah mulai ada yang sudah mulai menghitung kapan ketemu Sabtu lagi. Tapi pernah kau pikir gak kenapa ya kita menganggap Senin ini sebagai awal minggu pendengar? Ternyata jawabannya tidak sesimpel itu. Karena secara sejarah nih, siklus 7 hari sudah dikenal sejak peradaban Babilonia di abad ke-6 ya sebelum Masehi. Jadi saat itu minggu dikaitkan dengan hari matahari yang kemudian berkembang juga menjadi Sunday atau minggu ya. Dalam tradisi Yahudi, Kristen dan juga Islam.

Jadi kalau dilihat dari standar modern, ya Senin adalah hari pertama. Tapi dalam sejarah dan juga sejumlah tradisi, Minggu juga dianggap sebagai hari pertama. Artinya Senin juga bukan salah, Minggu pun juga bukan salah. Tinggal kita mau lihat dari kacamata yang mana ya. Semoga hari Seninnya menyenangkan ya. Kita sapa dulu ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang request lagu apa ini, Crazy. Untuk Kang Arul aja deh, selamat malam. Salam aja untuk Abah Kismin. Kismis lagi. Kang Zulian dan juga Ibu Berta dan juga Bang Andra. Oke. Terus juga ada Pak Sutisna di Cipinang Gading yang request lagu Scorpion ya, judulnya When the Smoke is Going Down. Untuk Kak Arul, selamat bertugas saja sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Terima kasih, sama-sama ya. Nanti kita carikan lagu yang di request tadi. Sementara yang sudah siap dulu deh kita hadirkan kali ini ada lagunya ini dulu, saudara-saudara.

0: Digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Pro 1 RRI Bogor untuk Ruang Rindu, pendengar. Satu kabar yang tampaknya sudah mulai bersiap saat kita, Indonesia, resmi ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah perdana ajang FIFA ASEAN 2026 ya. Dan kepastian itu pun disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir setelah diterbitkannya surat jaminan pemerintah kepada pihak FIFA. Dua kota utama sudah disiapkan untuk menggelar turnamen bersejarah ini, yaitu Jakarta dan juga Bandung ya. DKI Jakarta menyiagakan Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai venue utama, disokong lapangan Banteng, GMSB Kuningan, dan juga JIS sebagai fasilitas latihan. Sementara Jawa Barat menyiapkan Stadion Sijalak Harupat ya, beserta 3 lapangan pendukung lainnya. Pemerintah tentu memfinalisasi host contract serta berkoordinasi lintas kementerian untuk mendukung kelancaran imigrasi hingga keamanan untuk menargetkan sukses penyelenggaraan sekaligus prestasi juga bagi Timnas Indonesia ya. Kita tunggu saja laga-laga serunya, oke? Baik, ini kita sapa saat malam untuk Teh Nina Said yang request lagu Boys to Men ya, On Bended Knee. Kalau enggak ready boleh dari Michael Bolton ya. Untuk Kang Arul aja, sehat selalu, terima kasih, sama-sama. Kang Adidin di Wan Gun, Gang Kudus, request lagunya I Swear, asik, All For One ya. Salam untuk semua pecinta Ruang Rindu aja yang masih mendengarkan, spesial untuk panitia Agustusan Pertuni Kota Bogor. Semangat untuk Kang Arul, hatur nuhun, sehat selalu, amin. Tanpa berlama-lama, kita mainkan satu di antara deretan koleksi lagu sesuai dengan format tentu saja atas rekomendasi Anda, saudara. Ini dia.

0: lagu ini?
1: Lingsir wangi.
0: Lagu yang seolah mampu membentuk memori dan opini menakutkan bagi siapa saja yang mendengarnya. Lingsir Wengi merupakan sebuah lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Beliau merupakan salah satu wali yang menyebarkan ajaran Islam menggunakan cara-cara yang unik untuk menarik masyarakat memeluk agama Islam, di antaranya melalui media budaya Jawa seperti wayang kulit, seni ukir, gamelan, dan lain sebagainya. Salah satu caranya berdakwah adalah lewat lagu Lingsir Wengi. Lagu Lingsir Wengi ini diciptakan sebagai penolak bala godaan makhluk halus. Lagu Lingsir Wengi sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menidurkan anaknya pada malam hari supaya lelap dalam tidurnya. Bukan seperti persepsi yang beredar di masyarakat yang menyatakan lagu ini pengundang makhluk halus. Sunan Kalijaga menggunakan pakem durma dalam penciptaan lagu Lingsir Wengi ini. Pakem durma merupakan salah satu pakem gending Jawa yang mencerminkan watak yang berbeda-beda. Pakem durma ini sendiri mencerminkan watak lagu yang penuh dengan sifat keras, sangar, suram, sampai dengan kesedihan. Bahkan tak jarang mengungkapkan hal-hal yang angker dalam kehidupannya. Itulah yang menyebabkan lagu ini dinyanyikan dalam tempo yang pelan, serta penuh dengan perasaan, bahkan sampai menyayat hati.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Nggak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa taala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan. Dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, tidak terasa kita sudah di penghujung rangkaian kebersamaan kita untuk Bogor malam ini, ditutup dengan koleksi lagu-lagu mancanegara dalam Ruang Rindu edisi hari Senin di hari ke-10 di bulan Agustus tahun 2026, saudara. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Saya Nasrullah Albi, pamit undur diri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Senin 10 Agustus tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bogor pagi ini.
1: Bogor pagi ini.
0: Pro 1 RRI Bogor.
2: Dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda ya dari rangkaian Bogor pagi ini pendengar hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Tentunya kami hadirkan berbagai informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami buka dengan segmen Mutiara Pagi, pendengar, dilanjutkan nanti tepat pukul 6 kami hadirkan Warta Berita RRI Bogor, dan tepat pukul 7 kami hadirkan juga Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Melengkapi informasi Anda di pagi hari, tepat pukul 8 nanti akan kami hadirkan Bogor Pagi ini Dialog Asta Cita, pendengar, menghadirkan narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya. Nanti kita akan bahas isu-isu hits ya, yang tentunya sedang hangat diperbincangkan di media sosial dan di halayak ramai pendengar. Dan tepat pukul 9 nanti kami hadirkan berbagai informasi berkaitan dengan moderasi beragama Asta Cita. Dan Delis tutup ya kebersamaan kita nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Pagi ini Mutiara Pagi kami buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ya, yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Zaid Adan Haji Humaydi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Binuh, Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu, api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Fir'aun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya akan

semuanya makhluk hidup yang diciptakan Allah pasti telah diatur. Rezekinya dari waktu yang dihembuskan roh ke dalam jasad sampai dicabutnya kembali roh dari jasad. Jangan takut akan kemiskinan sehingga kita menghabiskan waktu dalam mengumpulkan harta saja. Karena sesungguhnya orang terkaya sekalipun di muka bumi dalam pandangan Allah itu sama. Allah akan melihat seorang hamba dari tingkatan takwa dan amal perbuatannya. Imam Al-Ghazali mengatakan, barang siapa yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Semoga bagi ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan juga keberkahan dalam setiap langkah yang akan kita jalani, pendengar. Di tengah kesibukan dan rutinitas yang terus berjalan, ada baiknya kita sejenak berhenti, menenangkan diri, dan juga mengisi hati dengan hal-hal yang menyejukkan jiwa. Dan kita memasuki segmen Mutiara Pagi. Kami hadir untuk menemani Anda dengan siraman rohani yang diharapkan dapat menjadi penguat iman, penenang hati, sekaligus pengingat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh narasumber kita yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Kami sapa terlebih dahulu ada Ustadz Mamun L. Tubhani. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, sebelum memaparkan materinya, saya ajak Anda juga, kami mengajak Anda untuk beratensi di 08155x4200 atau juga yang mendengarkan via aplikasi RR Digital bisa langsung menuju fitur live chatnya untuk bertanya kepada Pak Ustadz supaya nantinya mendapatkan jawaban dan juga terpuaskan rasa penasarannya ya. Kepada Pak Ustadz, kami persilahkan untuk pemaparan materinya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أمين يا رب العالمين. لقد نور الذين برحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله dengan izin Allah سبحانه وتعالى pagi hari ini kita semua dikaruniakan kesehatan oleh Allah sehingga bisa kembali belajar bersama mengkaji mutiara-mutiara dari para ulama-ulama kita yang mudah-mudahan ini menjadi penenang hati, menjadi pengobat dan pelipur lara kita. Bagi pada pagi hari ini kita akan kembali sirami hati kita dengan pembahasan yang insyaallah pembahasannya akan terus menerus nanti continue. Karena akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah kitab Adda wa Jawa yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada bab ini kita akan membahas terkait dengan masalah doa. Ya, terkait dengan masalah doa. Dalam satu bab yang ditulis oleh Ibn Qayyim disebutkan bahwa ad-du'a min anfa'il adwiyah. Jadi doa itu akan menjadi obat. Ya. Dan doa itu merupakan musuh daripada apa? Bala ataupun penyakit. Ya. Bisa mengobati penyakit, kemudian bisa menghindarkan diri seseorang dari penyakit, ya. Atau meringankan penyakit dan lain sebagainya. Dan doa itu adalah merupakan silahul mukmin. Ya, pedangnya seorang mukmin. Doa itu bisa menembus apa yang tidak bisa kita tembus dengan mata kita, ucapan kita, indera kita, ya. Dan bisa tembus, bisa menghasilkan yang kita inginkan. Para negara dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kedudukan doa itu ada tiga, sebagaimana Ibn Qayyim rahimahullah menyampaikan. Seperti apa dan apa yang dimaksud dengan kedudukan doa di sini, gitu ya. Pertama, ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Kalau doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan disandingkan dengan bala, gitu ya, doanya lebih kuat daripada bala ataupun musibah yang akan menerima kita, yang akan menimpa kita, maka fayadfa'uhu, maka doanya tersebut bisa mengalahkan bala tersebut. Jadi di sini dianjurkan untuk apa? Berdoa yang kuat. Doa yang kuat itu yang bagaimana, gitu ya? Doa yang terus-menerus kita panjatkan kepada Allah. Nanti beberapa turunannya kita akan bahas juga. Jadi yang pertama, jadi posisi dan kedudukan sebuah doa itu. Yang kedua, ayyakuna af'at minal bala' fa yaqwa 'alaihi al-bala' fa yusabu bihi al-'abd walakinnahu qad yuhafifuhu wa in kana dha'ifan. Yang kedua ini posisi dan kedudukan doa ini lebih lemah daripada bala. Maka balanya kemudian menguat, menimpa seseorang, ya, musibahnya atau balanya ini tadi. Tapi yukhafif, tapi doa ini apa? Doa ini bisa meringankan bala tersebut. Walaupun seseorang itu tertimpa musibah, tertimpa bala, tapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memiliki doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini posisi kedua. Kemudian kedudukan doa yang ketiga itu seperti apa? An yataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibah. Ya, dua-duanya sama kuat antara doa dengan bala, maka bola bala dan doa di sini akan saling berbenturan, akan saling bertabrakan. Mana yang lebih kuat, maka akan itu memenangkan dari apa yang terjadi. Ya, jadi balanya kuat, doa kita juga kuat. Nah, maka di sini kan kalau bahasa Sunda itu pak kuat kuatin, jadi ya, saling adu kekuatan di sini. Ini adalah posisi doa, ya, posisi doa atau kedudukan doa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam sebuah hadis, ya. Ibnu Majah rahimahullah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan marah kepadanya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau seandainya orang itu sudah tidak mau berdoa, ya, berarti dia takabur, sombong, dan itu adalah merupakan apa? Kemarahan Allah Subhanahu wa taala, atau mengundang kemarahan Allah. Ya. Jadi kalau kita ini enggak minta sama Allah, Allah itu marah, Allah itu enggak senang. Oleh karenanya mari kita selalu berdoa. Maka Rasulullah SAW, coba kita lihat nih. Rasulullah itu ajarkan kepada kita doa, bangun tidur kita disuruh diajarkan berdoa. Ya. Setelah itu kita ke hammam atau ke toilet, dianjurkan berdoa. Ya, masuk ke toilet, keluar dari toilet dianjurkan juga kita berdoa. Itu. Apalagi kemudian kita wudu, ya. Wudu ada doanya. Setelah wudu ada doanya juga. Nah, itu menuju ke masjid atau sholat berjamaah umpamanya, ya. Itu isinya doa semuanya. Selesai sholat diajarkan zikir, dan itu juga bagian daripada doa. Terus sampai kita tidur lagi, ya. Keluar rumah kita diajarkan berdoa, masuk rumah diajarkan berdoa, pakai berpakaian diajarkan berdoa. Inilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya Rasulullah SAW ini membantu umatnya untuk membentengi dirinya dengan doa. Jadi semakin kuat doa seseorang, maka akan semakin menjauhkan dirinya daripada balanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa hal yang kira-kira dapat menghalangi doa di situ? Karena ada orang yang kemudian minta kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, gitu ya. Tapi ternyata apa yang dia inginkan itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antara hal yang dapat menghalangi ataupun belum diijabahnya doa, ya, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayyasta'jilal 'abd. Ya, karena seorang hamba itu pengen segera untuk diijabah, pengen segera untuk dikabulkan doanya. Jadi penginnya itu sekali minta langsung dikabul. Wa yastati'al ijabah fa yastahsiru wa yada'u du'a. Ya. Kalau seandainya doanya ini lambat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dia enggak berdoa lagi. Nah, inilah penyakit, dan inilah salah satu daripada apa? Daripada sebab doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena pengin segera dikabulkan. Ya, jadi pengen minta, jadi sekali minta langsung pengen dikabulkan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita apa? Perlu kita mawas diri, cek diri kita, lihat diri kita. Ya. Jadi orang kita melihatnya, para nabi, para rasul, mereka ini adalah orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menginginkan mereka ini terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau itu menginginkan seorang putra. Ya, menginginkan seorang putra. Tapi dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun setelah pernikahan. Ya. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan Ibrahim itu pada usia 90 tahun baru dikaruniai putra. Ya, dari usia pernikahan 25 tahun, ya kan? Diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun, lalu kemudian apa? Setelah menikah menunggu putranya sampai nanti pada usia 90 tahun baru Allah karuniakan putra. Nabi Ibrahim. Begitu pula Nabi Zakaria. Tapi apa yang beliau-beliau lakukan di sini? Yang dilakukan adalah setiap hari, setiap saat minta kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti. Sabar menunggu minta kepada Allah. Nah, kita kadang-kadang apa? Kadang-kadang sekali minta langsung pengen dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala tanpa kita memandang diri kita ini siapa gitu. Amalan kita itu apa? Ya, nanti insyaallah kita akan bahas juga ya beberapa hal yang akan dapat menjadikan doa kita ini powerful di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Doa kalian itu akan dikabulkan oleh Allah selama dia atau selama orang yang berdoa itu tidak terburu-buru. Dan yaqul, dan beliau mengatakan, da'autu falam yustajab li. Jadi orang yang terburu-buru itu yang bagaimana? Apakah doa yang cepat-cepat? Bukan yang seperti itu. Orang yang terburu-buru itu adalah orang yang ketika sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, aku sudah berdoa segini, aku sudah berdoa itu sudah sekian tahun, sekian ini, falam yustajab, tapi belum juga dikaruniai, belum juga diijabah, belum juga dikabulkan. Ini adalah orang yang terburu-buru. Ya, seharusnya bagaimana tidak usah kalimat itu terkeluarkan dari mulut kita, tapi kita hanya mengatakan, ya Allah, terus istiqomah berdoa terus menerus, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar adanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebabnya jadi yang menyebabkan doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, kenapa? Karena kita sebagai seorang hamba itu terburu-buru pengen segera dikabulkan doa-doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim mengatakan, wa idza jami'a ma'a ad-du'a huburul qalbi wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-matlub wa tajaba waqtan min awqat al-ijabati as-sittah. Ketika doa ini berbarengan, saat seorang hamba itu berdoa, hatinya hubur, hatinya tawadhu, hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, ya, minta kepada Allah. Lalu kemudian ada beberapa waktu yang kemudian seseorang itu akan diijabah oleh Allah. Ya. Di antara waktu yang menjadikan doa kita ini diijabah apa? Waktu kapan? Ats-tsulutsul akhiru minallail, sepertiga malam terakhir. Jadi sepertiga malam terakhir itu adalah waktu di mana doa kita ini melejit, ya. Semua orang pada tidur, kita bangun, kita berdoa kepada Allah, maka doa itulah dia didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama waktu, ya. Yang kedua waktunya kapan? Bainal adzan wal iqamah. Ya, bainal adzan itu ketika azan. Ya, ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang ketiga adalah antara azan dan iqamah. Makanya kalau ada kita ini sholat berjamaah, ya. Kalau sudah azan sampai dengan iqomah, ini jangan malah ngobrol, gitu ya. Banyak orang yang kemudian menyia-nyiakan waktu yang dipakai untuk apa? Ngobrol bersama dengan temannya. Padahal waktu ini adalah waktu mustajab. Kemudian adzharu shalawatil maktubat, selesai sholat lima, selesai sholat fardu. Ya, ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Wa 'inda su'ud al-imam al-jum'ah wa al-jum'ah 'ala al-minbar hatta tuqda as-salah. Yang berikutnya adalah pada saat imam, ya, ini menaiki mimbar pada saat salat Jumat.

terbenamnya matahari. Ini adalah waktu-waktu yang apa? Yang kalau doa ya kita panjatkan kepada Allah, hati kita hudur ya bertepatan dengan waktu-waktu ini, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Kenapa? Karena waktu-waktu ini adalah merupakan waktu istijabah doa, waktu doa-doa yang mustajab. Para pendengar rahimah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Fada fa khusyu'an fil qalbi wa aftaran baina yaday rabb wa dhullan lahu wa tadarru'an wa riqatan. Jadi di samping kita itu minta kepada Allah gitu ya, maka hatinya kemudian sepenuhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentunya hilangkan semua rasa kesombongan itu, merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, merasa diri paling dekat dengan Allah, hilangkan semuanya itu ya, tundukkan hati kita dan tak maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang berikutnya apa yang dapat terijabahnya doa, dan yaitu ketika kita berdoa usahakan untuk menghadap ke arah kiblat ya, doa menghadap ke arah kiblat ya, ini merupakan arah kaum muslimin ya ketika menjalankan ibadah sholat. Kemudian yang selanjutnya apa? Wa'ala wa kana ala tahara. Berdoa dalam keadaan suci. Berdoa dalam keadaan suci. Selesai berwudu. Jika usahakan kita ini dalam keadaan apa? Terus berwudu. Ketika batal, segera ambil air wudu lagi. Ketika batal, ambil air wudu lagi. Ya, karena apa? Ini bagian daripada doa kita akan diizinkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warafa'a yadayhi ila Allah, mengangkat kedua tangan. Kalau berdoa mengangkat kedua tangan. Jangan kemudian kita lalai doa. Ada orang yang kemudian berdoa itu mengangkat tangannya enggak benar ya, hanya sekadar mengangkat tangan. Jadi amin, amin, amin, amin. Ini doa macam apa? Angkat tangan, sandingkan kedua tangan, dekatkan gimana? Dekatkan di wajah kita menghadap ke arah kiblat, maka bagaimana? Cer itu adalah cerminannya orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya, angkat kedua tangan kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wabada bihamdillah wa sana alaihi, mulai doa kita dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah, ya. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdihi na'amuhu wa yukafi mazidah, dan seterusnya ya. Puji Allah mulia-mulianya sebanyak mungkin ya. Antal haq, antal hayy al-qayyum alladhi la yamut ya. Engkau adalah zat yang hak, engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan berkesudahan, dan seterusnya, seterusnya. Ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, yang berikutnya apa? Salma bisalati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Ya. Jadi kita berdoa, ingat ya. Satu, waktu-waktu yang tepat. Ya, tadi kita sudah sebutkan beberapa waktu. Kemudian hatinya hudur, hatinya khusyur menghadap ke arah kiblat. Kemudian dalam keadaan bersuci, mengangkat kedua tangan, memulai dengan memuji Allah. Kemudian apa? Dengan memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara seseorang itu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma qaddama baina yaday hajati at-taubah wal istighfar. Lalu kemudian apa? Istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahan, i'tiraf. Ya Allah, saya ini hamba-Mu yang lemah. Engkau adalah zat yang maha kuat. Engkau adalah zat yang maha kaya. Kami ini miskin. Kami tidak punya apa-apa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Kemudian apa? Istighfar. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma dakhala 'ala Allah wa alaha 'alaihi al-mas'ala wa tamallaqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbah. Lalu kemudian sampaikan maksudmu, maksud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampaikan maksud kita kepada Allah. Boleh kita bertawassul? Boleh. Tawassul juga dengan apa? Dengan nama-nama Allah. Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Zal Jalal wal Ikram, Ya Rabbal Alamin, dan seterusnya ya. Ini adalah maksud bagi apa? Tawassul kepada asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qaddama bayna yadayhi du'a'ati sadaqatan fa in hadha ad-du'a
la yakadu yuraddu ada.

0: ya. Kemudian juga apa? Bersedekah. Karena ketika seorang itu bersedekah, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih-lebih ya, doa itu juga ketika hal demikian itu juga pernah diajarkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa hal ya terkait dengan masalah doa dan juga waktu-waktu serta kondisi-kondisi di mana seseorang itu doanya akan diijabah. Nah, sekarang kita refleksi diri kita masing-masing. Apakah cara kita berdoa itu sudah seperti itu atau belum? Ya. Kalau belum, ya mungkin selama ini doa kita ada yang belum diijabah, bisa jadi. Gitu. Ya. Bisa jadi doa kita ada yang belum diijabah. Kenapa? Karena kondisi-kondisi tadi, sikap-sikap tadi tidak kita lakukan. Kita berdoa mungkin tidak waktu yang tepat, ya. Walaupun tetap Allah itu akan mengabulkan doa kita, apa saja akan dikabulkan. Dengan dalil doa ini astajiblah, mintalah kepada aku pasti akan aku kabulkan. Ini perintah Allah dan ini adalah kalimat yang tersampaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, akan tetapi ada doa kita ini bisa menjadi powerful. Ya, beberapa hal yang kita sudah bahas itu tadi. Mudah-mudahan kita ini dijadikan sebagai hamba Allah yang doanya powerful, ya, didengar langsung oleh Allah dan kemudian mudah dijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal.
1: Amin ya Rabbal.
0: Demikian kira-kira dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Amin amin. Terima kasih Pak Ustaz atas materinya tentang.
0: Ketika kita minta pasti dijabah. Yang kedua, ketika kita minta akan dipending oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tadi mungkin keadaan-keadaan yang kita tidak sesuai. Yang ketiga, doa kita ini akan dipending lagi, bukan di dunia. Ya, di dunia mungkin belum dikabulkan, tapi itu nanti menjadi tabungan kita di akhirat. Jadi kalau seandainya doa kita ini di dunia belum dikabulkan ya Allah, itu adalah merupakan ibadah yang tersimpan milik kita yang akan bisa kita unduh nanti di hari akhirat nanti. Demikian bersyukur Allah alhamdulillah.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Supriyati di Sindang Barang. Karena memang urusan doa ini memang ada di tangan Allah SWT ya Pak Ustadz ya. Jadi intinya adalah terus berdoa, terus berharap gitu ya. Nanti urusan dikabulkan itu udah sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Pendengar, semoga tausiah yang telah kita simak bersama dapat menjadi cahaya yang menerangi hati serta menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Pro 1.

0: warga kadang-kadang tidak menyadari kesehatannya sendiri. Dan mereka berpikir kalau ke puskesmas itu sakit.
1: 200 sampai 300 meter harus disedot dengan mesin sedotan. Makanya beberapa hari kemarin itu dibantu oleh kepala desa dari BPBD.
2: Habitat kera ekor panjang ini memang dekat sekali dengan kita di Kabupaten Bogor.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Warga Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor menjadi korban kebakaran akibat musim kemarau. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor berikan layanan penanganan satwa liar yang mengganggu warga. FPTI Kota Bogor mantapkan persiapan menghadapi Porprov 2026. Saudara, bersama saya Delis Nur, inilah Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor selengkapnya. Saudara, informasi pertama kami awali terkait warga Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor menjadi korban kebakaran akibat musim kemarau. Lokasi korban yang berada di tengah hutan itu pun menyulitkan tim damkar melakukan penyelamatan rumah yang terbakar. Berikut laporan selengkapnya.
4: Sebuah rumah tidak layak huni yang dihuni dua kepala keluarga di Kampung Ciherang, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, luluh lantah akibat kebakaran pada Senin 10 Agustus siang. Lokasi rumah yang menjadi korban kebakaran itu pun jauh dari jalan utama, berada di kawasan perkampungan dan perkebunan sehingga sulit dijangkau oleh kendaraan pemadam kebakaran. Upaya pemadaman pun dilakukan swadaya oleh warga dengan perangkat seadanya, ember, gayung, dan selang dengan air seadanya di tengah kondisi kekeringan yang melanda warga desa setempat. Pemilik rumah yang menjadi korban kebakaran, Ibu Dede, mengungkapkan percikan api berasal dari bagian ruang tengah bangunan. Peristiwa itu pun semakin dramatis saat kedua anak Aminah, penghuni lainnya di rumah itu pun sedang tertidur di salah satu kamar rumah yang sedang menyala.
5: Saya lagi di warung di pinggir jalan, rumah yang di pinggir jalan. Ini rumah mah disinggahi sama anak-anak. Tahu-tahu udah gede aja api di sebelah kamar yang ini, yang kedua, yang ada di kamar dua, lalu ke atas, di atas lalu ke bawah lagi, ke kamar yang ketiga sama yang kamar yang pertama. Yang lebih gede ke atas dulu, ke dapur, baru ke ini, ke ruang tamu.
6: Itu pada saat kejadian ibu tidak ada di rumah ya?
5: Cuman, tidak ada, aku lagi ngajar sambil di warung.
6: Cuman anak-anak yang di rumah?
5: Iya, anak-anak lagi tidur, untungnya lah cepat-cepat keluar, jadi nggak ada korban apa-apa, pun itu doang perabotan rumah.
4: Saat itu Aminah sedang berada di warung bersama suaminya, sementara anak-anak mereka masih tidur di dalam rumah. Api berhasil ditangani setelah Babinsa, Satpol PP, BPBD, PLN, pemerintah desa, RT RW Karang Taruna serta warga bergotong royong melakukan pemadaman. Kepala Desa Sukamulia, Komar, berharap pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada keluarga yang tertimpa musibah.
7: Saya mohon kepada pemerintah daerah atau provinsi ya, atau pusat ya, untuk segera menanggapi permohonan bantuan kami, warga kami yang kejadian ini kebakaran yang sangat urgent gitu. Kalau dari pihak BPBD sebetulnya kita udah kontak ya, mereka udah jalan ke sini, tapi alhamdulillah dengan antusias warga di sini pakai steam, alhamdulillah ketertangani lah gitu. Jadi mobil yang buat bantuan ke sini saya suruh pulang lagi.
4: Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Kerugian materi diprediksi hanya 60 juta rupiah. Dugaan sementara api bermula dari korsleting arus pendek pada sambungan kabel yang tersembunyi di atas plafon bangunan rumah korban.
3: Musik. Saudara, dampak kekeringan memicu berbagai potensi bencana alam. Salah satunya adalah bencana kebakaran lahan. Seperti yang terjadi di sebuah areal seluas 2 hektar di Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor belum lama ini. Salah satu penyebab kebakaran lahan tersebut ternyata bermula dari aktivitas warga yang membakar sampah di lahan terbuka milik sebuah perusahaan di lokasi tersebut. Membakar sampah rumah tangga adalah aktivitas normal di lingkungan mereka. Namun kondisi itu pun berubah di saat musim kemarau seperti saat ini. Sekretaris Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Jumawan, menghimbau kepada warganya untuk tidak membakar sampah di areal lahan dan dibiarkan begitu saja.
8: Cuaca keringan seperti ini untuk masyarakat harusnya untuk menghindari hal-hal yang berhubungan dengan api, contohnya bakar-bakar sampah atau bakar-bakar kebun, gitu. Karena itu memicu sekali pergerakan api gitu, yang dikhawatirkan akan bisa merambat ke rumah-rumah warga. Nah, ini bagian dari pelajaran kita semua untuk masyarakat untuk bisa memahami kondisi cuaca karena kemarau panjang sehingga percikan api bisa merambat ke rumah-rumah atau ke perkebunan warga.
3: Peristiwa kebakaran lahan yang terjadi pada 6 Agustus akhirnya dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran sektor Parung Panjang. Bersama personel TNI dan Polri ke lokasi menjinakkan kobaran api, api akhirnya berhasil dikendalikan sehingga tidak menjalar ke permukiman warga selama 2 jam aktivitas pemadaman. Saudara, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor berikan layanan penanganan satwa liar yang mengganggu warga. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
9: Gerombolan monyet ekor panjang kembali berkeliaran di kawasan permukiman warga Kabupaten Bogor. Keberadaan satwa liar tersebut membuat warga resah karena kerap turun ke sekitar rumah dan tempat usaha warga. Damkar Kabupaten Bogor Yudi mengatakan, keberadaan monyet ekor panjang di sekitar pemukiman tidak bisa semerta-merta dikaitkan dengan aktivitas pembangunan. Menurutnya, habitat satwa tersebut memang berada tidak jauh dari kawasan permukiman di Kabupaten Bogor.
2: Kalau mengenai kera, khususnya monyet ekor panjang yang mungkin habitatnya ada di sekitar kita, kalau saya bilang ini karena ada pengembang yang sedang melakukan mungkin pembangunan atau apa, kita tidak bisa juga lari ke sana ya, karena habitat kera ekor panjang ini memang dekat sekali dengan kita di Kabupaten Bogor.
9: Yudi menjelaskan damkar masih mengalami keterbatasan dalam mengevakuasi monyet yang berada di ruang terbuka. Petugas baru dapat melakukan penanganan apabila satwa tersebut sudah terjebak di dalam ruangan dan tidak dapat keluar.
2: Untuk pemadam kebakaran, kalau mereka masih ada di luar, artinya tidak terkurung atau tidak terjebak dalam suatu ruangan yang mereka tidak bisa keluar, itu kami belum agak kesulitan karena kalau mereka masih di alamnya gitu ya, masih di luar. Kalau kita kejar, mereka akan lari. Mungkin lebih lincah mereka lah daripada petugas pemadam kebakarannya. Tapi kalau memang sudah terjebak dalam suatu ruangan, dia tidak bisa keluar, kita bisa evakuasi penanganan mereka. Jadi kami bisa menyarankan kalau ada kera yang sudah terjebak di dalam rumah, warga evakuasi diri.
9: Masyarakat diimbau tidak mendekati atau memancing satwa liar tersebut saat berada di sekitar permukiman. Warga juga diminta menjaga jarak dan segera melaporkan kepada petugas apabila keberadaan monyet dinilai membahayakan keselamatan masyarakat.
3: Saudara, optimalisasi puskesmas jadi kunci deteksi dini penyakit di Kota Bogor. Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
10: RRI Bogor menggelar dialog dinamika dengan tema Dekat dan Tanggap Optimalisasi Puskesmas dalam Deteksi Dini dan Penanganan Penyakit pada Senin 10 Agustus 2026. Dialog menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nur Ena, Kepala Puskesmas Tanah Sareal Masayu Rubianti dan Kader Posyandu RW 07, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Siti Rohmah. Kader Posyandu RW 7 Siti Rohmah menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah mengubah pola pikir warga yang baru berobat setelah sakit. Peran kader di lapangan dinilai penting untuk mengedukasi masyarakat, menjadikan cek kesehatan rutin ke puskesmas sebagai budaya.
0: Warga kadang-kadang tidak menyadari kesehatannya sendiri dan mereka berpikir kalau ke puskesmas itu sakit. Itu di situ. Nah, itu peran kader mengedukasi warga bagaimana harus mengecek kesehatannya, ya, harus mengkontrol kondisinya, terutama yang rentan seperti lansia seperti saya, ya. Nah, itu biasanya kader mengedukasi warga, memberi penyuluhan dan dibantu juga oleh tenaga kesehatan dari puskesmas. Nah, itu kita rutin mengadakan jam pelayanan posyandu setiap bulannya. Kemudian kita juga mengadakan kunjungan rumah. Jadi kita jemput bola juga sambil mengedukasi, sambil mengajak warga untuk cek kesehatan secara rutin, juga mengecek kondisi kesehatan warga masing-masing. Nah, hasil itu kita laporkan juga kepada puskesmas.
10: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nur Aena, menjelaskan bahwa Dinkes terus memperkuat program screening dan melayani sarana-prasarana di puskesmas agar layanan deteksi dini berjalan optimal. Evaluasi pelayanan dilakukan secara berkala dengan indikator cakupan screening, penurunan rujukan, dan kepuasan masyarakat. Puskesmas didorong untuk meningkatkan kapasitas penanganan kasus di tingkat pertama sehingga rujukan di rumah sakit bisa diminimalisir. Sistem rujukan juga diperkuat agar warga memahami kapan harus ke puskesmas dan kapan harus dirujuk ke fasilitas lanjutan.
11: Mungkin masyarakat itu mengingat faskes itu kalau sakit, kalau mau berobat gitu. Sekarang paradigmanya kita geser menjadi namanya paradigma sehat, bahwa orang itu mengakses layanan kesehatan tidak menunggu sakit. Justru saat sehat pun mereka melakukan upaya-upaya, melakukan deteksi agar masyarakat yang sehat tetap sehat. Jadi kebijakan puskesmas itu sekarang kita lebih fokus kepada promotif preventif, tidak hanya mengobati orang sakit tetapi menjaga tetap sehat. Nah, dalam kaitan astacita, ya, salah satu astacita dari presiden di bidang kesehatan adalah cek kesehatan gratis, di mana layanan ini bisa diakses oleh seluruh warga Kota Bogor.
10: Dialog tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan kader dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap puskesmas dengan layanan dekat, tanggap, dan berbasis deteksi dini. Diharapkan beban penyakit di Kota Bogor dapat ditekan sejak awal.
12: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Saudara, dampak kemarau yang mengakibatkan surutnya air sumur dan sumber mata air warga dirasakan warga Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dampak kemarau yang mengakibatkan surutnya air sumur dan sumber mata air warga dirasakan warga Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Dari total 14 RW yang ada di desa tersebut, diketahui ada 12 RW dilaporkan mengalami dampak kekeringan. Warga Desa Ciadeg, Ujang, mengatakan sumber utama air bersih warga berasal dari air sumur dan sambungan air dari mata air yang jaraknya cukup jauh. Kemarau dan kekeringan yang mengakibatkan kosongnya air bersih warga ternyata hampir setiap tahun dialami warga di Desa Ciadeg.
1: 200 sampai 300 meter harus disedot dengan mesin sedotan. Makanya beberapa hari kemarin itu dibantu oleh kepala desa dari BPBD. Makanya kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah, karena ini langganan setiap tahun begini. Itu ada, walaupun ada dari keseluruhan desa itu semuanya 14 RW, 2 RW itu ada pam simas. Nah, itu pun airnya sudah surut, sudah kecil. Jadi sudah menyeluruh, ini kesulitan air bersih. Jangankan buat minum, mandi pun susah untuk wudu dan segala macam.
4: Kepala Desa Ciadeg, Wahyu Rahayu, mengatakan hampir seluruh wilayah Desa Ciadeg saat ini merasakan dampak musim kemarau. Bantuan air bersih tersebut menjadi sangat berarti bagi masyarakat, terutama pasokan air dari BPBD dan Damkar Kabupaten Bogor.
13: Ini kedatangan dari tim BPBD Kabupaten Bogor untuk pendistribusian air bersih kepada warga yang dirasa kekeringan. Kita hari ini mencakup ada wilayah 4 RW. Yang tadi pertama sudah disalurkan di RW 13. Itu yang paling prioritas karena rutin tiap tahun pasti kami memberikan atau mengirim air bersih kepada RW 13 tersebut.
4: Warga pun memanfaatkan air yang dikirimkan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, terutama kebutuhan yang paling mendesak. Bantuan air bersih dari pemerintah hanya bersifat sementara. Warga berharap ada solusi jangka panjang mengatasi dampak kemarau dan krisis air bersih, diantaranya membuat sumur bor, artesis atau pompa dengan skala besar dari lokasi yang memiliki sumber air melimpah.
3: Saudara, semarak menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ditunjukkan oleh warga Kota Bogor dengan berbagai cara. Salah satunya mengibarkan bendera merah putih. Dari mana saja datangnya bendera tersebut? Berikut kisahnya akan disampaikan Ade Sri Wahyudi.
14: Sekarang lagi mau HUT RI juga pasti harus dipersiapkan juga. Kita sebagai warga Indonesia juga harus antusias lah menyambut HUT RI ini.
15: Merah putih mulai memenuhi sudut Kota Bogor. Dari gang-gang sempit hingga jalan raya, bendera berkibar di depan rumah, umbul-umbul berjajar di pinggir jalan, sementara aneka hiasan kemerdekaan mulai menghiasi lingkungan warga. Bagi sebagian orang, suasana itu menjadi tanda bahwa perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 semakin dekat. Namun, bagi pedagang bendera musiman, bulan Agustus juga berarti datangnya kesempatan untuk mencari rezeki. Sejak pagi buta, lapak-lapak sederhana mulai dibuka. Berbagai ukuran bendera, umbul-umbul, hingga hiasan gantungan ditata sedemikian rupa, menunggu warga yang ingin membawa pulang sedikit warna merah putih untuk rumah mereka. Salah satunya Pak Anang, menjadi salah satu pedagang yang kembali berjualan setiap bulan Agustus.
16: Pagi-pagi biasa, pagi-pagi dari rumah jam 5:30, nyampe sini jam 6-an lah. Sore nyampe habis asaran, kalau gak hujan nyampe 5:30. Kalau mau hujan mah ya asar udah sampai beres.
15: Bagi Pak Anang, berjualan bendera memang hanya dilakukan pada momen tertentu. Tetapi waktu yang singkat itu tetap dimanfaatkan sebaik mungkin. Bahkan sejak matahari belum tinggi, ia sudah berada di lapaknya. Namun mencari pembeli di era belanja digital bukan perkara mudah. Toko online kini menjadi salah satu pilihan masyarakat. Harga yang lebih murah dan pilihan yang beragam membuat pedagang di pinggir jalan harus menghadapi persaingan baru. Meski begitu, Pak Ahmad menilai harga bukan satu-satunya pertimbangan. Pembeli yang datang langsung bisa melihat sendiri bahan, ukuran, dan kualitas bendera sebelum membelinya.
17: Berpengaruh banget itu, yang online-online itu tuh. Emang murah, tapi kalau kualitas barang sih bisa diadu sama yang di sini, yang jual di sini gitu loh. Harga murah-murah kalau online.
15: Di sisi lain, masih ada warga yang memilih datang langsung ke lapak pedagang. Bukan karena ada keperluan khusus, bukan pula karena hendak menggelar pesta besar. Melainkan karena ingin suasana merah putih benar-benar terasa di rumah. Salah satunya Pak Dendi. Ia membeli bendera, umbul-umbul, dan hiasan gantungan untuk dipasang di rumah pribadinya. Hampir Rp400.000 dikeluarkan untuk berbagai pernak-pernik kemerdekaan. Bagi Pak Dendi, uang tersebut sepadan dengan suasana yang ingin ia ciptakan di rumah.
18: Kita tuh untuk di rumah pribadi aja sih. Bervariasi sih belinya. Ya ada bendera, ada umbul-umbul, sama yang gantungan gini nih. Enggak sih, kita memang karena ini untuk pribadi ya sesuai suka kita aja yang kita beli. Juga hampir 400-an lah kita beli, 400 ribuan.
15: Hal serupa juga dilakukan Raffi. Kesibukan bekerja tidak membuatnya melewatkan kebiasaan menyiapkan bendera setiap tahun. Raffi bahkan mempertimbangkan motif dan kualitas sebelum membeli. Sebab bendera yang dipasang di depan rumah bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang setiap tahun kembali mengingatkan bahwa Indonesia sedang merayakan hari kemerdekaannya.
14: Menyiapkan bendera pastinya kan sekarang lagi mau HUT RI juga pasti harus dipersiapkan juga. Kita sebagai warga Indonesia juga harus antusias lah menyambut HUT RI ini. Pasti dari segi motif dulu ya, misalnya kalau motifnya bagus ya dibeli, terus sama kualitasnya juga. Kalau misalnya bendera tipis kan kadang kalau kena hujan atau apa kan suka robek gitu. Mungkin
15: di tengah persaingan dengan toko online, para pedagang musiman ini tetap memilih bertahan. Setiap Agustus tiba, mereka kembali membuka lapak, menunggu pembeli yang datang satu per satu. Ada yang datang untuk mencari bendera, ada yang mencari umbul-umbul, ada pula yang sekedar ingin membuat rumahnya lebih semarak. Namun bagi Pak Ahmad, ada harapan yang lebih besar dari sekedar ramainya penjualan.
17: Ya, untuk bantuan-bantuan lebih tepat lagi menyalurkannya gitu loh. Mana konsumen juga harus bisa membedakan barang online shop sama yang di pinggiran jalan kayak gini nih gitu. Jangan suka membanding-bandingkan, wah di online shop tuh murah, tapi dia kan nggak tahu kualitasnya gitu.
15: Selama merah putih masih dijajakan di tepi jalan dan rumah dihiasi pernak-pernik kemerdekaan, inilah bukti bahwa semangat kemerdekaan masih hidup dan berkibar, bahkan dari selembar kain di trotoar kota.
3: Saudara, saatnya kami hadirkan Warta Olahraga. FPTI Kota Bogor mantapkan persiapan menghadapi Porprov 2026. Berikutnya, pengurus cabang PRUI Kabupaten Bogor periode 2026-2030 menyiapkan langkah strategis untuk mempopulerkan olahraga rugby. Laporan selengkapnya disampaikan Ermelinda.
19: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bogor terus memantapkan persiapan menjelang rangkaian kejuaraan mendatang, mulai dari ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat hingga kejuaraan nasional. Pelatih FPTI Kota Bogor Siti Robia mengungkapkan bahwa kekuatan tim saat ini berada dalam kondisi terukur. Untuk gelaran Porprov Jabar, FPTI Kota Bogor mengandalkan 13 atlet pilihan yang diproyeksikan tampil di 22 nomor pertandingan. Secara keseluruhan, FPTI Kota Bogor memiliki basis pembinaan yang cukup luas dengan total lebih dari 30 atlet yang tersebar di tingkat junior hingga tim pelatna.
20: Kalau untuk Porprov kan kita ada 13 atlet, itu sih cukup untuk 22 nomor pertandingan. Kalau untuk atlet keseluruhan kita sekitar 30-an lebih. Tapi itu untuk yang junior sama yang tim pelajar. Itu kalau untuk sementara sih cukup. Cuman kita kan kalau ke Jurprov itu ada usia-usianya gitu. Jadi ada beberapa usia yang kita nggak punya gitu. Itu sih yang perlu kita kaji lagi gitu kan, gimana caranya melengkapi usia kejurprov gitu.
19: Kesiapan strategi pelatih tersebut diimbangi dengan mentalitas bertanding yang kuat dari para atlet. Atlet andalan FPTI Kota Bogor Sebastian Sianturi juga menegaskan bahwa faktor cuaca ekstrim tidak akan menggoyahkan fokus dan performa tim di lapangan. Menurut Sebastian, tantangan cuaca seperti hujan justru menjadi ujian komitmen bagi seluruh atlet untuk menjaga kondisi tim tetap kondusif saat bertanding.
21: Kita nggak terlalu mempermasalahkan cuaca sih, karena tetap aja walaupun hujan kita harus dengan semangat yang kondusif, dan kita nggak boleh menggunakan alasan cuaca untuk membuat semangat kita menurun dan performa kita tidak baik.
19: Dengan kombinasi strategi matang dari jajaran pelatih serta mentalitas pantang menyerah dari para atlet, FPTI Kota Bogor optimistis mampu meraih hasil maksimal dan mengharumkan nama daerah di pentas Porprov Jabar maupun Kejurnas. Pengurus cabang PRUI Kabupaten Bogor periode 2026-2030 menyiapkan langkah strategis untuk mempopulerkan olahraga rugby dan mencetak atlet berprestasi. Karena rugby belum familiar di masyarakat, kepengurusan baru berfokus pada sosialisasi sejak usia dini dengan menyasar siswa tingkat SMP hingga SMA atau SMK sederajat untuk menjaga regenerasi atlet. Selain pengenalan dasar permainan, PRUI Kabupaten Bogor juga menargetkan pencapaian prestasi di tingkat provinsi dan nasional, termasuk bersiap menghadapi Porprov Jawa Barat 2026. Untuk kegiatan latihan, PRUI mengoptimalkan sarana yang ada di kawasan Stadion Pakansari dan Lapangan Polo. Langkah pembinaan dan pemanfaatan fasilitas ini mendapat dukungan penuh dari Dispora serta KONI.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri Haryadi, dibantu penata teknik Mahdi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: cuaca hari ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 6:43, saatnya kami hadirkan informasi perakhiran cuaca hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat.
2: Selamat pagi sahabat RRI dan juga sobat BMKG, tentu saja kembali menyapa sobat BMKG di hari Selasa 11 Agustus 2026. Mari kita awali kegiatan pagi hari ini dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat bagian barat atau Bogor dan sekitarnya. Kembali lagi bersama saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk pagi hari ini. Baik sobat BMKG dan juga pendengar setia RRI, secara umum cuaca hari ini relatif kondusif. Pagi hingga siang hari didominasi dengan kondisi cerah berawan, namun pada siang hingga sore hari nanti diperkirakan akan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal untuk sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan juga Cianjur. Memasuki malam hari hingga dini harinya diperkirakan cuaca akan kembali cerah berawan hingga berawan. Untuk parameter cuaca hari ini yakni suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban 30 hingga 90%. Angin dominan akan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Bagi sobat BMKG yang hari ini beraktivitas di luar ruangan, khususnya di wilayah yang berpotensi hujan yang kami sebutkan tadi, harap untuk memperhatikan perkembangan cuaca di sekitar dan juga untuk mempersiapkan diri dengan membawa jas hujan, payung, dan yang lainnya begitu, untuk supaya kita selalu siap siaga dengan kondisi cuaca apapun yang akan terjadi. Dan juga selalu untuk mengupdate informasi perakiraan cuaca secara berkala melalui aplikasi info BMKG maupun di laman official kami cuaca.bmkg.go.id ataupun di media sosial kami yang official, contohnya di @info_bmkg dan juga @bmkg_jawa_barat. Baik, saya Asri Rahmawati, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas pada pagi hari ini, mengucapkan selamat beraktivitas dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar demikian informasi perakiran cuaca hari ini yang disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Pendengar, bagi Anda yang hendak melakukan aktivitas kegiatan di luar, dipersiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai cuaca yang tidak terduga menghambat kegiatan Anda hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda yang pagi ini hendak memulai kegiatan dan juga aktivitas hari ini ya. Semoga Anda diberikan kelancaran, kesehatan hingga nanti pulang dalam keadaan sehat, selamat bertemu dengan keluarga tercinta. Pendengar, kami hadirkan rangkaian Bogor pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor pagi ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, saatnya kami hadirkan informasi kondisi arus lalu lintas di Kabupaten Bogor dan juga Kota Bogor pagi ini. Kita ke Kabupaten terlebih dahulu pendengar. Kondisi arus lalu lintas di Simpang Sentul pagi ini padat merayap ya, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 pribadi yang hendak berangkat ke kantor. Juga hal yang sama terjadi di Simpang PDAM 2 pendengar. Kondisi arus lalu lintas juga terpantau ramai ya di pemberhentian lampu merah simpang PDAM Pemda Cibinong ya. Kondisi arus lalu lintas juga terpantau cukup ramai di simpang Pemda 3 ya, di dekat Mall Cibinong City Mall. Dan kondisi arus lalu lintas yang agak lengang terpantau di Cikaret pagi hari ini pendengar. Kita ke Kota Bogor. Kondisi arus lalu lintas di Tugu Kujang pagi hari ini masih terpantau ramai lancar ya, dari arah Tajur maupun dari arah Kota Bogor menuju ke arah Ciawi, ini terpantau ramai lancar. Juga hal yang sama terjadi di Juanda pendengar. CCTV Juanda ini menangkap kondisi arus lalu lintas pagi hari ini masih terpantau ramai lancar. Kita ke arah Taman Sempur pendengar, pagi hari ini terpantau masih sepi dan masih lengang. Kondisi arus lalu lintas di sekitar Sempur juga terpantau ramai lancar pagi ini pendengar. Untuk di Simpang Yasmin pagi ini terpantau ramai ya, tidak ada kepadatan yang berarti, masih ramai lancar dari setiap arahnya, dari arah Yasmin ke arah Kota Bogor maupun dari Kota Bogor ke arah Kemang Bogor. Kondisi arus lalu lintasnya masih ramai lancar pendengar. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi kepada kami, baik itu informasi cuaca di daerah Anda ataupun kondisi arus lalu lintas di sekitar Anda, Anda bisa kirimkan melalui nomor WhatsApp kami di 081-5x4200 untuk nantinya akan kami bagikan informasi yang Anda berikan kepada kami untuk disampaikan kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Bogor pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, karena sesaat lagi tepat pukul 7 kami hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.